per kilo, cabai rawit merah 70.000 per kilo, kedelai impor di harga 11.000, jeruk lokal per kilo 17.000, kemudian untuk telur ayam kampung 50.000 per kilo, ketela pohon per kilo 6.000, tomat 6.000 per kilo, kentang sedang 15.000 per kilo, kangkung 3.000 per kilo, kemudian sawi hijau per kilo 5.000, gula pasir curah 17.500, cabai rawit hijau per kilo 50.000. Setelah nunggu tiga cekap semanten melepet pasar Inter Meniko, ketemu lagi di melepet pasar sana ipun sugeng injang matur nuwun. Si.

0: dimulai sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Tuh, lagi ngendi ya mau? Kok malah hilang ya? Duh, ngendi ki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita tole guys, kamu di tole. Waduh. Lah kok tak gambari tole? Ada ditulis barang iki piye?
0: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tahu teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Walah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu.
3: Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
4: Endang Swasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang jauh?
2: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu main.
2: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar
5: mengenal tokoh pewayangan.
4: Ronggolawe. Ronggolawe asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usono gugur ing kali tambak beras, mungsuh kebo anabrang.
6: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang

0: Perumat RRI Ngelori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya. Di pagi hari ini Kakak Banjaran yang baru saja nyawiji, tentunya di Perumat RRI Yogyakarta kita akan mengetahui bagaimanakah perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, yang disampaikan oleh perakiran BMKG Heri Ismanto.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 21 September 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan, dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca secara umum pagi hingga sore hari diperkirakan cerah hingga berawan. Pada malam hari cenderung berawan, dan dini hari cuaca cenderung cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celsius. Kelembaban udara 40 hingga 92%. Angin secara umum bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1.25 hingga 2.5, masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini kami sampaikan nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Saya semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Sutresna Budaya, kalau tadi adalah perakiraan BMKG untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini Kakak Banjaran yang akan menuju ke Bandara YIA bersama dengan perakiraan BMKG Bakti Wira.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Senin 21 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 93%. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sudah, pasang di sini saja, biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
4: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini, pasti kuat.
5: Loh, loh, loh, ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya, jangan asal dipaku di pohon.
6: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
7: Nomor siji, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
8: 5.
7: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
9: Tak rungok-rungok ki, kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter cah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, lesinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
7: Siap, Bu.

0: Sus, tak kandani toh. Nih aja omong sopo-sopo.
1: Apa toh mbak?
0: Saiki iki ono program KMP.
1: Apa? Tempe?
0: KMP.
1: Apa toh kuwi?
0: KMP iki maksudnya Koperasi Merah Putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung Koperasi Merah Putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Weh, itu mercon niki. Tak sumpet ero ponakanku wae ben seneng. Le, dole. Iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
3: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Moh, mati aku. Bangke, kalau ibu ngerti, disenani aku.
2: Weh, surah popo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
4: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak merebeki tenan. Gak suarane cedok banget ki.
5: Oh, jan ra cetha ki. Sik gedhe dudu ngilike sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora, nyumet mercon utawa petasan ki ora oleh. Ki, pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
3: Bu, tapi mercone isi siji. Oleh disumet ora, Bu?

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, warga Sleman memperbarui data desil kesejahteraan sosial melalui aplikasi perlindungan sosial. Kabupaten Sleman menjadi daerah uji coba digitalisasi perlindungan sosial. Kepala Dinas Sosial Sleman, Wawan Widiantoro, mengatakan pembaruan data desil dilakukan secara berkala. Masyarakat dapat mengajukan perubahan apabila kondisi yang tercantum dalam data tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Menurut Wawan, pembaruan desil oleh Kementerian Sosial di tingkat pusat dilakukan setiap 3 bulan. Beralih ke informasi lain, Taman Budaya Sleman perlu memiliki identitas yang kuat sebagai ikon Kabupaten Sleman. Mantan Ketua Dewan Kebudayaan Sleman, Dwi Jo, mengusulkan kawasan yang dikembangkan menjadi pusat informasi komprehensif mengenai berbagai potensi kebudayaan di Kabupaten Sleman. Mantan Ketua Dewan Kebudayaan Sleman, Dwi Jo, mengusulkan kawasan tersebut dikembangkan menjadi pusat informasi komprehensif mengenai berbagai potensi kebudayaan di Kabupaten Sleman. Salah satu bentuknya, pengunjung dapat memilih informasi kebudayaan yang ingin diketahui melalui layar sentuh yang ditempatkan di area depan atau welcome gate. Pengunjung kemudian dapat memilih informasi kebudayaan yang ingin diketahui. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Promo TRR Inglo di Putih Jawi, suara budaya Jogja, Sutresno Putih dari pukul 8 hingga pukul 9. Segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nunci.
1: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayu Jokarto.

0: Kowe wis ngerti durung beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Tole, arep nang ndi? Kok wis toto, arep piknik po?
4: Ora, iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
3: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku turun siap-siap kepiye iki?
4: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ono kedadeyan bebendu utawa bencana.
3: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
4: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum. Uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes gek disiapke tas siaga bencana.
5: FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngleluri budaya

74 tahun Indonesia merdeka. Setelah sekian lama berada di dalam belenggu penjajahan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Kali ini kita dengarkan bersama Jejak Sejarah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Setiap daerah dengan bahu-membahu memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan. Begitu juga Daerah Istimewa Yogyakarta, terkenal dengan kota perjuangan dan kota revolusi, yang mempunyai sejarah dalam memperebutkan kemerdekaan ini. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat SH. Beliau adalah sebagai pengageng Tepas Doropuro Kraton Yogyakarta.
1: Menjelang kemerdekaan, ya, pada waktu itu kepala daerah sebagai Sultan Hamengkubuwono yang bertakhta. Beliau adalah si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Toh itu maksud dalam sampeyan dalam kang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogong Abdurrahman Saidin Panatagama Kaliwatullah. Itu gelar lengkapnya. Nah, beliau itu sebetulnya menjadi kepala negara. Tapi kepala negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan yang masih eksis pada waktu itu. Tampaknya Sri Sultan juga melihat, ya, pada waktu itu juga bersama-sama dengan Sri Pakualam. Melihat, ya, Sri Pakualam ke-8. Melihat sesuatu gejala yang ada semangat untuk merdeka. Nah, ini beliau sudah tahu. Sedang beliau merasa, terutama kedua beliau ini, bahwa beliau-beliau ini bayangannya, andai kata nanti suatu saat ini bangsa ini merdeka, terus gimana ya kita ini? Nah, kan gitu, kira-kira rembuk nganunya, batinnya akan begitu. Nah, sehingga betul pada waktu terjadi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, kemudian beliau berdua ini berembuk. Bagaimana kita? Pertama, ucapan selamat. Ucapan selamat ini sangat penting. Karena apa? Ucapan selamat itu menunjukkan dukungan kepada Republik. Maka kedua beliau ini mengirimkan telegram. Sultan sendiri, Sri Pakualam sendiri. Itu yang dibawa oleh telegram. Kan itu adalah KRT Honggowongso yang merupakan sekretaris pribadi Sultan. KRT Honggowongso mengirimkan itu. Jadi mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia itu, harinya Jumat, Jumat Legi. Hari Jumat ini merupakan sesuatu kegiatan dari umat Islam. Masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sesudah mendengarkan adanya proklamasi kemerdekaan itu, langsung mereka itu kepada para jemaah Jumatan di masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu diumumkan langsung adanya kemerdekaan itu. Sultan beserta para umat Islam yang waktu itu melaksanakan ibadah sholat di masjid secara otomatis mendukung, mengumumkan. Kemudian ya, mereka sesudah keluar dari masjid meneriakkan merdeka, merdeka. Jadi keraton, sultan, masjid, umat Islam dan lain-lainnya serta orang-orang yang bersama-sama pada waktu itu keliling kota naik sepeda dengan Ki Hadjar Dewantara, sudah wajarlah bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah pendukung utama daripada Republik ini. Jadi sebetulnya cerita-cerita sejarah seperti ini sasaran kita yang utama adalah para generasi muda. Kami sangat mengharapkan bahwa mereka itu mengetahui sejarah bangsanya. Apalagi yang berada di Yogyakarta, bahwa peranan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bukan hal yang kecil. Nampaknya nanti sampai pada mempertahankan kemerdekaan, maka Ngayogyakarta Hadiningrat ini merupakan benteng dari mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu, ya, yang menyelamatkan Republik ini. Ternyata Yogyakarta yang pada waktu itu meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar memindahkan ibu kotanya karena sudah merasa tidak aman ke Yogyakarta.
0: Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia perlu sekali disosialisasikan kepada generasi muda, karena mereka adalah penerus kemerdekaan ini. Bagaimanakah generasi muda saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Dan bagaimanakah pandangan mereka tentang kemerdekaan? Kita dengarkan pendapat berikut ini.
2: Saya Ayu, mahasiswa ISI Yogyakarta. Kalau sejarah, mungkin berawal dari saya mengetahui sejarah itu dari sekolah. Tuntutan buat saya untuk mengerti sejarah itu berawal dari akademik, yaitu sekolah, sama dari SD sama dengan SMA. Mengetahui sejarah dari buku sejarah, dan juga lebih dekat sama film sih sebenarnya tahu sejarah itu. Harapan sih ada bahwa kemerdekaan sendiri tidak kita dapat sendiri, tapi perjuangan dari para pejuang, para pahlawan, dan saya yang harusnya berkarya untuk itu. Memang bukan zamannya untuk berperang lagi, tapi di zaman saya, di zaman kami yang para pemuda ini, kami akan berkarya untuk Indonesia.
3: Saya Daris, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terkadang kita sering mengabaikan jasa pahlawan kita yang sudah rela gugur di medan perang. Kita malah lebih memilih mengisi kemerdekaan ini dengan menikmati dunia barat, mulai dari budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Menurut saya, tidaklah mudah membuat suatu negara merdeka. Perlu banyak pengorbanan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi di atas itu semua, yang paling sulit adalah mempertahankan agar negara itu sendiri tetap merdeka.

0: cita-cita yang sama untuk Indonesia disampaikan juga oleh Dea, pelajar Kota Yogyakarta.
1: Bersatulah Indonesia. Indonesia akan menjadi lebih baik dan Indonesia akan lebih baik di mata dunia. Ingat, kita tak akan pernah lupakan sejarah. Merdeka!

Kalau selama penjajahan yang 3,5 abad lamanya itu, kita dihadapkan pada kekuatan senjata para kaum penjajah. Namun, yang kita hadapi sekarang bukanlah senjata, melainkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat bergerak secara merdeka. Sudahkah kita lakukan tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan dalam era globalisasi ini? Marilah kita bergandengan tangan, sing-singkan lengan untuk memajukan bangsa ini, sehingga kita dapat membangun bersama menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Merdeka!

0: Aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan
1: nanti. Kalau dapur masak tuh jangan nyambi nyambi toh bu, fokus hingga selesai. Jangan main-main loh dengan api.
2: Biar cepat selesai kerjaan rumah loh pak. Pak tolong ini diaduk-aduk sayurnya, aku mau mandiin si kecil.
1: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
2: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, bapak, pak.
3: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.

0: Kalau libur, ada ayah ibu, pet yuk, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Mbak Yu, ayo-ayo, waktu ini jajan sore.
6: Yuk. Ayo cepet, saturnya entek. Eh Nis, deloan tuh iki, saiki rego emas ki munggah terus, rung medun-medun.
5: Iya ya mbak, kelingan ora. Tahun minggu iki emas kita regone cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas uket bian ya.
7: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
6: Iki lho, moco berita neng rri.co.id jarene analis rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
7: Nah, mulane menawa investasi kuwi aja ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.

0: Indonesia adalah negara yang tangguh, yang merdeka dari renggutan penjajah selama ratusan tahun. Sehingga makna kemerdekaan selalu melekat di hati setiap masyarakatnya. Kita bisa belajar soal kegigihan dalam mengejar hidup yang lebih baik. Tantangan yang kita hadapi kini bukan lagi perkara penjajahan maupun medan perang, melainkan musuh tidak kasat mata, seperti ancaman kesehatan, tekanan dalam bekerja, rasa malas yang menghantui, dan juga kebiasaan boros. Tetapi, apa makna kemerdekaan bagimu?
1: Nama saya Anissa Kiriani. Menurut saya kemerdekaan adalah kemenangan bagi suatu negara karena telah terbebasnya dari penjajahan. Saya bercita-cita menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain dan negara. Saya berharap Indonesia bisa menjadi negara yang berkembang dan lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
0: Kemerdekaan bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang bisa diambil atau dicontoh. Sebagai generasi muda, untuk bisa mencintai dengan rasa nasionalisme dan juga patriotisme.
2: Jiparila Naila Shafa, kemerdekaan adalah bebasnya salah satu negara dari belenggu penjajahan negara lain. Saya ingin menjadi orang sukses dan berguna bagi Indonesia dan negara. Saya harap orang-orang Indonesia bisa menjaga nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kemajuan.

Beralih ke informasi lain. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta DIY Muhammad Lisman Pujati terkait namanya yang masuk dalam kategori desil 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Desil 4 merupakan data ekonomi masyarakat yang tergolong rentan miskin dan menjadi target atau prioritas utama penerima program perlindungan sosial dari pemerintah serta bantuan sosial. Puja menegaskan bahwasannya ia tidak pernah mengajukan diri maupun menerima bantuan sosial Bansos tersebut. Ia mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah menerima laporan dari stafnya. Menindaklanjuti informasi tersebut, Puja segera melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke pihak BPS serta instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk memastikan informasi tersebut. Menurutnya, setelah mendapatkan penjelasan yang cukup, ia melakukan konfirmasi dan memperbarui data kependudukannya. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Maja Suli nomor 4 RRI Perempat 2000 Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutusno Budaya Sugeng Ijang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wonten ing kawruh sesarengan kula Andita Rizkia. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai pengubahan perilaku dan juga versus pembentukan karakter. Dan akan dibahas bersama dosen Behavioral Sciences Universities atau Universitas Kristen Immanuel, Dr. Sumanto MA. Sugeng Enjang, selamat pagi, saat ini sudah terhubung melalui line telepon kami. Dan seterusnya butuhnya nanti semoga bisa bergabung untuk bertanya melalui voice note ataupun di WhatsApp nih di 0895 01 44 1066. Sugeng Enjang, Pak Sumanto Despunti Pak Wartos, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Sugeng Enjang, Bu Andita.
0: Cih,
1: Tuhan, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, gitu nih. Nah, Pak, ini kan tema kita menarik begitu ya. Pengubahan perilaku versus pembentukan karakter. Bisa dijelaskan terlebih dahulu di awal, pengubahan perilaku seperti apa, kemudian pembentukan karakternya seperti apa? Semoga.
1: Oh, baik, Bu Anggita. Sebetulnya secara gampang, perilaku dan karakter itu sebetulnya hampir sama. Sama-sama kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini mestinya anak, karena ini berkaitan dengan pembentukan perilaku dalam menghadapi suatu keadaan. Di mana yang membedakan antara perilaku dengan karakter di sini, kalau perilaku itu, pengubahan perilaku itu digerakkan oleh faktor eksternal, tapi kalau pembentukan karakter itu digerakkan oleh faktor internal. Jadi kalau motivasi, ya motivasi ekstrinsik sama intrinsik. Nah, sehingga kalau pembentukan perilaku itu hasilnya itu adalah nilai, menggambarkan moral, menggambarkan akhlak. Tapi kalau pengubahan perilaku itu hanya kepatuhan. Jadi daya tahannya pun akan berbeda. Nah, kalau pengubahan perilaku itu kan tidak bisa bertahan lama. Tapi kalau pembentukan karakter itu dilakukan secara konsisten, mungkin sebaiknya sejak dini melalui kebiasaan dan juga melalui latihan di latihan. Jadi kalau nggak salah yang pertemuan yang dulu itu kami bicara soal bagaimana supaya orang itu melakukan suatu tindakan itu dengan tidak berpikir tetapi digerakkan oleh emosi. Jadi tidak usah berpikir lagi karena sudah biasa tersimpan di dalam alam bawah sadar, sehingga orang melakukan itu tanpa berpikir. Seperti orang nyupir, seperti orang mengunyah makanan, seperti penjaga gawang yang mengantisipasi bola, itu tidak menggunakan pikiran sadar, tapi ini karena dilatih terus-menerus secara konsisten, dibiasakan terus-menerus, kalau istilahnya dulu itu istilahnya dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis. Nah, sehingga hasilnya itu tertanam yang mana itu menggambarkan bagaimana nilai keyakinan yang dianut, bagaimana akhlak seseorang, sehingga hasilnya adalah pribadi yang berintegritas. Jadi itu mulainya dari pengubahan, dan perubahan itu memang berbeda, Bu. Jadi kalau ini saya menjelaskan tentang pengubahan perilaku dan pembentukan karakter, karena ada perbedaan antara pengubahan dan perubahan. Kalau pengubahan itu melalui dengan direncanakan, tapi kalau perubahan itu secara alami. Jadi dalam pembentukan karakter ini harus dilakukan secara terstruktur, harus dilakukan secara konsisten, dengan dilatih, dengan dibiasakan, sampai tersimpan di dalam alam bawah sadar, sehingga kita melakukan itu orang itu tidak berpikir lagi. Itu dari segi prosesnya.
0: Baik. Kemudian ada dari segi apa lagi ini, Pak Sumanto, untuk perubahan dan juga pengubahan ini? Kalau tadi adalah prosesnya, begitu ya?
1: Ada satu aspek lagi, Bu. Sebenarnya. Tapi ini sebenarnya dalam sekali. Saya kalau memasukkan sebetulnya
0: terlalu dalam, begitu ya? Jadi ya,
1: karena ini harus melibatkan aspek spiritual. Bu. Spiritual. Jadi karena karakter yang tertanam itu karena nilai spiritual yang mendalam dari batin manusia yang bersumber mungkin dari agama masing-masing.
0: Sehingga muncullah tadi karakternya begitu ya, Pak Manto ya?
1: Yang digerakkan oleh spiritual yang atau mungkin hati yang bersih ya, pikiran yang jernih. Kalau sering orang mengatakan ada hand, head, dan heart. Nah, dari heart ini yang diharapkan untuk bisa menampilkan perilaku-perilaku yang digerakkan oleh batiniah seseorang. Itu, Bu.
0: Baik. Nah, Pak Sumanto, kalau kita berbicara juga mengenai tadi pembentukan karakter dan juga pengubahan perilaku ini, kalau pembentukan karakter, apakah memang dibentuk dari dini? Kemudian untuk perilaku juga sebetulnya dari dini, tapi bisa berubah? Karakter juga bisakah berubah seiring dengan bertambahnya usia ini, Pak Sumanto?
1: Ya, kalau karakter itu, kalau sudah terbentuk itu relatif stabil. Tapi kalau perilaku itu memang bisa berubah. Karena kalau karakter ini memang sudah mendarah mendaging.
0: Jadi kalau karakter susah begitu ya dirubah, misalnya memang karakter
1: relatif susah.
0: Iya. Kalau perilaku berarti bisa terpengaruh dari faktor-faktor lingkungan juga ini, Pak Sumanto ya?
1: Betul, Bu. Jadi misalnya kalau perilaku itu kan hanya terpengaruh misalnya keadaan, Bu. Keadaan itu misalnya ada iming-iming misalnya, atau ada larangan. Jadi kalau istilahnya itu reward and punishment. Jadi kalau ada sanksi, orang tidak melakukan. Itu hanya pengubahan perilaku saja. Anak yang tidak nyontek itu karena diawasi oleh guru, atau ada sanksi kalau nyontek nanti nilainya dikurangi. Ini bisa, tapi ini kan melakukannya tidak sistematis, sporadis. Sehingga hasilnya ya tidak bisa diharapkan untuk bertahan lama. Tidak. Nah, kecuali kalau berulang-ulang, dilatih tadi, konsisten. Tadi kan bedanya kan prosesnya itu, dilatih secara konsisten, dilatih membiasakan terus-menerus, dan dimulai sedini mungkin. Karena di negara-negara, saya ya kadang-kadang kagum, Bu, dengan negara-negara yang sudah maju. Itu tahun 83, Bu, cerita ini. 83 itu saya kuliah di Inggris. Ya, di sana itu saya bangga sekali dengan karakter orang Indonesia ini. Karena saya sudah dipesan jangan terpengaruh budaya asing. Tapi ternyata di sana, Bu, saya kaget.
0: Gimana itu kagetnya?
1: Bagaimana anak-anak kecil, bagaimana sopir itu sangat menghargai orang tua, sangat menghargai orang yang difabel. Saya kaget sekali ada naik bis, ada orang tua turun, itu sopirnya itu membantu mengantarkan sampai halte. Bu. Halte tempat menunggu bis. Kaget sekali saya. Waduh. Nah, kemudian saya naik bis, nak saya naik kereta. Kaget lagi bu saya.
0: Gimana itu, Pak?
1: Di sana itu dompet saya itu
0: hilang.
1: Nah, padahal itu isinya itu surat-surat penting, ada kartu ATM, ada passwordnya juga. Nah, kalau pikiran saya, wah saya dideportasi ini.
0: Ternyata.
1: Nah, sambil melamun, pagi-pagi itu kalau dulu masih pegawai kantor pos, kalau sekarang kan nggak ada pegawai kantor pos. Pagi-pagi itu dompet saya itu dimasukkan lewat bawah pintu itu bu, oleh pegawai kantor pos itu. Dengan utuh. Tidak berkurang sama sekali, dan yang mengirim itu malah kehilangan uang. Dan kalau kehilangan di sana itu pasti kembali, pasti ketemu. Dan kemudian juga bagaimana anak-anak itu, apa namanya, anak-anak sekolah itu tidak diajari bersaing tapi bekerja sama, bagaimana menghargai orang tua. Nah ini dididik dari kecil bu. Nah sekarang di negara kita ya, ini kan dari sisi orang tua ini kan juga kadang-kadang juga pendidikan karakter itu kan, pendidikan moral itu kan kadang-kadang, bahkan pendidikan itu diserahkan sepenuhnya itu urusan sekolah ya. Orang tua menyerahkan sepenuhnya urusan pendidikan moral pada sekolah. Sembari menanamkan target-target yang pragmatis, yang penting anak itu sukses secara finansial di masa depan. Itu orang-orang tua itu mengabaikan penanaman nilai, moral, spiritual, dan kurang memberikan keteladanan real, serta apa, lemah pengawasan di era digital ini. Ini dari segi orang tua seperti itu, jadi sangat sangat berbeda sekali, sangat berbeda sekali. Lingkungan sekolah juga dilatih bersaing, nggak, bekerja sama itu nggak ada, jarang lah di pendidikan di negara kita itu. Jadi kebijakan kurikulum yang berubah-ubah, cenderung formalistik, berfokus pada pencapaian administratif dan nilai akademik. Jadi pendidikan itu hanya transfer of knowledge, sedikit transfer of value. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Sekolah kita itu gagal meredam maraknya kasus-kasus misalnya kecurangan akademik, tindakan kekerasan pelajar, atau intoleran, karena memang tidak dilatih bekerja sama, dilatih bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Sehingga ketika, karena bergaul orang-orang yang sama, ketika di luar, mereka terkejut, ternyata Indonesia itu macam-macam. Nah, kadang-kadang Indonesia itu kan karena sekolah diserahkan pada apa, pendidikan itu diserahkan pada sekolah, kadang-kadang orang tua tidak berpikir lagi bagaimana bahwa kasih sayang itu tidak bisa digantikan meskipun diserahkan pada sekolah yang hebat. Tapi bagaimanapun kasih sayang itu tidak bisa digantikan. Juga itu lingkungan juga bu, lingkungan juga. Lingkungan masyarakat itu apa, kebudayaan masyarakat itu menurut Pak Selo Sumardan itu bergeser ke arah individualisme, membuat kontrol sosial terhadap moralitas generasi muda itu melemah. Infiltrasi budaya digital, globalisasi, dan teknologi itu diserap anak-anak muda itu hampir tanpa filter. Budaya digital dan globalisasi, padahal itu banyak yang menampilkan krisis keteladanan, menampilkan hedonisme, pragmatisme, seperti harapan orang tua tadi, yang penting besok sukses secara finansial, tidak peduli akhlaknya bagaimana, moralnya bagaimana, ya bukan semuanya begitu, tapi kecenderungannya begitu. Ini bukan pendapat saya sendiri, Bu. Ini saya mengambil pendapat dari Profesor Thomas Suyatno dan juga Bapak Selo Sumardjan. Jadi memang begitulah kecenderungan pendidikan yang ada di negara kita itu. Jadi akhirnya ini harus dimulai dari masing-masing orang bahwa membiasakan anak untuk bisa empati, untuk bisa peduli dengan orang tua, untuk bisa mandiri, bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan. Saya heran di waktu saya di Inggris tahun 83 itu, anak-anak kecil itu membereskan mainannya sendiri. Anak kecil belum belum mampu jalannya saja belum lantar, Bu. Tapi kalau bermain, kalau selesai dibereskan. Heran saya. Anak-anak kecil membawa barang-barangnya sendiri waktu bepergian dengan orang tuanya. Jadi tanggung jawab itu, perkara-perkara kecil itu dibiasakan dari kecil. Tadi saya katakan konsisten dilatih sejak dini untuk menghasilkan karakter yang diharapkan. Saya pernah mendengar YouTube-nya Pak Aryu Hasan. Itu di Finlandia itu hanya membutuhkan waktu 10 tahun. Kalau dilakukan secara tadi masif, terstruktur dan sistematis, kalau istilahnya Pak Mahfud itu membutuhkan 10 tahun membuat penjara di Finlandia itu kosong. Luar biasa. Nah, sekarang Indonesia kan Indonesia emas. Nah, ini nanti mau pakai yang model mana ini? Supaya karakter bangsa ini terbentuk seperti yang diharapkan oleh para pendiri bangsa, karena ini nasionalisme ini juga masalah sendiri, Bu. Di era di era sekarang ini anak-anak itu kadang-kadang di sekolah yang misalnya sekolah yang eksklusif, gitu, kan hanya bergaul dengan orang-orang yang sama, tidak melihat kebinekaan.
0: Satu circle-nya begitu ya, berada di ruang, kemudian juga dengan strata, ibaratnya begitu nggih, dengan sisi ekonomi juga yang sama semua begitu.
1: Iya, Pak Sumanto. Yang kaya-kaya, tidak tahu, kadang-kadang nggak tahu ada etnis lain, ada agama lain, ada orang-orang yang berbeda karena eksklusif. Nah ini kan yang yang terjadi kecenderungan di negara kita kan begitu, Bu.
0: Baik. Pak Sumanto, kita akan jeda sejenak, nanti kita buka untuk WhatsApp dan juga karena tidak bisa telepon begitu ya, nanti kita akan buka untuk voice note dan juga pesan teks di 0895014410066. Tersatan putih bengi ya, Pak siap, Sumanto siap, dan juga Sutisno Putih, nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
1: Siap.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, saya Ros.
4: Saya Duta.
5: Saya Adam.
6: Kami dari Shilon Sema.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
6: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Perumahan RRI Ngayogyakarta Jawi, suara budaya Jogja, masih sarangan Kulandita Rizkia dan juga Pak Sumanto, kita masih membahas bagaimana pengubah perilaku dan juga pembentukan karakter. Pak Sumanto masih berada di telepon, nggih?
2: Siap.
1: Kalau begitu kita buka untuk pesannya dulu Pak. Ini sudah ada yang mengirimkan voice note dari Pak Un yang kita dengarkan ge. Pertanyaannya.
3: Isu kenginjang kawruh, selamat pagi Bapak narasumber, Bapak Manto. Sungkit saya Pak Uning. Bapak nggih matur nuwun nderek. Sinau nggih Pak, kalian mungkin berguna kagem kula, anak cucu atau masyarakat.
2: Sami, Pak, belajar,
3: tentang pembentukan karakter ini mila saya yakin bahwa karakternya memang terbentuk dari habit atau kebiasaan-kebiasaan yang secara menerus-menerus nih Pak, karena ada juga pendapat ada otak itu punya fishing effect nih Pak, jadi otak lebih bisa menerima sesuatu yang tadi istilah Bapak ya, kalau berlatih gaji kiper misalnya harus TSM tadi ya, terstruktur, masif dan sistematik, ini memang benar Pak, jadi dibiasakan. Di sini memang dituntut antara teori ilmu dan praktek, dan laku itu dipraktekkan. Dalam filsafat saya, ilmu itu kalakonnya kan dilaku. Nah ini dalam bentuk karakter ini memang menyampaikan kedua unsur itu memang harus TSM tadi Pak nggih, supaya terbentuklah karakter-karakter yang sesuai tujuannya. Mereka yang senang teknis sejak kecil di lingkungan dengan teknis, misalnya permesinan, senang untuk menjadi pengusaha sejak kecil dididik untuk mental berusaha tentang dunia usaha, karakter untuk olahragawan yang baik ya di bidang olahraga. Jadi benar Pak, terima kasih, kita selalu berjuang untuk membuat generasi kita sadar, memberikan pengalamannya dan menjadikan generasi-generasi yang lebih hebat untuk masa depan bangsa kita. Matur nuwun Bapak narasumber.
1: Sami-sami, monggo ditanggapi Pak Manto.
2: Iya, terima kasih Pak Wening. Jadi pendapat lihat Pak Wening dengan kami ini memang sekarang ini budaya hedonisme, pragmatisme itu kan membombardir anak muda lewat media, lewat HP. Sementara di situ budaya hedonisme, pragmatisme, budaya yang enak, cepat, gampang, itu kan kenyataannya tidak seperti itu. Jadi penderitaan itu masalah, penderitaan, pergumulan itu kan tidak terhindarkan untuk setiap orang. Nah, kalau mengalami hal yang seperti itu, padahal anak-anak muda itu dibombardir dengan budaya hedonisme yang seakan-akan maunya itu yang enak, yang cepat, yang gampang. Jadi kalau sekolah ya yang gampang lah, pokoknya yang penting dapat ijazah STTL, sekolah tengok-tengok lulus. Nah, itu kan cepat, gampang, cepat, mudah, enak itu. Karena budaya hedonisme memang membombardir anak-anak muda pada sekarang ini, padahal yang namanya masalah, nyawa penderitaan, mungkin kesengsaraan itu tidak terhindarkan. Nah, ketika menghadapi seperti itu, nah ini diperlukan ketahanan psikologis yang membuat individu itu mampu bertahan menderita sengsara tapi mensikapinya dengan secara positif. Karena memang keadaan itu tidak bisa dirubah. Yang harus berubah itu bagaimana anak-anak muda itu mensikapinya. Nah, mensikapinya ya tadi saya katakan memang tidak bisa hanya dihimbau. Tidak bisa hanya dengan dijelaskan, tapi ini harus dilatih, memang harus dilatih sehingga orang itu melakukan itu akhirnya tidak berpikir lagi karena sudah tersimpan di bawah alam bawah sadar, sehingga ketika orang melakukan itu melakukan tanpa berpikir tapi digerakkan oleh pikiran emosional atau pikiran bawah sadar. Seperti kalau kita bangun pagi, itu kalau kita biasa bangun pagi jam 3, itu ya satu kali,
1: terbiasa,
2: dua betul, kali, ya? Tiga kali, nanti kalau sudah terbiasa, dilatih, makanya harus dilatih. Jadi ini rumusnya dilatih konsisten. Itu nanti jam 3 itu seperti ada yang membangunkan kita, dan apa, melakukannya tidak dengan berpikir lagi. Atau seperti penjaga gawang itu kalau, atau pemain bulu tangkis itu kalau mengembalikan bola supaya tidak keluar, itu tidak bisa dengan teori, tidak bisa dengan diberitahu sarannya demikian, ya harus dilatih. Latihannya untuk menjadi pemain yang profesional itu mungkin tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Nah, tapi itulah supaya menghasilkan perilaku yang diharapkan itu sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kalau negara kita ini nanti, ya kita dulu ingat ada revolusi mental. Saya dulu cukup berpengharapan dengan adanya program revolusi mental tahun 2014 apa ya, itu dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Nah, kita berterima kasih paling tidak itu sudah digaungkan lagi, karena itu pertama kali digaungkan oleh Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno. Kita ingat, meskipun sampai sekarang hasilnya kita, tapi paling tidak kita diingatkan bahwa evolusi ya, budaya, transformasi lah, transformasi mental gitu ya. Diharapkan supaya apa, bangsa Indonesia itu generasi muda yang ke depan, generasi masih benar-benar seperti yang kita harapkan, karena sekolah, orang tua, lingkungan ini apa, sama-sama memikirkan hal itu. Kan termasuk juga pemerintah. Pemerintah kalau memang berniat ada apa, kalau dulu namanya revolusi mental mau dilaksanakan, ya semua harus konsisten. Contoh-contoh yang sudah melaksanakan itu banyak, seperti yang saya katakan Finlandia, Jepang. Finlandia itu tadi saya katakan, menurut Pak Rio Hasan hanya butuh waktu 10 tahun membuat penjara itu kosong. Gimana anak itu membuang sampah tidak sembarangan, itu mulai dari kecil. Dari kecil bagaimana anak belajar antri, waduh anak-anak kecil antri. Sekolah itu sampai kelas apa itu nggak ada kompetisi. Dilatih kerjasama, bagaimana bekerja sama orang dengan orang yang berbeda, bagaimana peduli dengan orang tua. Jadi saya tuh pernah lihat TK di sana itu, anak-anak itu dilatih simulasi naik bis, ada yang jadi sopir, ada yang jadi penumpang, ada yang jadi orang tua, ada yang nuntun orang tua. Jadi ya itu tadi Bu, dari kecil konsisten dilatih menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya menghasilkan karakter yang diharapkan. Jadi kalau kita, ya semua bangsa mempunyai keunikan sendiri, mempunyai keunggulan sendiri, bukan, tapi kita juga bisa belajar dari negara-negara yang sudah maju itu. Jadi kalau kita ada keinginan itu, ya kita harus mau belajar, baik orang tua maupun, nah tentunya ini dari mana mulainya. Tapi kalau bagi saya, dimulai dari kita masing-masing, dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita, dari orang-orang sekitar itu, dilatih menjalankan tanggung jawabnya itu dengan baik dalam hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil itu kan seperti antri, patuh pada lalu lintas, itu kan hal-hal yang kecil, Bu. Tapi dampaknya besar, Bu. Dampaknya besar. Sehingga sesuatu yang besar itu memang harus dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Nah, jadi kalau tujuannya baik, ya caranya juga harus baik, gitu, Bu.
1: Baik, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Manto bagaimana kita mengerti, begitu, nggih. Nah, Pak Manto, karena ini berkaitan juga dengan perilaku dan juga pembentukan karakter, apa yang kemudian ingin disampaikan Kagem Sutresno Budoyo melihat generasi saat ini, supaya tadi contoh-contoh yang sudah disampaikan oleh Pak Manto ini juga bisa diterapkan untuk saat ini. Tadi sedikit ada yang ketika memilih sekolah, orang tua pokoknya pasrah, atau yang paling sering juga ada karakter-karakter anak yang saking ingin terlihatnya sempurna, begitu ya Pak, di depan orang tua, sehingga menyampaikan hal-hal yang baiknya saja, hal yang kurang baik disimpan, kemudian cerita ke orang tua, dan orang tua tidak make sure ataupun tidak komunikasi, langsung menyimpulkan, begitu. Nah, ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Manto berkaitan dengan pengubah perilaku dan juga pembentukan karakter?
2: Iya, jadi perilaku dan karakter itu kadang-kadang tidak sejalan. Jadi kalau perilaku itu mungkin orang bisa kelihatannya baik, tetapi di balik kebaikan itu sebetulnya ada motif. Ya, karena manusia itu kan tadi kan sudah dibombardir dengan hedonisme yang enak-enak, maunya yang enak. Jadi kalau yang enak itu berarti manusia itu pokoknya yang penting saya enak, mementingkan diri sendiri. Jadi ketika orang itu mementingkan diri sendiri, ketika kita itu berbuat baik, ya belum tentu dia itu baik yang diperlihatkan itu belum tentu baik motifnya. Ya contohnya misalnya orang yang bagi-bagi uang, ternyata supaya dia dipilih ketika besok kalau mau mencalonkan lurah, misalnya kan begitu, Bu. Itu kan kelihatannya baik, Bu. Kelihatannya baik, tapi makanya tidak sejalan antara perilaku dan karakter ini.
1: Baik. Jadi itulah tadi.
2: Karena itu kalau karakter itu memang harus digerakkan dari yang membedakannya itu adalah apa? Spiritualitasnya, Bu, tingkat spiritualitasnya. Saya membedakan antara agama dengan spiritualitas. Agama itu nanti menghasilkan spiritualitas, tidak memandang agama, tapi yang penting menghasilkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang berguna bagi banyak orang, yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Gitu.
1: Baik, terima kasih. Untuk menutup, ada yang ingin disampaikan, Pak, di Kawruh Dinten menika Kagem Sutresno Budoyo, semoga untuk konklusi ataupun kesimpulannya, silahkan.
2: Ya, kesimpulannya kita mulai dari diri kita sendiri-sendiri, dari lingkungan kita sendiri-sendiri. Dimulai dari hal-hal yang kecil, kita lakukan dengan konsisten melalui latihan, melalui kebiasaan, supaya perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu menghasilkan suatu perilaku yang mulia, perilaku yang berguna bagi sesama, yang membuat manusia itu menjadi dekat dengan Sang Pencipta, karena sumbernya itu dari orang itu dekat dengan Sang Pencipta. Karena tadi belum saya kira kalau diteruskan masih ada satu yang lebih menarik lagi. bahwa itu kebutuhan manusia yang paling tinggi itu bukan kebutuhan jiwa, bukan kebutuhan fisik, bukan penghargaan, bukan penghormatan, tetapi bukan kekayaan, tetapi kebutuhan yang tertinggi itulah kebutuhan transenden. Nah, ini nanti kalau dibahas ini ya. Menarik
1: ya, tapi di menarik berikutnya lagi, begitu nggih.
2: Tapi ini disimpan
1: dulu ya untuk pembahasan kita berikutnya. Terima kasih sekali untuk perbincangan pagi hari ini Pak Sumanto mengenai pengubahan perilaku versus pembentukan karakter Dr. Sumanto MA. Matur nuwun sangat nggih untuk informasinya, senang sekali untuk berbincang di pagi hari ini. Kita tunggu untuk perbincangan di tema-tema berikutnya.
2: Senang sekali Bu, sampai ketemu
1: Bu. Baik, terima kasih. Setusnya Bu Tewa sangat sudah bergabung tentunya di Kawruh pada pagi hari ini. Terima kasih dan kita jumpa lagi di pembahasan Kawruh berikutnya. Kulah Ditariski, apa-apa Trumin, Sugeng Enjang, Maternoon.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan langkah pendataan ulang atau profiling terhadap siswa penerima manfaat program makan bergizi gratis pasca insiden dugaan keracunan di Kapanewon Jetis. Data pemetaan terbaru ini nantinya akan diserahkan ke Badan Gizi Nasional untuk memastikan bantuan makanan menyasar secara tepat kepada siswa yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mengakomodasi kekhawatiran orang tua murid pasca kejadian. Beralih ke informasi lainnya, pabrik gula Madu Kismo Bantul terus mengemas sejarah industri gula menjadi daya tarik wisata edukasi melalui pengalaman unik menaiki kereta lori tua. Dalam tur berdurasi 2 jam tersebut, para wisatawan diajak menyusuri area pabrik untuk melihat langsung seluruh tahapan pembuatan gula, mulai dari penggilingan tebu hingga pemanfaatan sisa produksi menjadi spiritus. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Krisno Budoyo ngaturi pambagio wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting cariyos Panji Wanengpati erangan 7. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwati M.Hum tuwin Dr. Anda Munarsih M.Hum. Keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: Ming Rambaka
1: semanten ugi kulo kang

anggrek. Sak temene pun kakang ora mentoyo. Nilar sliramu, citramu kang ayu, tansah gawang-gawang oneng paduning mripat. Nanging anggrek, aku dipepetake dening kahanan. Para sepuh Jenggolo mepetake marang aku. Saiki wiku aku kudu sowan oleh kapucan. Anggrek, sliramu ndak tilap ke cahayu. Aku mundut pamit karyo manggih basuh.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, petugas Damkar Sleman bersama Koramil Sleman, warga sekitar dan relawan pemadam kebakaran Sleman melakukan penanganan di kebun salak sekitar 1.500 meter persegi di Kalurahan Trimulyo. Ketua Asosiasi Petani Salak Sleman Prima Sembada Wakimin mengatakan tanaman salak memang rentan tersulut api ketika musim kemarau. Kondisi batang yang berupa rimpang dan pelepah yang menumpuk memudahkan munculnya bara api. Rumpun tanaman yang padat dapat mempercepat penyebaran api. Upaya mitigasi menjadi salah satu langkah untuk menghadapi kondisi tanaman salak yang lebih mudah terbakar selama musim kemarau. Beralih ke informasi lain. Bupati Sleman Hardo Kiswoyo mengajak masyarakat lebih sering berkunjung dan berbelanja di pasar tradisional. Program Gempar di Pasar Godean diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman sebagai upaya meningkatkan kunjungan masyarakat dan aktivitas perekonomian. Kegiatan di Pasar Godean berlangsung dengan beragam hiburan seni dan budaya, di antaranya pertunjukan campur sari dan sejumlah tarian. Kegiatan dari Program Gempar diharapkan meningkatkan minat warga untuk berkunjung dan berbelanja di Pasar Godean. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono, Butuhjo, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluluri Butuhjo Jawi, Suara Budaya Jogja. Apa kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas yang Anda kerjakan. Menemani Anda, berbagai mata cara akan kami hadirkan untuk Anda hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2026. Saya Miskam Pamburi, temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan Canding Jali, selepas itu nanti ada juga informasi UMKM. Dan informasi untuk kumandang azan zuhur hari ini nanti akan berkumandang tepat pukul 11:35. Kemudian pukul 12 siang hadir Yun-Yun Siang menemani Anda yang istirahat siang. Dilanjutkan dengan sajian Suara Budaya Nusantara bersama program 4 RRI Jakarta. Pukul 14 kami hadirkan Irama Budaya Nusantara. Itulah mata acara yang akan kami hadirkan menemani Anda dari saat sekarang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudarsono Putri, saat ini sekarang pukul 11:07, kita segera hadirkan Canting Jali.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Baik, Sutresna Budaya Teras UMKM tentunya akan menginformasikan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang selalu konsen dengan produk-produknya. Selain itu, di Teras UMKM bisa juga ada informasi-informasi menarik berkaitan juga dengan pelaku-pelaku UMKM. Misalnya, mungkin berkaitan dengan strategi apa yang dilakukan, terus bisa juga berkaitan dengan bagaimana cara pengolahan, bagaimana cara menjual, dan lain sebagainya. Tentunya kita akan berbagi kawruh, berbagi informasi, berbagi pengetahuan di dunia UMKM. Baik, Sutresna Budaya, saat ini saya menemui salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Bersama dengan ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Khotijah.
1: Ibu dari Siti Kulon Progo. Khotijah dari Kulon Progo. Alamatnya di mana, Ibu Siti Khotijah?
2: Jalan Nyageng Serang, Dusun Kadipaten, RT 7 RW 4 Triharjo, Kulon Progo.
1: Ya, wates Kulon Progo begitu ya. Ya. Ini Bu Siti Khotijah ini, nama UMKM-nya apa ini, Bu?
2: Navina.
1: Navina.
2: Iya.
1: Ini memproduksi apa saja, Bu?
2: Ada beberapa kacang bawang.
1: Kacang bawang.
2: Telur asin.
1: Telur asin ada.
2: Ada beberapa varian sambal.
1: Beberapa varian sambal. Sambal apa aja ini, Bu?
2: Ada sambal original. Sambal kecombrang. Sambal teri. Sambal cumi.
1: Iya.
2: Sambal pete.
1: Oh gitu. Iya. Terus?
2: Ada... masih ada yang baru belum
1: di ini ya, belum di launching gitu ya. Ya. Oke, ini ada beberapa macam produk, ada kacang bawang, ada sambel-sambelan gitu ya, terus ada juga telur asin. Ini Bu bisa berbagi tips ataupun informasi juga nggih, Bu Siti Khotijah ini, dengan produk kan macam-macam produk nih. Seperti sambel aja ada beberapa macam. Ini kalau untuk produksi sambal ini, apakah sekali produksi langsung beberapa macam atau cuma oh sekarang ini dulu sambal ini dulu, besok sambal ini begitu atau bagaimana, Bu?
2: Memang satu hari itu produk hanya satu macam sambal gitu.
1: Kalau satu hari membuat produksi sekarang sambal kecombrang dulu gitu ya, terus besok produksi lagi sambal cumi kayak gitu. Terus kalau sambal original itu sambal yang apa ini, Bu?
2: Sambal original itu yang tanpa tambahan, misalkan ada bukan jombrang.
1: Oh gitu.
2: Ya, jadi khusus yang semua itu dasarnya sambal.
1: Oh, sambal doang. Sambal
2: original, tapi ada tambahan-tambahan yang bunga kecombrang biar menambah harum wangi.
1: Oh gitu.
2: Sambal itu terus ada cumi itu yang gurih. Gurih, rasa cuminya gurih tuh.
1: Oke, baik. Ini dikemas dengan botol ini ya, botol kaca ya, botol bling lah gitu ya, sebutannya botol bling. Ini berapa graman ini, Bu?
2: 65
1: gram. Ini ditutup rapat banget. Ini dikemas benar-benar bagus ini ya pengemasannya. 65 gram. Dan ini sekali produksi berapa banyak ini, Bu?
2: 1 kilo.
1: 1 kilo gitu bisa jadi berapa botol ini 65 gram ini?
2: 30.
1: Oh, bisa sampai 30 begitu. Terus ini awet sampai berapa lama ini, Bu?
2: Kalau dalam tutup rapet itu bisa 1 tahun.
1: Bisa 1 tahun, pokoknya jangan dibuka gitu ya, kalau enggak dibuka.
2: Tanpa kena sinar matahari.
1: Oh, gitu. Ya. Tapi kalau sudah dibuka bagaimana, Bu?
2: Kalau sudah dibuka kan untuk mengatasi apa bakteri-bakteri itu, jadi perlu disimpan dalam lemari es.
1: Lemari es, begitu ya kalau sudah dibuka. Tapi sebaiknya kalau karena cuma 65 gram ini ya, sekali makan aja udah habis ini ya.
2: Kalau keluarga banyak gitu.
1: Kalau saya langsung makan udah habis langsung ini. Nah, ini Bu berkaitan dengan pembuatan tadi ini per hari-per hari. Tapi bagaimana dengan kacang bawang sama telur asinnya, bagaimana, Bu?
2: Kalau kami itu kan ada program, misalkan hari ini buat sambel. Terus minggu depan buat telur asin. Kan oh, ada jenjang kita buka telur asin kapan, bikin sambel kapan, kacang bawang gitu. Iya.
1: Oke, baik seperti itu. Jadi sudah ditata jadwalnya gitu nggih Bu. Siti Khotijah. Terus Ibu, cara penjualan selama ini kemana aja Bu?
2: Untuk penjualan selama ini ya baru rekan-rekan, teman-teman, tetangga gitu, ya. Gitu, ya. Terus kebetulan udah ada lolos kurasi satu produk yang kacang bawang itu.
1: Kacang bawang.
2: Iya.
1: Oh, udah lolos.
2: Bisa dijual di Indomaret sekarang
1: gitu ya, di toko-toko retail. Toko-toko modern ya, retail modern itu bisa didapatkan di sana begitu. Oke, Bu, sebagai pelaku UMKM ini menekuni usaha ini dari tahun berapa ini, Bu?
2: Dari tahun 2019.
1: 2019, tentunya enggak semulus seperti sekarang ya Bu ya. Pastinya tentunya ada, mungkin ada jatuh bangunnya, mungkin ada terseok-seok juga, butuh semangat. Menurut Ibu bagaimana sebagai pelaku UMKM untuk bisa bertahan dari 2019 sampai dengan saat ini?
2: Kalau selaku UMKM itu harus kontinuitas bikinnya. Terus kualitasnya kita jaga. Jadi kalau sudah merasakan produk, akhirnya beli lagi itu.
1: Oh gitu. Oke. Jadi seperti itu. Terus sebagai pelaku UMKM, kan produk-produk sekarang itu UMKM itu banyak sekali orang berjualan ya Bu ya, banyak produknya. Seperti sambal, telur asin juga banyak, terus kacang bawang juga banyak. Ibu menanggapi hal itu seperti apa? Karena banyak kompetitor, pesaing itu, Ibu bagaimana?
2: Kalau menanggapi kompetitor, kita itu ya bisa belajar. Kita misalkan beli produk yang lain, keunggulan dia apa? Dibedakan dengan rasa kita gitu. Dan kalau kita itu kan walaupun sama di pasar itu kan sama jualannya, semua jual laku. Jadi kita itu tidak harus, wah di sana jualan, jadi kita merasa tersaingi itu, jangan, karena rezeki itu udah ada yang ngatur gitu loh.
1: Iya. Oke, seperti itu.
2: Malah jadi penyemangat loh, di sana kok laris, kok tempunya saya enggak. Makanya gimana perbedaan rasa atau kemasan itu.
1: Oh gitu, jadi harus punya tekad seperti itu ya. Betul. Walaupun produknya sama, tapi itu bukan menjadi
2: halangan,
1: tapi ini menjadi penyemangat begitu ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik, terima kasih sekali Ibu Siti Khotijah yang kesempatan kali ini sudah berbagi informasi di Teras UMKM. Matur nuwun sangat, sukses selalu nggih Ibu nggih. Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya kita bisa tahu bagaimana sih peran dari pelaku-pelaku UMKM ini untuk menumbuhkan usahanya itu bisa konsisten dari tahun ke tahun dan hingga bisa bertahan bertahun-tahun. Tentunya butuh kontinuitas, terus butuh komitmen berkaitan tadi disampaikan oleh Bu Siti Khotijah tadi, kaitan rasa begitu. Baik, seterusnya budaya, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Sudarsono Budoyo, Anda masih bersama kami di program Mamat RRI Yogyakarta melalui Putu Jawi Suara Budaya Jogja. Kembali kami informasikan untuk kumandang azan zuhur hari ini baru kumandang tepat pukul 11.35. Saat sekarang pukul 11.30, kita akan nantikan kumandang azan zuhur dengan satu nomor lagu religi Islami berikut ini.

Sutarsono Budaya Muslimin Muslimah telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu. Untuk itu segenap kerabat kerja yang bertugas kesempatan siang ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah sholat duhur kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Sutrisno Putri, terima kasih Anda masih mendengarkan program 4 dari Yogyakarta. Setelah aku pada azan zuhur dan dua nomor lagu religi islami, kembali kami akan temani Anda dengan sajian lagu-lagu Bossa Nova Jawa.

0: Alhamdulillah, dapat tempat duduk juga. Dari tadi penuh terus bisnya. Capek berdiri terus. Istirahat dulu. Loh. Itu kok ada ibu-ibu berdiri berdesak-desaan? Mana bawa anak kecil lagi? Bu, monggo silakan dipakai tempat duduk saya.
1: Gak apa-apa, matur nuwun.
0: Gak apa-apa, saya berdiri saja.
1: Waduh, jadi gak enak. Matur nuwun.
2: Berempati dengan kondisi orang lain merupakan nilai-nilai keistimewaan yang tumbuh di masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan di lingkungan keluarga kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.

Terus no, betul ya, Anda masih mendengarkan program Empat dari Yogyakarta. Sudah kami hadirkan Uyun-Uyun Siang, dan mudah-mudahan bisa menjadi teman istirahat Anda siang hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas ya. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan ajak Anda bergabung bersama program Empat dari Jakarta mengikuti Suara Budaya Nusantara.

0: RT jam 13.
1: Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak bank sampah berdiri pada 2016 maksud kami dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Perompat Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Joh Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Joh, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Langsung bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir di
3: hadir, sudah di studio ya. Ya, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak Iska Lesang. Halo, selamat siang, assalamualaikum, sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Perompat Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik, untuk Perompat sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk lain teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666 dan juga di WhatsApp 0853985339.
3: Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. ya takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Ya, kalau via line di WhatsApp kita ya di 08121124928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu.
3: Oh,
4: ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk itu. Dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya dan juga pemirsa Internet. Dan sekedar info buat pemirsa Internet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatuhnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Ya, kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tari tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa gitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tadi tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama Itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya
4: ya. Oke, baik, kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, iya. Ada itu soya-soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Iya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi itu selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman gitu pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya-soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story,
4: sejarah.
5: Gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
4: Gitu. Dan nilainya juga
5: berbeda. Nilainya pasti berbeda. Gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya,
5: makna di dalamnya, geraknya
4: gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya. Seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya, gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri, gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar, ya karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk, gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh, gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
6: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya, gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman, gitu, guru tari, gitu, para penari khususnya, gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional. Gitu.
6: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda, sejauh ini Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul, gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat. Kalau secara fakta yang terjadi khususnya di kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih,
6: itu sih. Oke, baik. Jadi kita juga apa ya, ini menjadi perhatian bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Kois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih, gitu.
6: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar gitu.
5: Ya, kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada Sanggar, sangat berdampak. Gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di Sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitaran lebih sekitar hampir 20 sampai 30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik. Setiap event. Ya, siap. Bang Jo,
3: iya. Siap bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya, ini mungkin ya, yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya, mungkin aja atau juga cuman ayah doang nih kagak tahu nih ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya, ini kan nggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah itu gimana tuh mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari Sanggar.
5: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalele, ada tarian soi-soi yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
3: ya.
5: Untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
3: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya.
5: Iya.
3: Jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
4: Iya betul.
3: Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya, ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya. Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah, Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po, pendengar perempat sama pemirsa hari ini kita ngomong terus ya. Kudu ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar perempat, tentunya di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network bersama Perompat Jakarta dan Perompat Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federingnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Perompat Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, 3 pertanyaan. Oke. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois?
3: Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari itu fokus aja sekolah gitu. Hal gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Siap.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh,
2: di
1: Ternate? Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo Suara Budaya Nusantara.
4: Halo Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya sih ya. Iya betul.
4: Halo Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya Cegu Ria. Ya silakan Cegu ya. Dipercepat ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya Pak Les ya?
2: Ya Kois.
4: Kois. Panggilannya Kois ya. Bang Kois ya. Salam kenal ya Bang Kois. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Di Guria ini ingin tahu nih apa nih? Memang kalau Iskandar ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer dan pendiri Sanggar Kirana Artegi Kiraha, gitu. Maluku Kiraha itu yang apa? Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak apa? Bagaimana profilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya? Terus yang terakhir ini, nah bagaimana seperti pendiri sekaligus kira di Sanggar Kirana Kiraha ini? Itu saja pertanyaan dari Kiri ya. Syukur 20-20. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya, dari siap.
2: Ya, di Jakarta. Ya langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silahkan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu, khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
3: Sorry, tadi Cegurianya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada nyalanya, yang lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok Bang Nirwan?
2: Belum ada nih,
1: Bang. Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Petojo, daerah sini dekat RR Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
3: Dari saya satu, kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam Sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan Sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti saya tuh biasanya sering kali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak Sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan, datang tepat waktu. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi yeah. ya gitu. Yeah. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk yeah. Apa namanya on time, jangan ngaret gitu ya. Yeah. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Yeah. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oh, oke, okay. Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang per 1-2 yeah. nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain yeah. ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
3: Iya, yeah, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kirana Art gitu, tidak menutup kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art.
1: Oh, okay.
3: Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar.
1: Oh, gabungan gitu ya?
3: Iya, jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah itu tuh kalau kemarin, sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau udah kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
3: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar di
1: situ. Oke. Okay. Untuk latihannya. Oke. Okay. Gitu. Jadi di luar ya.
3: Iya,
1: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih banyak apa penarinya. Namanya yang ikut yang menari siap deh kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung gitu. Kalau enggak salah Nyintrik Production.
1: Oh, itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
3: Iya, ada. Iya, dari Bandung.
5: Jauh-jauh ya.
1: Jauh-jauh ya. Iya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp ya, di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya. Terkait tari juga ini. Tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk apa namanya stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Kois sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air le mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita gitu.
1: Okay.
3: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa apa namanya terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Gitu. benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya apa namanya ke apa namanya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya ada nilai-nilainya gitu. Betul.
2: Bang Jo, satu lagi ya dari terdate mungkin.
1: Ah, boleh.
2: Oke. Okay. Ini dari Onco di Dufa Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Gara Lamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
3: Ah ya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Mm-hmm. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Oh.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita sedang melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari, sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya, gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya, faktor lingkungan.
1: Gitu. Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Kois ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Bang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya, milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Nama juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin kagak cuma dari perempuan doang, tapi orang laki juga bisa. Ya, siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement. Mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
3: Iya, oke. Kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi, saya perlu sampaikan bahwa torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, siap, mantap ya. Boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, Ayu juga kudu pamit dari RRNet ya, karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital. Download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayu juga udah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sabtu jam 14.
1: Abang Po, Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumerbatu, Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menyongsong 5 abad Kota Jakarta sekaligus memperkenalkan budaya Betawi kepada masyarakat. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seiko Jakarta Pusat, Nur Hidayat, mengatakan pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Menurutnya, budaya Betawi merupakan bagian penting dari identitas Jakarta yang mencakup sejarah, seni, tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Bali memanfaatkan ArmaFest sebagai ruang untuk memetakan potensi sekaligus mencari bibit seniman muda di daerah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Iwayan Adi Parbawa mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang seni tapi juga ruang menggali, merekonstruksi, dan menghidupkan kembali kearifan lokal. ArmaFest menghadirkan sejumlah kegiatan seperti lokakarya kendang, melukis klasik gaya kliki, melukis spontan, dan perlombaan bale ganjur. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono Budoyo, Anda kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Terima kasih untuk Anda yang senantiasa setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Pukul 14 lewat 5 menit, selanjutnya kami temani Anda di sajian Irama Budaya Nusantara.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutrisno Budoyo, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil memberikan info budaya yang menarik kepada Anda semua. Indonesia memiliki banyak sekali cerita rakyat dari setiap daerahnya. Cerita rakyat merupakan salah satu media komunikasi yang menjadi warisan budaya dan harus dilestarikan karena memiliki nilai luhur. Cerita rakyat sendiri merupakan salah satu sastra lisan yang berasal dari masyarakat dan diceritakan turun-temurun untuk menyampaikan pesan moral. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Bahkan setidaknya ada 365 lebih cerita rakyat di Indonesia. Dari Jawa Tengah, kita mengenal legenda Joko Tarub, Joko Kendil, Andi Lumut, dan masih banyak yang lainnya. Yuk mengawali hari ini, kita mendengarkan campur sari seragenan berjudul Lali Janjine dan Podang Kuning. Sugeng Midangetaken.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi, berarti saya sapi. Makanan khas di Nusantara.

0: Sate Klathak merupakan sebuah kuliner khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut dengan klathak. Namun ada juga yang menyebutkan, nama dari kuliner ini diambil dari bunyi yang dihasilkan saat daging kambing ditaburi garam pada saat dibakar. Berbeda dengan sate lainnya, sate ini menggunakan tusuk sate besi sebagai pengganti dari tusuk sate bambu yang biasanya digunakan.
1: Makanan khas di Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, seperti diketahui, Indonesia memiliki berbagai macam suku, sehingga masing-masing provinsi bisa memiliki adat istiadat yang berbeda. Salah satu yang unik adalah adat Minang, yang merupakan salah satu suku besar yang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Ada salah satu adat Minang yang cukup unik dan masih banyak dilakukan, khususnya di Padang Pariaman. Adat tersebut adalah kewajiban pihak wanita untuk membeli pria untuk bisa menikah. Harganya pun akan disepakati kemudian oleh keluarga calon suaminya. Selain itu, keluarga mempelai wanita juga perlu berbesar hati untuk membiayai seluruh keperluan dalam prosesi pernikahan. Ukuran harga dari calon pengantin laki-laki yang hendak dibeli oleh calon mempelai wanita biasanya akan dilihat dari tingkat pendidikannya. Selain itu, kesepakatan harga untuk uang japuik atau uang jemput yang diberikan keluarga mempelai wanita akan disesuaikan juga dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan lagu berjudul Taragak Pulang yang merupakan salah satu lagu Minang yang bercerita tentang kerinduan seorang anak rantau kepada kampung halamannya. Mereka meninggalkan kampung halaman dan keluarga tercinta demi mengejar mimpi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Selamat mendengarkan.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 ngeluluri budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Indonesia memiliki ribuan suku dan budaya yang membuat adanya keragaman tari daerah. Keberagaman jenis tari juga memiliki banyak nilai yang bisa menjadi pelajaran bagi para penontonnya. Salah satunya adalah tari Magasa yang berasal dari masyarakat suku Arfak di Provinsi Papua Barat. Suku Arfak sendiri diketahui tinggal di kawasan Pegunungan Arfak. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sisi utara, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Selatan. Sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan. Pada awalnya, tari Magasa dilakukan oleh masyarakat suku Arfak untuk merayakan kemenangan dari perang yang mereka lakukan. Dalam tarian ini, mereka menganggap kemenangan berhasil diraih karena adanya nilai persatuan dalam pasukan. Selain itu, tarian ini juga dimaknai sebagai simbol dari persatuan dan rasa kebersamaan dari masyarakat suku Arfak, tanpa memandang umur, gender, dan juga status sosial. Yuk kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor Faidu Nan Komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.

0: Cek.
1: Aisyah raugut kali fuse.
2: Kemana kabar kawan?
3: Besu besara raku. Napa karya balik?
4: Oras dongan. Puha kabar muna.
5: Puha barakan rakan mendung.
6: Ma dama.
7: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
8: Saya bangga menjadi Indonesia.
7: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
3: Nasanan totungin arara. Nah jadi bahagian Indonesia.
7: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
9: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Ya, Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Minahasa telah kita dengarkan bersama. Mari kita mengenal pahlawan dari Minahasa, yaitu Maria Walanda Maramis. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dianggap sebagai seorang pendobrak adat dan sebagai pejuang kemajuan serta emansipasi perempuan dalam dunia politik serta pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Minahasa memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis untuk mengenang jasanya. Dan telah dibangun patung Walanda Maramis yang terletak di Kelurahan Komoluar, Kecamatan Wenang atau sekitar 15 menit dari pusat kota Manado yang dapat ditempuh dengan angkutan darat. Di sini, pengunjung dapat mengenal sejarah perjuangan seorang wanita asal Bumi Nyiur Melambai ini. Dan fasilitas yang ada saat ini adalah tempat parkir dan pusat perbelanjaan. Baik Sutrisno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Tengah. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, belakangan ini hasil pengecekan desil pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN ramai diperbincangkan masyarakat. Sejumlah rumah tangga yang tercatat dalam desil 9 atau 10 merasa kondisi ekonominya belum mencerminkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Kepala Dinas Sosial DIY Suyarno mengatakan bahwa penentuan desil adalah dari Badan Pusat Statistik BPS Pusat sehingga Dinsos DIY tidak bisa berbuat banyak dalam penentuan desil seseorang. Perubahan desil perlu dicermati karena berkaitan langsung dengan kriteria penerimaan bansos. Beralih ke informasi lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menghadirkan beragam kopi indikasi geografis dalam Festival Kopi Dieng yang menjadi bagian dari rangkaian Dieng Culture Festival. Kehadiran DJKI menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan kopi Indonesia sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual atau KI. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Utilisasi dan Pengawasan Indikasi Geografis DJKI Irma Mariana mengatakan, keikutsertaan DJKI dalam Festival Kopi Dieng menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa perlindungan indikasi geografis tidak berhenti pada aspek hukum. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sugeng sonten Sutresno Budoyo kanthi ngaturaken lagu-lagu dandut ngantos jam gangsal sonten wonten ing suka sami suka. Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut. Sutresno Budoyo bisa kirim-kirim pesan utawi kirim voice suara nggih ke WhatsApp ke 0895-0144-1066 atau juga bisa kirim voice ataupun pesan ya, dan untuk teleponnya juga bisa ke 552219. Dan Sutresno Budoyo, ini untuk lagu pembuka adalah Pitulungan, sugeng midhangetaken.

0: Sutresna Budaya Berempat RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya Sutresna Budaya Sugeng Sonten, apa kabar hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan yang sedang sakit semoga cepat sembuh ya. Dan tetap bersemangat di hari ini Senin tanggal 21 September 2026 bersama saya Betty Damayani. Dan saya sendiri hari ini karena Mas Semi sedang ada keperluan keluarga. Dan Sutresna Budaya bisa telepon dan juga bisa kirim pesan voice. Dan untuk lagu pembuka adalah lagunya ada Widodari atau Cidro Asmoro. Baik, Sutresna Budaya, telepon saya buka ya ke 552219. Ada telepon? Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
1: Sugeng Sonten Suko Sami Suko. Sendit napa Mbak Betty?
0: Mbak Betty.
1: Oh, Mbak Betty.
0: Nggih.
1: Sendirian.
0: Nggih, sendirian.
1: Nggih, pokoknya lagu iki kula manut mawon.
0: Oh, nggih. Ini Pak siapa?
1: Celep dan sama sinten?
0: Oh, Lek.
1: Lek sinten? Adine.
0: Lek Gonong eh.
1: Adine.
0: Adine, adine Mbak Glendi nggih.
1: Nah, kuntul di tengah sawah.
0: Oh nggih, sinten Pak?
1: Kinten-kinten, Mbak Sarmi, Mbak Puput, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Ana, Sukiyati, terus Mbak Andin, Bu Wakianti, Bu Yanuase, Bu Andri Pendowo, Mami Sabika Muamua, Ibu Mudo Minggir Sleman, Bu Duwijo, Pak Sumar, Pak Mamat, Pak Ipul, Pak Mugiono, Pak Tupar, terus Mbak Suro, Mbak Yono, Mbak Noyo, Iris Isikto, Ki Joko Budu, terus Mare, Pak Yanto, Sedoyo Pak Yanto, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Bu Sri, Sedoyo Bu Sri, Bapak Ekoho, Bapak Edeni, pokoknya kagum sedoyo monitor perempat mamut sedoyo kalau kere misa Indonesia ngoteng lu biji-biji kripek perempat kertal mbak
0: nge
1: kita pokok latar gak tau
0: nge
1: gue dia
0: nge berikutnya monggo Sugeng Santen Suko Sami Suko.
2: Sugeng Santen Nak Deti yang sendirian alhamdulillah kendel
0: nge Bu Dwijo nge.
2: Jadi kalau saya rekan saking karang mojo neng kantani.
0: Oh, enggak, mater nuwun bu.
2: Sing suka, sami suka, kulo suka, nak geti suka, sedoyo sami suka.
0: Enggak.
2: Lagu apa yang kang pun sampai saken?
0: Widodari atau Cidro Asmoro?
2: Ya, wis Cidro Asmoro.
0: Oh, enggak.
2: Atur salam deh nak.
0: Monggo bu.
2: Iya, kagem bopo tupar yang katemben Mbah Glendi. Romo Haji Ngadiono, Mbah Yono Wirosaban, Bu Tarmi, Mas Ipul, Nak Rian, Pak Tumidi, Romo Yuwono, Marto Diado, Bopo Tupar, Uki Romo Haji Ngadiono, Newal Sampun, Mbah Giman, Iruk, yang Rukun Pedo, yang Ruslan, Pak Dipaimin, Mboten Bapa Sumar Romo Heri Sardono Yusiru Bu Yayu Kweni Dimajuti Nak Rian Mbah Dio Bapa Jumangin Bapa Untung Raharjo Bapa Kasiono Yumudo Putri Bonagung Mak Ijeng Bu Sriwi Bu Sri Utami Mbah Mas Gilas Bapa Sagio Mbah Surotrisik di Mas Yanto Sedoya di Mas Yanto, Nak Wagianti, Mbah Noyo di Supriyati, Om kalian Bulik Tujuh, Bapak Adik Supriyati, Ugi kagem Bapak Supoyo, Bapak Iskandar wonten ing tapi wonten ing Klaten ugi, Bapak Damaskus, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Mas Adi Pontosari, Mbak Anggun, Mak Yeni, Mbak Umi lan Prayogi kagem sedaya kemawon klebet kagem menika wau Rama Yuwono Marto Diarso sampun kula sowan.
0: Nggih.
2: Pokokipun kagem sedaya kemawon ingkang dereng kula senggol mangke sanes wekdal kula aturi ngangsaken sedaya kula caosi kanthi atur sugeng sonten sugeng midhangetaken. Kagem ngajeti sugeng makarya. Mugi sehat semangat matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Dwijo. Berikutnya nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka jeng Betty suka yang cantik. Sedaya sami suka suka.
0: Nggih Bu WG Wagianti.
3: Bu WG. Apa yang di teka awas.
0: Bu, gimana kabar hari ini?
3: Kabarnya sehat well andong.
0: Oh iya, masih panas ya Bu ya di.
3: Oh, pokoknya mau ramekakat ngentar-ntar.
0: Ya, lagunya mau pilih mana?
3: Lagune apa toke majeng?
0: Widodari atau Cidro Asmoro?
3: Wito dari turun dari kayangan.
0: Oh iya. Monggo Kak Kintun.
3: Nggih, salame kagem Bunda Dijo nika wau, Mbah Nek Glendi. Lajeng Pak Sumar Diono, Pak Sumar Dayu. Eyang Buas, lajeng Pak Bambang Sutarno. Pak Mbah Mustanjung Pinang, Bu Yanwase, Bu Mega, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Mbah Noyo, Pak Wening, lajeng Pak Sagio, Pak Yanto Paedulgi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Dimas Suro Trisik, Mas Adi Ponco, Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Diarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono, Mbak Yeni Patuk, Kiku Bokarno ki Joko Bodho Mbayono Wirasaban Legono. Lajeng sinten malih nggih Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Bu Widyaningsih, Mbak Titut Mejing, lajeng Mbah Ijem. Pranyogi kagem sedaya kemawon nggih jeng nggih.
0: Nggih.
3: Sugeng sonten. Tetep semangat biarpun sendiri tetep santai.
0: Nggih, ditemani Ibu juga.
3: Nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Berikutnya nggih, sugeng sonten suka sami suka.
4: Suka sami suka, Mbak Piti suka kula seka.
0: Nggih.
4: Sami suka.
0: Mbah NY.
4: Nggih, sehat-sehat Mbak Piti.
0: Sehat, Mbah.
4: Lagune Widodari.
0: Widodari nggih, Kak Kintun.
4: Salam kanggo Mbak Glendi, Bu Suwijo, Bu Wagianti, Mbah Yono, Pak Sipaimin, Romo Yuwono, Mato Dejo, Romo Asingadiono, Mbak Buwati yang ada di Palian.
0: Terima
4: kasih karo Pak Sunaryo Purbosari. Wis ngono wae yo.
0: Nggih, siap.
4: Aku tak mbonceng Bu Wagianti wae komplit-plit.
0: Oh, nggih.
4: Kepeti sugeng tugas. Salam sehat bersama perempat merdeka.
0: Merdeka, matur nuwun Mbah Noyo. Berikutnya nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Kula suka.
5: Mbak Pete suka.
0: Sedoyo.
5: Kaya sami suka.
0: Nggih, niki sinten?
5: Kula.
0: Kula. Pak sinten, Pak?
5: Kang Gilas.
0: Oh, nggih, Kang Gilas nggih. Kang Gilas sehat nggih?
5: Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Di luar panas e.
5: Ya, nggih, niki kula teng kandang e.
0: Oh, nggih. Sambil. Oh, nggih, benar. Ya, lagunya nge. Mau pilih mana?
5: Nge, Widodari.
0: Widodari nggih.
5: Oke.
0: Okay.
5: Salam nggih.
0: Monggo.
5: Kang Katemben Wanoyo, Bu Aganti, Bu Dijo. Onen.
0: Halo, nggih. Kang Gilas. Oh, nggih, terputus nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten suka sami suka. Mbak Devi
0: Mbak Teti nggih. Bu Sri nggih.
6: Suka penilaian suka saya sami suka. Nggih, Bu Sri Mbak Teti.
0: Nggih, Bu. Sehat, Bu.
6: Sehat. sehat.
0: Minum air, Bu. Panas ya di sini.
6: Wah, bentar sangat ya, Mbak Devi. Ngantos neng kamar ini orang mandir kipas barangnya sudah betah.
0: Pakai kipas dingin. Nggih,
6: punipun ingkang nomor setunggal nggih, Mbak Devi.
0: Widodari nggih, monggo. Kakintun.
6: Nggih, nderek kintun kagem Mbak Asari, Pak Gading, kagem Romo Adinasyono sekalian, Bapak Priyasito, kagem Romo Heri Sarjono, Romo Yu, Kirukon Redo.

0: Mbak Sigupra, Bapak Supoyo ing Klaten, yo Mas Ardi kalih-kalihipun. Lajeng Mbak Damaske sayang buat Bapak Tumidi, lajeng Pak Tupar, Pak Ruslan, lajeng Ki Joko Budu, Pak Sipaimen Galantik Momo, kalian Bapak R. Sigit, lajeng Mbak Suro, saha kagem Bunda Drijo, Ibu Adianti, Mbah Yono Wirosaban, yen mboten kesupen kagem Mbah Ijem wonten ing babatan Tiyungan, kagem Bapak Sudan Yadilan, Pak Sunarti Mursari, Pak Sagio, Pak Mujiono, Ibu Sumi, Sandaan Ibu Umi, Ibu Nugroho, saini pun kagem sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten Pro 4 RRI Ngayogyakarta. Wis kedhik malih kagem Mbah Blendi jalan Legono Mbak Desi. Nggih. Nggih kagem Mbak Desi sugeng ayahe tugas ngantos paripurna mangke. Makaten wekdal kula kunjuraken matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Bu Sri. Berikutnya saya bacakan nggih WA pesan yang sudah dikirimkan dari Pak Untung Raharjo. Sugeng sonten suko sami suko, sedoyo sami suko, nderek salam kagem Ibu Duijo ing Karangmojo soho Mbak Giyuk ing luar Magelang. Matur nuwun Pak Untung Raharjo. Berikutnya Ibu Widyaningsih. Sugeng sonten suko sami suko, lagu tembangipun nderek ingkang sampun kacawisaken. Nderek kintun salam kagem Bu Duijo, Bu Agianti, Bu Yanuarsi, Bu Yayuk Kweni, Bu Nani Bajuri, Bu Andri Sendowo, Mbah Yono, Mbah Noyo, Lek Gono, Pak Sawiyo, Pak Bambang Sutarno, Pak Damaskus, Romo Narto Hendro, Romo Tujo Subagyo, kalian Ibu Romo Ngadiono, Prayogi kagem sedoyo kemawon. Terima kasih Bu Widyaningsih. Berikutnya Ibu Nani Bajuri. Sugeng sonten suka sami suka, Bu Nani Bajuri titip salam kagem Romo Narto Endro, Romo Yuwono, Bapak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskus, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Gilas matur nuwun, tambah Mbah Noyo. Nggih, Bu Nani Bajuri, berikutnya Mbah Jio. Mbah Jio suka sami suka, sugeng sonten Mbak Betty, sugeng sonten Mbah Jio. Sugeng tugas siaran, mugi tansah sehat, nderek atur salam kagem Bu Duijo Karangmojo, Bu Tarmi, Bu Widyaningsih, Pak Tirto, Pak Sagio, Pak Haji Ngadiono, ugi sedoyo engkang midhangetaken suko sami suko. Lagunipun derek mawon matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbah Jio. Berikutnya Bu Mulyatsih. Ibu kirim segelas air. Oh, terima kasih Bu, pakai payung ya. Iya Bu, di luar panas ya, kita pakai payung biar enggak kepanasan kalau lagi ada di jalan ya. Baik Sutresno Budoyo. Berikut ini lagu yang banyak dipilih Widodari. Sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, lagu berikutnya yang sudah kami siapkan adalah Saestu dan Lestari. Sumonggo kalau mau telepon bisa ke 552219. Kalau mau kirim pesan voice saged. Sumonggo. Sugeng sonten suka sami suka. Nggih, kula suka.
1: Kula suka panjenengan suka, percaya sami suka.
0: Nggih.
1: Nggih,
0: Pak Bambang Sutarna nggih. Oh, nggih.
1: Sekalipun iku apa, Kang?
0: Saestu atau Lestari? Lestari.
1: Saestu
0: nggih, Pak Bambang.
1: Oke, sama-sama nggih.
0: Monggo, Pak.
1: Kagem Mbak Yeni, Mbak Ani, Mbak Anggun, Mbak Pipit. Sutrisno, Mbak Yanti, matur nuwun, Gusti Pami, matur nuwun, Gusti Tonagung, sirup. Ingudo pitani dari Bandung yang tas mengusahakan. Widya Mensis, Bia Yumbani, Bia Jalan Tarik, Bersalama, Gusti Priyanti, Gus Makipul, Mbak Noe, Pak Cuma Tretungan, Pak Purkanda Erjo, Pak Damaskus, Pak Mijiono, Kamu Bicis Bersus Karyan, Kamu Yuna Mama Tiago, Romo Ngasiono, Ijo Kabutu, Romo Karo, Mas Rian, Mas Dikbani, Mas Tadi Pono Tadi, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Detailmen, Pak Untung Sami Galut, Pak Ruslan, Pak Asyari, Pak Kasirono, Pak Tadio, Pak Wening, Mbak Suro, Pak Yogi, Kagam Sedil Kemawon, Pak Medi.
0: Oke, Pak Bambang. Terima
1: kasih, Pak Bambang.
0: Sami-sami, Pak. Berikutnya, nge. Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
2: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko. Jeng Dedi.
0: Nge.
2: Pripun kabare sehat, toh?
0: Sehat.
2: Oh, nge, kudu sehat.
0: Nge, Niki, Ki.
2: Niki Sinten.
0: Nge, Sinten, Niki.
2: Nggih sinten kula nuwun.
0: Kula nuwun,
2: nggih. Mbah Yono.
0: Oh, nggih.
2: Wiro Saban.
0: Nggih, Mbah Yono di
2: Wiro Saban.
0: Oh iya, di Wiro Saban ya.
2: Oh, iya ya.
0: Enggak pindah ya.
2: Iya, Kak.
0: Kirain pindah,
2: iya. Ini lagune nopo?
0: Lagunya Saestu atau Lestari, pilih mana, Mbah?
2: Pilih Lestari.
0: Lestari nggih?
2: Nggih, tak kentun-kentun.
0: Monggo, Mbah Yono.
2: Nggih, kagem Budu Ijo sugeng sonten. Matur nuwun kentunanipun. Lajeng Bu Agianti sugeng sonten. Lajeng kagem Putarmi ing Demangan Baru, Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yumudo, lajeng Bu Sri Utami ing isi sugeng sonten, lajeng kagem Mbah Noyo sugeng sonten, lajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio Jati Mulyo, lajeng Ki Joko Budu, Ki Kumbokarno, lajeng Mas Saiful, Mbah Glendi kalau wau, lajeng Piru Purwardo, Pak Yanto ing Grogol, lajeng Pak Tumidi Langkung, Pak Serian Peyek sing paling kenes, Langkung Prayogi kagem sedoyo ingkang midhangetaken perumpat boten kula biji-biji kula kentuni sedayanipun kagem dibedi sugeng makaryo ngantos paripurna pinaringana kesehatan lancar rejekinipun.
0: Amin.
2: Kendel tapi apa tadi ini?
0: Enggak, Mas Emi sedang ada keperluan keluarga.
2: Oh, ya pokoknya latihan men anu jawane men anu iso sip ngene.
0: Enggak, Pak, Mbah. Matur nuwun. Sami-sami. Nggih, berikutnya Sugeng Santen suka sami suka.
3: Banten suka sami suka Imogiri mlebet.
0: Imogiri Pak Sunardi, nggih Pak Sunardi. Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah, sehat semua.
0: Nggih.
3: Mbak Yeti maka penol saja mari ayam dengan seger kuarasan.
0: Nggih.
3: Rezeki yang lumintu.
0: Amin.
3: Pun derek diusin nomor kali nama wani
0: Bu. Lestari nggih.
3: Lestari.
0: Nggih. Monggo Kakintun.
3: Kakintun ketemben wau Pak Yono. Tonton waktu nuwun lajeng bir utami Pirbon Agung Pasar Jonja Timulyo Pak Sumar wonten Sidayu lajeng kagem Mas Mamat Masipur yang Sasmiro Murti Mas Arsi Poncosari Mas Arsi Paken Timur lajeng Pak Yono Kalasan lajeng kagem Mbak Ibu Tarmi wonten Demangan Baru, Pak Stupar wonten Pak Stupar wonten Kulon Progo ya.
0: Nggih, Pak Stupar Kulon Progo.
3: Nggih. Sing kagem Dwijo, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yanwase, Mbak Yeni. Aceng kita dong bondo bosan buat ini tanya takkan. Aceng kagem Pak Sarsakio wadun Taran Ares ya.
0: Okay.
3: Mas Mbah Suro Menteri Se. Ye, aceng kagem sedikit mawon matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Pak Sunardi berikutnya nggih. Oh, nggih. Ada yang mau telepon lagi nggih? Monggo 552219. Ini ada pesan? Oh, nggih, monggo. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty.
0: Nggih. Kula suka.
4: Saking Bambang Dipuro.
0: Oh nggih.
4: Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.
0: Nggih. Bambang Dipuro. Nggih. Pak sinten nggih?
4: Pak sinten nggih?
0: Nggih nggih.
4: Pak sinten?
0: Romo bukan nggih. Sinten?
4: Nggih, sinten.
0: Waduh niki.
4: Romo tujuh.
0: Nggih bener nggih Romo.
4: Bapak tujuh Subagyo kata mawon.
0: Nggih. Lagunya mau pilih?
4: Engkang nomor tunggal mawon nggih.
0: Oh nggih, saestu.
4: Nggih, saestu.
0: Romo tujuh nggih.
4: Nggih, lajeng derek kentun.
0: Monggo.
4: Engkang nembe wau Pak Nardi Mursari nggih.
0: Nggih, Pak Sunardi Imogiri nggih.
4: Pak Nardi Mursari nggih, sampeyan Pak Nardi Mursari. Lajeng Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Mbah Mus Tanjung Pinang nggih. Lajeng Pak Bambang Sutarno, Pak Roslan Sembako, Pak Dipaimin, Pak Tupar nggih. Lajeng Pak Tumidi, Mas Aldi Poncosari nggih. Lajeng Bu Pipit, Bu Armi, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Yayu Weni, Jelajeng Mbah Noyo, Bu Wagianti, Bu Sakinem, Pak Wening, Bu Yanu, Lajeng Budi Dwijo, Lajeng Kipu Mbokarno, Kipu Kopudu, ini saya ini pun kakem sedaya kemauan ingkang jereng Binjang Malik.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih Romo Tujo dan Ibu Tujo nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
0: Kula suka.
5: Kula suka. Sing jati suka sedaya sami suka duka.
0: Nggih. Niki Yumudo.
5: Oh, mboten salah.
0: Bener nggih berarti.
5: Berarti bener setan mikir.
0: Oh, nggih. Ini lagunya mau pilih. Saestu atau Lestari?
5: Kami ini kayak dipilih yang paling kapah ini lho Pak Derek.
0: Oh nggih. Monggo kak.
5: Wow.
0: Oh nggih, monggo kak enten salam kirim pesan.
5: Ya, salamnya kagem katem ben niku wau. Sama budak kalah ibu.
0: Nggih.
5: Bajeng buyayu menika sedaya buyayu, putri sedaya putri. Pak Yanto sedaya, Pak Yanto kula kintuni bilesi. Pak Jono, Pak Mbah Yono Mbah Noyo, Ibu Mbok Karno, Pak Pak Rimbang, kira di Seto, Romo Jinya Biono, Romo Yi, Pak Yang Gateng, Joko Budo, Pak Yang Bunda Tiga, Bunda Wakianti, Bunda Tiki Pak Yang Gateng, Tuhan wonten Pak Sinardi Mutari, Pak Supoyo, Pak Yang Gateng, Pak wonten
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Yu Mudo. Berikutnya Sugeng Sonten Suko Sami Suko. Sugeng Sonten Suko Sami Suko. Monggo.
6: Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
0: Kulo Suko.
6: Jenengan nggih suka.
0: Ha nggih. Sedaya sami suka juga.
6: Nggih.
0: Niki mau pilih saestu apa Lestari?
6: Lestari wae.
0: Oh nggih. Ini Bapak Sehat. Siapa?
6: Jalan sama.
0: Oh, jalan sama. Pak Sagio?
6: Mboten kanten.
0: Oh nggih.
6: Sami sehat ya berarti?
0: Nggih, sehat, Pak.
6: Derek remen.
0: Nggih, Bapak juga.
6: Pengastu Indonesia suargo.
0: Nggih, sak keluarga nggih. Ini Kintun, monggo.
6: Tunti.
0: Monggo Kak Kintun salam.
6: Oh nggih. Iku wiratem ben yo mudo sing sonten mugi awet mudo. Kalih Gusti pun agung kalih Ki Pak Nalti Mursari kula ni sagya jalan sama Pak Muanu Munarti. Kale Mbah Noyo Dua Gianti, Pak Bambang Suparno, kalian Bapak Jo, kale Ibu Dwijo, maaf, kale anu Bapak Tujo Subagyo, ajeng matur ngoten kok sugeng sonten Pak Tujo.
0: Nggih, sugeng sonten.
6: Kale Pak Bambang Sutarno, Pak Dipaimen, kalian Pak Jono, Pak Yanto, Pak Yanto Ibu Legi, kale Pak Sukarti wonten dalan sama Subi, kale Pak Jono Guntung.
0: Nggih.
6: Kale wonten kelompokku Pak Tumiti, Mbah Suro, Bu Atun, kalian Pak Kasiono Mbulawen sing sonten kalih Ki Rukun Wedo, mugi-mugi tansah bergenggeng lan kagem sungkem kula mugi katur kagem Ki Rukun Wedo. Ale Bapak Rimbang, ale Pak Yanto wonten ing Cirat Yanto Panut ketinggalan oleh Garjo Giotonipun lan kagem Mbah Glendi mbok menawi aku lali
0: nggih Mbah Glendi
6: ale Mbah Gono ngoten mawon Mbak.
0: Nggih,
6: lasine Lestari kula atur sugeng ayahe karya matur.
0: Nggih, sami-sami Pak Sagio. Nggih. Berikutnya kula baca pesan nggih dari Bu Jumira. Sugeng sonten Mbak Betty, sugeng sonten suka sami suka Jumira ing Warasari Harjo. Derek kinten salam kagem sedaya pandemen RRI Pro 4 Jogja, kagem Mbak Betty sugeng makaryo matur nuwun. Nggih, terima kasih Bu Jumira. Berikutnya ada yang kirim voice nggih dari Pak Supoyo. Pak Supoyo. Kirim voice apa nggih Pak Supoyo nggih? Monggo Pak.
7: Suko sami suko, kula suko Mbak Betty Jamayani suko nggih. Panjenengan iki piyambakan apa pripun
0: nggih? Sendiri piyambak.
7: Kula ngke lagunipun manut mawon.
0: Ngikut.
7: Salam-salamipun iki guys wonten ing ajeng teng Pocong niki.
0: Pocong, oh nggih, ati-ati
7: Pak. Salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Narji Mursari, Pak Untung, Pak Yudi, Pak Rimbang, Ki Rukun Redo, Ki Wawanaka, Ki Damaskas, Eyang Buas, Romoyu, Ki Tupar, Ki Pak Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Kasiono, Bu Tuti, Joko Yudan, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Sedoyo, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Sas, Bu Tidut, Bu Siwi, Mas Giarto, Mas Pardi, Bu Sukinah, Lek Darno, Mas Toro, lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken suka sami suka Pak Widodo lan Mas Narto mbayat. Matur nuwun. Nggih,
0: sami-sami Pak Supoyo. Berikutnya Mbah Ijem nggih. Monggo Mbah Ijem.
8: Halo, sugeng santen Mbak Betty Damayani, sugeng santen suka sami suka penyenan ku suka kula nggih suka niki Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika lagune nderek ingkang nomor setunggal nggih badhe kintun-kintun kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Mbak Wati Enten Palian, Bu Tarmi, Pak Untung Raharjo, Pak Azhari, Mbah Surotrisik, Pak Dip Paimen Tengguwo, Marian Gemes, terus Pak Dalino Enteneng Sumber, Ugi Mas Irman, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, terus kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka kagem Mbak Betty Damayani sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, matur nuwun Mbak Ijem. Berikutnya Pak Sudarmono nggih. Monggo Pak Sudarmono.
9: Sugeng santen suka sami suka. Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Kula Pak Darmono saking Panembahan. Badhe nderek ngregengaken suka sami suka. Lagunipun nderek kirim dumateng ing sami midhangetaken. Matur nuwun Mbak Betty Damayani. Sugeng sonten, sugeng makaryo. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Sudarmono. Nggih, Sutresno Budoyo, lagu ingkang dipun puter aken niki yang paling banyak niku saestu nggih. Salajengipun dari lagu saya putarkan kemudian kabar berita pukul 16. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang, mulai dari sektor peternakan hingga transisi energi hijau. Selain menjajaki kerjasama teknologi inseminasi buatan dengan Selandia Baru untuk mencetak bibit sapi unggul di tengah keterbatasan lahan, Pemda DIY juga menerima penjajakan perluasan lahan budidaya singkong dari masyarakat singkong Indonesia guna mendukung pasokan bahan baku bioetanol nasional. Beralih ke informasi lainnya, penyaluran beras bantuan pangan di Kota Yogyakarta mengalami hambatan serius akibat perubahan dan ketidakakuratan data desil penerima dari pemerintah pusat yang diturunkan berulang kali. Kondisi ini memaksa petugas lapangan melakukan pencocokan data secara manual dan memicu keluhan warga, lantaran banyak masyarakat kurang mampu justru terlempar dari daftar penerima manfaat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Ya Sutresna Budaya, di luar ini cuaca cerah tapi juga panas ya. Banyak minum ini di cuaca yang panas. Dan ini bagi mas-mas, abang-abang, mbak-mbak yang jual es buah ini, es jus atau es teh manis. Semoga lancar usahanya, laris manis juga dagangannya, nggih. Ini juga buat teman-teman saya yang ada di kantor, ini sudah jam pulang ya. Hati-hati di jalan. Dan bagi Sutresna Budaya yang sedang ada di perjalanan juga, hati-hati ya di jalan, ikuti rambu-rambu lalu lintas sambil mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Baik Sutresna Budaya, berikut ini lagu yang sudah kami siapkan adalah Tulus atau Korban Janji. Sugeng sonten suka sami suka.

0: Salimah.
1: Okay. Ibu Salimah ya. Yeah. Ibu Salimah sehat, Bu?
0: Alhamdulillah, ini panas banget.
1: Iya, panas ya.
0: Sehat, Kak keluarga. Mbak Betty sehat toh?
1: Nggih, sehat juga, Bu. Matur nuwun. Ini, Bu, minum yang dingin apa yang panas, Bu, sukanya?
0: Panas.
1: Oh, iya, yang anget-anget nggih, Bu, ya.
0: Nggih, wong tuwa ki senengane sing anget-anget wae.
1: Iya.
0: Lagunipun derenge nomor setunggal.
1: Tulus ya, nggih. Kak Kintun monggo.
0: Kintunipun kagem Rama Ngadiana mbayangi kalian Ibu. Wonten Pak Rimbang Mendut. Wonten Ibu Endi Padangan Kidoko Budu. Pak Ruslan Sembako, Pak Erjana, Kang Rungkut, lajeng wonten Pak Sudarda Silan, wonten Imogiri Pak Sunardi, Ki Bandung Bondowoso. Kagem sedaya kemawon Mbak Betty, iki nyambi ngepleke beras, lase uki, arep ngeliwet.
1: Oh, nggih.
0: Nggih,
1: sami-sami Bu Salimah. Nggih, berikutnya monggo sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka, kula suka. Mbak, sapa iki lali?
1: Betty.
2: Betty Damayani suka.
1: Nggih. Sedaya.
2: Suka, sedaya sami suka suka.
1: Nggih.
2: Ini Mbak njenengan pun kendel.
1: Nggih, ini Bu Sri nggih.
2: Darah.
1: Oh nggih.
2: Konapal. Ini Bu Sri pundi? Bu Sri kathah lho.
1: Oh nggih, Bu Sri.
2: Bu Sri ini Bu Sri Utami, Bu Sri mbok nabung terus Bu Sri ini pundi meling wonten.
1: Bu Sri, ini Bu Sri siapa, Bu, nama panjangnya?
2: Ya itu tadi alamatnya.
1: Oh, Bu Sri
2: Bonagung.
1: Oh nggih, Bu Sri Bonagung. Memang nah, rumahnya di Bon Agung ya, Bu ya?
2: Iya, Sleman.
1: Oh, Sleman, di daerah Sleman. Panas ya, Bu ya, di Sleman?
2: Panas, cuaca panas terus ini nggak ada hujan ya, sudah lama tuh nggak ada.
1: Nggih, tapi nak jemur baju ya cepet garing, Bu ya?
2: Iya, ya tapi ya tanahnya kering-kering kabeh.
1: Nggih, ini harus hemat air, Bu.
2: Iya.
1: Iya, monggo Bu.
2: Ya, baik-baik aja, semoga rasa.
1: Amin. Semoga cepat hujan ya, Bu ya.
2: Iya. Ya. Mbak Betty, lagunya apa itu tadi, Mbak Betty?
1: Tulus atau Korban Janji?
2: Oh, apa ya?
1: Tadi Bu Salimah Tulus.
2: Itu lagunya Didi Kempot itu ya?
1: Tulusnya itu Nela, kalau Korban Janji Guyon Waton.
2: Oh. Ya ikut yang ikut. Bu Salimah itu tadi aja.
1: Ya. Tulus nggih.
2: Salam-salam ya, Mbak Betty.
1: Nggih, Bu. Monggo, Bu.
2: Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Sri Supatmi, terus Bu Wagianti, Bu Wijo, Bu Nanik Bajuri, Romo Yu, terus ada Bu Yayu, Bu Guru, tadi ada Ayu Mojo, Romo, Mas Rian, Mas Ipul, Mas Ardi Klaten, terus ada itu Pak Sagio tadi, matur nuwun. Terus ada Pak Sagio, Pak Tumidi, Pak Muwadi Oke. Terus ada Romo, Romo Yono sudah ya, sama Bu Naniknya, Mbak Guri. Kita ingat-ingat itu ya, Mbak.
1: Oh, nggih.
2: Itu Pak Sumar Sedayu,
1: nggih.
2: Pak Mujiono Brosot,
1: nggih.
2: Pak Mujiono Brosot, Pak Sumar Sedayu, Pak Sumar... Pak Sumar ngendi, Mbak? Mbak Gemo Pak Sumar.
1: Nggih, Pak Sumar.
2: Nggih, Pak Sumar ngendi kae kali aku. Nggih, lajeng ngak kagem nika ki Joko Budu, ki Rukun Werdo. Terus enten sinten nggih? Kok lali oh nganu Mbak. Mbak.
1: Nggih.
2: Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Nawi, Mbah Giman, Pak Dipaimin, terus enten Pak Tirto, terus enten Mbah Man kekalihipun, terus enten Bu ini kok Bu siapa kan? Eh Mbak Anu, Mbak Andin. Eh, lajeng kagem sedaya mawon nggih. Kang nyawisi nggih Mbak Betty, medali ndak kataan kula. Matur

0: Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih.
1: Suka nggih.
0: Nggih.
1: Saya sami suka.
0: Nggih, niki sinten?
1: Sinten, Mbak Ye?
0: Pak Yanto?
1: Nggih.
0: Oh, nggih, Pak Yanto.
1: Ini kawatos sehat Mbak.
0: Sehat juga Bapak juga nggih sak keluarga.
1: Panas banget Mbak udara ini memang ya.
0: Iya cuaca panas Pak memang. Tapi ini tapi sangat cocok Pak buat menjemur baju, iya, menjemur iya, kerupuk iya, juga. Iya. Kerupuk juga bagus ini Pak.
1: Oh, pokoknya semua bagus ya.
0: Iya nggih. Lagunya iya. Pilih apa Pak?
1: Nomor satu mau apa Mbak?
0: Yang lagu tadi Tulus atau Korban Janji? Tulus ya.
1: Tulus wae aku belum tahu tadi Korban Janji.
0: Nggih, Tulus.
1: Nggih.
0: Kak Kintun monggo, Pak Yanto.
1: Kintun, kagem sedoyo kemawon ingkang midhateng. Paten rumpat sonten menika. Saya ingkang sampun ngintuni kula sedherek tak kirimi kabeh
0: nggih. Siap.
1: Terutama Mbak Yuku, Yayu wonten ing Rongkop. Matur nuwun Mbak Betty.
0: Nggih, sami-sami Pak Yanto, ini Bu Yayu. Mari semoga bisa telepon lagi ke 552219. Ini ada pesan. Oh, Bu Mulyatsi lagi ya. Bu Mulyatsi kirim air. Air kelapa muda bagus, Bu, di cuaca panas ini ya. Berikutnya Mbak Wati. Assalamualaikum, suko sami suko. Sugeng sonten Mbak Betty, Damayani, kulo badhe nderek kinton-kinton nggih kagem Mbah Noyo, Mbah Ijem engkang sampun nyenggol matur nuwun. Lan Bunda Dwi Jo, Bunda Wagianti, Kirokon Werdo, Pak Depaimin, Pak Sagio, Mas Rian, Mami Sartika, Ki Joko Bodo, Yumudo, Lan Sedoyo, Sutresno Budoyo, kagem Mbak Betty, matur nuwun udalipun lan sugeng tugas ngantos paripurno. Mangke matur nuwun. Ibu Wati nggih. Ibu Tarmi, suka sami suka Mbak Betty, niki Bu Tarmi nderek ngregengaken kemawon kula sek wonten acara matur nuwun. Nggih, semoga lancar Ibu Tarmi. Berikutnya Pak Hasari Mantingan nggih. Sugeng sonten, suka sami suka Mbak Betty, kula Bapak Hasari Mantingan nyuwun lagu nomor kalih, kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Salamah, Yusirup, Yumudo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Ijem, Bapak Hangadiono, Bapak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Bapak Tujo Sukalian, Mbah Nawi, Mbah Noyo, Ki Kumbukarno, Ki Jogo Bodo, Mbak Giyu, Kajoran Luar, lan kagem sedoyo kemawon, matur nuwun Pak Ashari Mantingan. Berikutnya ada yang kirim voice nggih. Dari Pak Kasiono. Pak Kasiono kirim apa nggih? Monggo Pak.
2: Suko sami suko sugeng sonten Mbak Betty Damayani,
0: kula
2: Pak Kasiono mbulawen. Kintun salam katur Bapak Sagio lenggah wonten ing Palian Kretek, Ibu Sri Utami wonten ing Wetan Kampus ISI, Ibu Mami Sartika minggir, Ibu Tuti Njogo Yudan, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Dwijo Karangmojo, Mbah Noyo Gadung Sari, Ki Rsi Seto Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo, Tuai Romo Mariono, wonten ing Mejing Wetan, Pak Tupar, wonten ing Sendian Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno, wonten Purworejo, Pak Sardio Jatimulyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Supoyo Kadilayar, Ibu Sutarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Bapak Damaskus, Sokatur Sedoyo Poro Sutrisno Suko Sami Suko Ing Sonten Meniko Sugeng Sonten Sugeng Midangetaken Sugeng Laras. Lagunipun derek Mbak Betty Damayani. Mekaten Mbak Betty Sugeng Sonten Matur Nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Kasiono. Berikutnya nggih Pak Mbah Suro nggih. Mbah Suro monggo Mbah.
3: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka Mbak Betty suka, Mbah Suro trisik ya suka, sedaya sami suka. Pirang-pirang dina ora absen, mugi pawartos Mbak Betty sae sak keluargi. Ayam-ayam tentrem sehat dipun jagi. Yok. RRI yodoh sehat, pendengari yodoh sehat. Nggih, lagunipun sonten menika Mbah Suro nomor setunggal. Ketun salam kagem Bu Sri. Ya nggih jalan Paris, ya Monjali, Bu Agianti, Bu Yanuase, Bu Saginem, Pak Yanto sayegan, Pak Yanto pait kalian Ibu Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, sak keluarga Mbah Gono, Mbah Glendi, Pak Sawiyo, Pak Wening, Romo RCG, Pak Tujo, Mas Ipul, Mas Ardi, Pak Supoyo, Mbah Trisno Utomo, Mbah Adi Suparman, Mbah Harjo Suprapto, Bu Salamah, Bu Ratri, Bu Mudo Yusiru, Bu Duwijo, Bu Rupini, Bu Rupiati, Bu Tarmi, Mami Sartika, Bu Marto Saronto, Bu Sri Bonagung, Pak Sagio, Pak Sudar, Pak Sawiyo, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Ya akhir rada repot gawean kagem Mbak Betty sugeng ayahe tugas ngantos paripurna. Kondoripun mangke ngatos-atos. Pun matur nuwun.
0: Nggih.
3: Dadah.
0: Dadah. Matur nuwun Mbah Suro. Berikutnya Pak Tumidi nggih.
4: Nggih, ndere atur salam kagem Pak Sagio, Pak Sudar, Pak Min, lajeng wonten Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Warno sekalian, Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo sekalian, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ibul, Pak Mamat, lajeng wonten Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, lajeng Bu Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, Mas Pariono, lajeng wonten Pak Tugirin, Pak Wirjujur, lajeng wonten Mbah Noyo, wonten Pak Kumbu Karno. Sainipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Pak Tumidi. Berikutnya Mbak Anggun. Mbak Anggun monggo.
5: Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Betty. Suka sami suka. Yeah. Lagunya nanti ngikut aja deh ya Mbak Betty ya. Salamnya buat jenis saja ya. Salam sehat selalu buat Mbak Betty ya. Matuga sehat semangat ya. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nggih. Berikutnya Mbak Glendi mau kirim apa nggih? Monggo Mbak.
6: Waduh.
0: Oloh. Kok waduh.
6: Mbah Yoyo, Mbah Yoyo. Terus Pak Sumar, Pak Ipul, Pak Mujiono, Pak Tupar, Mbah Suro, terus kembali Mami Sarika, Mu'ah Mu'ah, Budu Ijo, Iungu Mudo Minggir, Pak Muji, Kulon Masjid Cemi. Nggih, ngoten mawon nggih, Mbak Dedi yo kae lajeng nderek ingkang sampun jumawis mawon.
0: Nggih. Matur nuwun Mbah Glendi. Sutrisno Budoyo, berikut ini lagu yang banyak dipilih nggih, Tulus dari Nela Karisma dan Sugeng Midangetaken.

0: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ini matahari cukup terik dan hati-hati di jalan bagi yang sedang ada di perjalanan. Ini buat abang-abang, mas-mas yang jualan lotis, rujak buah, ini semoga laris manis ya jualannya. Dan juga teman-teman saya di bidang teknik ini di Seturan, di Kaliurang, selamat bekerja juga ya. Dan juga ini bagi Pak Satpam, petugas keamanan, terima kasih sudah bertugas menjaga keamanan di lingkungan sekitar ya. Tempat tugas di perumahan ataupun di perkantoran, di rumah sakit dan dimanapun bertugas, tetap semangat menjaga keamanan di lingkungan sekitar ya. Baik Sutresna Budaya, lagu berikutnya Stasiun Tugu atau Kembang Wangi. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka. Niki kalih sinten nggih?
0: Ini sama Betty, Pak.
1: Oh, jeng Betty. Sinten?
0: Betty, Pak.
1: Oh, alah nggih.
0: Niki sinten? Niki sinten?
1: Niki Mbah Nawi saking Borobudur.
0: Oh, Mbah Nawi, nggih sehat, Mbah?
1: Alhamdulillah sehat. Nggih.
0: Ini biasanya sama Mas Semi, tapi Mas Semi sedang ada keperluan keluarga. Anaknya sedang sakit, semoga cepat sembuh anaknya, putranya.
1: Mungkin enggal paringi sehat.
0: Nggih, amin.
1: Sugeng ayahe tugas nggih, Mbak. Nggih. Atas paripurna, sehat awake, lancar rezekine.
0: Amin, nggih.
1: Kula tak nyuwun sing
0: Stasiun
1: Tugu. Tunggal niku.
0: Stasiun Tugu, nggih.
1: Nggih. Ini kagem sedaya mawon pandemen suka sami suka wonten ing pundi kemawon kala wau ingkang sampun jawil Mbah Nawi ugi ingkang dereng jawil kula ngaturaken matur nuwun lan sugeng midhangetaken semanten Mbak, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Mbah Nawi. Berikutnya monggo kalau mau telepon nggih. Lagunya ada Stasiun Tugu atau Kembang Wangi. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Kulo suka.
2: Mbak Betty suka, sedaya sami suka.
0: Nggih. Ini Sedayu. Ini siapa, Pak?
2: Saking Sedayu,
0: Pak Sumar.
2: Arat.
0: Oh, nggih, Pak Sumar, benar nggih. Pak Sumar sehat, Pak?
2: Sehat, mungkin Mbak Betty lancar dengan saya.
0: Nggih, sami.
2: Tapi putrane Mas Semi tinggal jangan nggih Mbak.
0: Nggih, semoga cepat sembuh nggih.
2: Stasiun Tugu.
0: Stasiun Tugu, oh nggih. Monggo kirim buat siapa?
2: Agem Putri, Sami, Mbak Nawi, Putri Utami,
0: nggih.
2: Di Joko Budu. Gombo Karno, Pasar Dio, Inani Jajiri, Ujriwi, Bunda Dijo, Eyang Kati Samurti, Kirukun Merjo, Pak Tupar, Romo Mujiono Brojo, Pak Tumisi, Bopo RCG, Pak Jagio, Lajeng Mbah Glendi, Ekono, oh, sampun benjang males sana situ. Matur nuwun Mbak Betty.
0: Nggih, sami-sami Pak. Nggih. Berikutnya monggo, sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka, Mbak Betty suka, saya sami suka.
0: Nggih.
3: Lakini batu tugu.
0: Stasiun Tugu.
3: Nengahan.
0: Nengahan.
3: Pak Suwardi.
0: Oh, Pak Suwardi.
3: Nggih.
0: Oh, nggih, monggo, Pak.
3: Eh, kagem Mbak Jati, sehat sehat.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Putranipun Pak Haji. Kajeng dari Tain Waras.
0: Nggih, amin.
3: Nggih, lagu ini dari Tugu, kula pinten sedaya kemawon.
0: Nggih, matur nuwun. Kula
3: kedhaken Mbak Jati, matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Suwardi, Pak Sumar juga, Mbah Nawi, Pak Yanto.
2: Masih gambar saja ya.
0: Sugeng santan.
2: Sugeng santan.
0: Nggih, niki.
2: Niki bonceng Pak Wardi wau.
0: Pak Wardi nggih. Sinten niki?
2: Legono, anak tawon.
0: Legono?
2: Nggih.
0: Oke.
2: Lagine napa saking keputar?
0: Stasiun Tugu atau Kembang Wangi, Legono.
2: Nggih, nggerek mawon. Nek bonceng absen lek kirim kanggo sedaya kemawon, wong niki rada sibuk. Nggih, ngoten mawon, Pak.
0: Nggih. Nggih, sami-sami Legono, matur nuwun nggih. Selamat menjalankan tugas kegiatan di sekitar situ nggih, sekitar situ, di sekitar rumah dan di lingkungan. Nggih. Monggo Sutresno Budaya ada yang mau telepon atau kirim voice. Oh, ini ada Bu Winarni, sugeng sonten suka sami suka. Badhe kinton, Mbak, kagem Bu Rani wonten Manis Renggo. Manis Renggo lagunipun Stasiun Tugu. Oh nggih, banyak yang dipilih Stasiun Tugu nggih. Baik Sutresno Budaya, saya putarkan lagunya Stasiun Tugu dari Niken Salindri. Sugeng midhangetaken.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Silaun Seven.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

Jogja. Ya, Sutrisno Budoyo, bisa kalau mau telepon saya buka satu kali lagi ya, 552219. Ada yang mau telepon atau tidak? Monggo. Ini Bu Widyaningsih yang diputar jam 16.40, judulnya lagunya apa Mbak Betty? Oh, lagunya tadi Stasiun Tugu dari Niken Salindri. Ada yang mau telepon monggo? Kalau tidak ada, saya hitung sampai 5 nggih. 1 kalih 3 sekawan gangsal nggih pun. Baik Sutrisno Budoyo, untuk yang sudah mengirim pesan ke WhatsApp dari pesan dan juga voice sudah kami bacakan sedoyo nggih. Dan matur nuwun sudah telepon juga ke 552219 dan juga selamat dan hati-hati di jalan. Bagi yang sedang melakukan aktivitas di luar, semoga lancar kegiatan hari ini. Dan juga terima kasih sudah mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta di hari ini, di hari Senin. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan juga perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak semuanya. Saya Betty Damayani pamit, sampai berjumpa kembali di Suko Sami Suko di hari berikutnya. Dan juga ini sudah kami siapkan lagu Pujaan Hati dan Paijo. Selamat mendengarkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sleman mencatat 318 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja sepanjang semester 1 triwulan kedua. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Epipana Kristiani mengatakan dinamika pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya stabil, membuat sejumlah perusahaan mengambil langkah efisiensi. Menurutnya, keputusan berkaitan dengan kebutuhan perusahaan untuk menekan modal operasional. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman memfokuskan langkah preventif melalui penguatan hubungan industrial. Beralih ke informasi lain, perubahan aliran sungai bawah tanah membuat Pantai Baron di Kelurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul memiliki tampilan berbeda. Kondisi ini menjadi daya tarik baru bagi wisatawan. Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunung Kidul, Eko Nur Cahyo, mengatakan peningkatan kunjungan diikuti dengan pengelolaan kawasan yang baik. Pelaku usaha memiliki peran penting dalam mempertahankan citra positif pariwisata Gunung Kidul dan wisatawan tetap merasa aman dan nyaman selama berkunjung. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Selamat malam.
1: Malam. Ayah, kalau mau makan sudah kusiapin.
0: Iya, ntar.
1: Kerjaan lagi.
0: Mana sih Nanda, Bu?
1: Kan sudah tidur. Hari ini sekolah pertama Nanda. Ini kan juga sudah malam ya.
0: Terbangun ya? Gimana sekolahnya hari ini? Seneng kan?
2: Iya, Ayah.
0: Sini, peluk Ayah.
2: Terima kasih, Ayah.
3: Sudahkah Anda memeluk si kecil hari ini? Satu pelukan, sejuta kebahagiaan.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1.000 lagi. Toh gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.
3: Sutresno Budoyo, Pro 4 RRI Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Di sore ini, kumandang azan maghrib akan berkumandang jam 17 lebih 38 menit.

Telah kami kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima dan membawa keberkahan. Amin.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi.

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di

0: Ya, Tante.
1: Tante ada letakkan uang 300 ribu di meja untuk kamu, Lisa, juga Amel. Dibagi dengan mereka ya, kebetulan Tante ada rezeki. Tadi nggak sempat ketemu kamu.
0: Makasih ya, Tante. Asik, Lisa dan Amel kan nggak tahu. Nanti mereka aku berikan separuh aja deh, sisanya kan bisa buat aku. Banyak duit nih.
2: Ketidakjujuran adalah awal dari perilaku yang koruptif. Mari cegah korupsi dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran. Dimulai dari diri kita dan keluarga. Jujur itu hebat.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

Nyuwun Sutresna Budaya ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan malih lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken giaran ringgit wacucal dipun tindakaken dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno kanthi babab cariyos Sembadra Ratu seri 6 sugeng midhangetaken.

melaku ma panah yang jarang nanti gulik ada aku ma tak gimana yang asem gulik ada apa ngisar wit asem sembrono panah yang jarang yang gimana yang asem kue di lagi apa panah yang jarang gini mogok-mogok nangisar wit cikal menikah jarang kagungannya jemparing jarang menikah kuwi apa jemparing lha apa kowe ora ngerti nola garing kuwi mentek ayo mentek wah kowe iku suruh mancal sarungku wani wae lha iki njur kemprak-kemprak sarung tangkebu kowe wis pancal wani iki piye iki jutan dinggo ngarep mburi sis dinggo mburi ngarep ngeglo didondomi mongko serah kena malah tak wir-wir wis rampung malah nek melaku kebaratan kaya nganggurok kita aksi aksi kaya aksi gombalamah kaya ngerti nek mentek kaya gondene ini no kerang kancahnya yang ada pementek ya dijak panggiring ku kecekel panahnya menar tak panah ke udule petruk kaya wis tekan kene nolo garing nun wis tekan kene lah kene kis cumbu tak loloh menir wingi kae nganti kaya manuk emprit kowe iki waspada no aku arep jemparing supaya pas gulune buta nolo garing opo semene wo cupet niku mangke urung tekan wis kang salah lemah opo semene wah geduwuring cupet niku mboten tekan opo semene pas cul cul cul gemuruh dipas ke lambe kula sir kucul lus ngono terus mati sak nalika njutaku ndek utang 50 ra nyaur memper ora di 50 karo nyawane sedulur kok abot duite ngono aja kowe kuwatir mongso tak lepasno petro gemluweh awan-awan kelut gondol setan cul lewek tenan kok pun ngatos-atos ndoro buta opo tanpa nono jemparing kutibano ora tak tamengi gigir sedia tak tamengi jojo ora wurung iki kang bakal nundung nyawamu nyawamu wis diarep-arep mangalat dalating uruping neraka jahanan kang dadi sarana nundung nyawamu kejaba

satrio prawiro ngajurit ngelepasake pusaka banter magilo-gilo tumomo jajaku pomo dudu aku mesti butul dadaku bah tujune aku kuciwane kok aku ora iso cedhak karo Ngko Wijaya. Nek aku ora tumindak apus kromo tangeh bisane aku nyekel Ngko Wijaya. Kebeneran aku dilepasi panah saiki panah iki tak rung kepane tak sambat-sambat anakku ben dianggep aku tekaning pati.

0: babo ndlanggen tak syutung syutung candak winar budi budi yo Hongko Wijoyo Buto ketuung patenono aku moh dadi mantumu Buto anakku ayu anakku ayu nadyan ayu aku moh dadi mantumu tuung patenono wae Buto wah magus manggan sing dipintong koro kinimbang dadi mantuku trimo tekaling pati yen mengkono tega patimu yen pancen kowe ngregetke pikir kandhamu gedung tak pateni ora weruh wujudmu wis babar pisan karuan ngrasakake patenono opo kelakon sabetke watu hilang gedung sumyur kuandaku sabetno watu hilang lakon pilih intining aku ora kena tak gawe becik maneman halo babo blangken tak syuting aku mateni kowe anakku wedok telung tahun le nangis tanpa nganggu meneng darah di kandal buta Petra canda wika jodan tro halo papo halo papo ndrangen tak syutung syutung aja ane yang malah remuk canda dati mantuku emakku buta anakmu elek anakku ayu anakku ayu telu koploh kabeh ya wong ayu kok koploh kowe aku mau buta gedhi wong tak pateni aku semangkan sing dipintong koro semangkan sing dipintong seroyo suwe-suwe ngregetake talingan opo kelaku tak banting sabeti watu kloso gedhi wong mati bantingan lega lila aku ora kena tak gawe becik kelakon banting akon banting akon banting akon hola mbok akon ngono rengku gek tak alu babo aku kuatir kok tak banting nyet ngerak blai blai blai ora pokoke nggo etok-etok kok gek tak alu babo ning tenan
1: iya
0: sekitu wong aku bantingan mati tak lakoni ning tenan aja dibanting
1: iya
0: aku mau dadi mantumu
1: opo kudu tak banting kowe
0: ning aja tenan lho truk
1: iya
0: iya aku mau dadi mantumu bakun sabar ke watu kloso pilek oi mane mal alo babo ndang gentak sutung-sutung waduh malah remuk awakku aku mau buta

Bagelem dadi mantuku pun jaluk tak jotos. Jaluk tak jotos akon ngono. Ya wis jotosen. Cara temenangan. Anggo males lemu mancal sarungku mau ya. Kowe iki sembrono. Pono kawan, nek kowe tuh tresno karo bendaramu Tutno. Ora-orane ndaramu mau tiba wadas curi mesti tiba kasur sari. Nanging nek kowe pancen tega karo ndaramu tinggaleng bali pono kawan. Oh piye mak? Eh lah. Petruk nolo garing bagong ayo ndaramu ditututi aja ditegakake.

0: kula nyaosaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepadha Rama. Oh, tak trimo kowe ngaturke bekti pangestuku tampan ana ya, Nggir. Kula pundi dadosa cimat? Ora ngono, Nggir, nalika kowe durung tak tinggal, kowe kuwi ora iso basa, saiki kok genep tata kramamu sing mulang sapa? Mboten wonten Rama inggih tuwuh saking raos sing manah kula piyambak Rama.
1: Woi lah syukur bejo sewu.
0: Keparengan nyuwun priksa Rama, angsal damel menapa mboten?
1: Wah. Lah kuwi sengitku kok yuk butuhe dhewe sing ditakokke. Iki mau aku ya oleh gawe ya kepethuk satrio tak takoni jenenge Angka Wijaya.
0: Nanging apa cocok karo impenmu apa ora, aku ora ngerti. Mula saiki tontonono cocok apa ora. Oh. Mulat mororisang Arjuna Tenoyo.

0: Ger.
1: Romo.
0: Opo.
1: Jaiting nektro lekering wedono. Mboten sisip sarik ngopi noro sabto saenggo Abimanyu Angka Wijaya ingkang wonten salebeting pasumpenan kulo. Namung wonten cacatipun sekedhik.
0: Cacate opo?
1: Ponokawanipun kok mboten wonten. Oh, seko semengkaning pikir

0: Ponokawani tak tinggal. Dados dipun tilar. Iya, aku ki anggere rembug kesusuke ora ngelingi ponokawan terus tak tinggal. Teko karepmu ora karepmu. Butuhku aku iso mboyong penjalukmu. Inggih. Mbok dipun culaken Rama. Oh, culuke mlayu. Mangke padhe kula bujung piyambak. Oh, sedeng aku wae meh gagal kowe meneh. Kang Gareng apa? Curiganata mule ngecop nandi yah padake welut kowe iki. Nek kok njuk mak blas ilang takono kireng omah joglo kuwi. Wah, iya ya. Bareng ing gunung kok dadi ana omah kaya ngene, waduh. Paguri boto sak dedek sak pengawere gole apik tutupe keong gambar Banaspati. Wah, sing ngecat pinter banget iki. Tur ditulisi sugeng para rawuh. Tur cete ming par, wah jan mencirit. Waduh, latare jembar banget. Gilar-gilar, waduh telane gantung mateng-mateng. Eh, aja germah-germih reng kowe kok. Sing ora-ora disatet wong kowe kok. Kula nuwun menapa ngriki? Oh, ndara. Iya. Mbok mlajar. Ora iso wong aku dikempit. Dicik-icik. Ora keren. Ning icik-icik ngangge memes. Lho kok Kang Gareng malah suwene ra jamak. Dinteni sampe njeglok e. Ora ana keterangan. Jajal aku dhewe tak takon. Nuwun sewu napa Kang Gareng? Oh, ndara. Iyo, ambok melajar. Ora iso Petro. Petro, nun. Aku mau wis ditontoni karo anake paman Curiganata. Saiki genti tontonono. Anake Curiganata ayu apa ora? Belo. Anek Ndara wae pun ditontoni mestine wis adu arep kudune wis priksa. Ora periksa aku jalaran sak jurune aku ditonton iki aku merem bae.
1: Weh sumpah.
0: Ditontone kok merem ngono. Nggih mangke kula sing ajeng nontoni nun sewu. Nun. Waduh, maer-maer. Opo-opo hono.
2: Anakmu sing ndi?
0: Lah yo mburimu kuwi anakku.
2: Kae po sing blongor kae wah udu kok kowe iki.
0: Mburimu caket kuwi.
2: Iki anakmu.
0: Iya, wah ora baen-baen. Buta kok anake kok ngono ya. Kek pira tunggale kuwi? Ya mung siji kuwi. Wah, nek genep loro gelem ngijoli kucing aku yah padake apa?
2: Gus,
0: awon mon mboten deng Petruk ngapusi. Paman Curiganata aku culno. Mboten melajar. Ora. Ong. Miat langening kalangyan agelar pandam muncar. Tinon ler kekon

0: ngelabui marang kacintrakane bendaramu. Oh nggih niko. Diajeng
1: kula
0: aja nganti gawe repot lakunipun Kakang Manjing jroning Sutya Ludiro.
1: Kula nuwun inggih dhateng sendika Kang Mas.
0: Wis paman aku nyuwun pamit. Inggih nderekaken suking tindakipun anggir mantu anggir angka wijaya.

tindaknya Dian Abimanyu tumurun saking pertapan Giri Tunggal sedaya nindakaken dawuhnya ingkang Rama Mara Sepuh Sang Topo Begawan Curiganata sinegeganti kang winursita nahan ingkang lumaksana wonten madyaning wana kang kinarya sambeting carita ingkang wonten nagari Ngapura Rinunce tinon saking Mandrawa sang ngagenging Prabowo kathah para kadang sentana ingkang sami wasoan lamun Cinandra pindha sulung mlebu ngene

0: Suwardoto pitono menika capan nggih. Kang kinarya sambet ing carita menika warnanipun ingkang anglenggahi nagari Ngapura Rinonce. Ngapura Rinonce saiki nagari ingkang saklangkung tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Para kawula minggah para kadang sentana mantri bupati nayakaning praja saiki praya datan wonten ingkang sami merengkang ing karsa sedaya ketingal amestuti sumuyut hangguru Gusti pun ngersani Rosrina Ranata awit saking ageng perbawani Rosrina Nalendra Nalendra ingkang anglenggahi nagari Ngapura Rinonce iku ajejuluk Prabu Sumbaga Dewa ya Sumbaga Sekti. Ratu bagus warnane dasar limpating pambudi buntas kawruh lahir batin datan mukal kadunungan kawicaksanan saha waspada ing paningal jumeneng nata wonten negari ing Ngapura Rinonce ketingal ageng prabawaniro kathah praja sami tumungkul datan karana linawan Bandayuda nalika semanten ingkang mungging ngarsa Biswaniro Kadangnya Taruno Satrio Kadipaten Kekasih Raden Sumuanggar Jito Gyo mengkerakan Sang Rekyoro Patih Patih Renggo Bumi mengkerakan Abdi Dalem Tumenggung Tumenggung Balangan Tepan Sinambet Sagung Purwadyo Andher Suwaniro Purwadyo mlabar dumugi panguraan yayah samudra tanpa tepi. Ning kaya banyu, ning kaya watu sang nata dering kepareng wijil pangandika. Ingkang dadosaken telenging penggalih. Denya nembe nampi sesmintaning Bathara ingkang hakarya jagat. Saged tata titi tentrem langgeng angrenggani negari ing Ngapura Rinonce. Namung kedah sang nata kagungan putra ingkang pantes pinangka dadya pangeran Dipati Anom namung boten sembarangan titah ingkang kedah dados putra sang nata ing Ngapura Rinonce kedah setunggaling satriya ingkang kadunungan kanugrahan Wahyu Widayat Wahyu Wijining Ratu ing penggali sang nata ning kaya banyu ning kaya watu sinareng mulat piswani rupura kadangan dir arsurut ming doyo pangudas maraling diri dimasu manggar jito luun wonten dawuh koko prabu prayogakno piswan jening poro yayi luun wuning dateng sendiko paman patih renggo bumi
1: luun
0: prayogakno swan luun wuning dateng sendiko kanjeng diwaji opo dene kowe tumenggung balangan tepan prayogakno suwan
1: inggih sendika sinuwun

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo kagem nyuda angka kemiskinan warga ing tlatah Kulon Progo. Pemerintah Kabupaten nyawisaken 300 beasiswa kagem para warga masyarakat. Tembayatan ugi kalian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta kanthi cara nyawisaken akses pendidikan ingkang gampil, ugi pendampingan sektor UMKM satemah kualitas sumber daya manusia ugi langkung sae. Pawartos salajengipun para guru siswa SMA Negeri Setunggal Bantul ngawontenaken adicara puncak pengetan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Bantul. Momentum menika minangka salah setunggaling cara kagem ningkataken prestasi akademik ugi non-akademik saha mbentuk karakter para siswa ingkang tansah tresna maring budaya lan lingkungan. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Leluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Masih bersama saya Betty Damayani, dan bagi yang sedang pulang bekerja, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan yang sedang makaryo, selamat bekerja di malam ini. Sutresno Budoyo, sugeng dalu. Berjumpa kembali dalam sejenak kenangan bersama Skeber, karya-karya dari Cak Dikin. Dan untuk lagu pembuka dengan judul Bumi Angling Darmo, sugeng midangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Sugeng Dalu. Semua yang masih mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta, saya sapa dulu ya teman-teman di bidang teknik yang sedang bertugas di malam ini, Sugeng Makaryo dan juga Sutresno Budoyo yang ada di stasiun, di pom bensin, di terminal ataupun yang sedang sakit. Semoga lekas sembuh dan yang sedang bertugas tetap semangat di malam ini. Masih bersama Skeber Sejenak Kenangan bersama Cak Dikin ya. Cak Dikin adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu campursari. Lagu-lagunya terkenal sampai sekarang. Berikut ini lagu yang akan diputar adalah Sepur Argolawu dan Desa Rasa Kuto. Sugeng midhangetaken.

Perkembangan radio yang merupakan teknologi digital di dunia yang mampu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada perubahan perilaku manusia. Gunakan radio sesuai fungsinya demi kemajuan, kenyamanan dalam kehidupan Anda.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Sahabat budaya, tahukah Anda Indonesia

0: pernah menjadi tempat dari letusan gunung terbesar di dunia. Letusan gunung yang terjadi pada Gunung Tambora yang meletus pada 10 April 1815 dan tercatat sebagai letusan terbesar dan paling dramatis di dunia. Letusannya mencapai ketinggian lebih dari 44 km. Debunya menyebar di radius lebih dari 1.300 km yang menyebabkan ribuan orang tewas tidak hanya oleh letusan itu sendiri, tetapi juga oleh kelaparan dan gas beracun. Abu vulkanik dari letusan ini telah berada di atmosfer selama berbulan-bulan hingga menyebabkan perubahan iklim global. Pada saat itu telah tercatat dalam sejarah Eropa, yaitu tahun tanpa musim panas. Hal ini dikarenakan langit Eropa gelap dan matahari tidak terlihat.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten napa to, Pak? Kulo niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
1: Iya, toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya, toh.
2: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1, Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresna Budaya masih setia ya mendengarkan radio di program 4 RRI Yogyakarta. Buat yang baru saja mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta dari RRI Streaming, RRI Digital, selamat mendengarkan. Dan masih bersama Skeber, sejenak kenangan bersama Cak Dikin. Cak Dikin memulai karir di bidang musik campursari sejak tahun 1990-an dan mendapat penghargaan Anugerah Musik Indonesia. Cak Dikin lahir di Banyuwangi dan keluarga dari petani. Semoga karya-karya dari Cak Dikin tetap lestari dan masih bisa didengarkan hingga saat ini. Terima kasih Sutresno Budoyo sudah mendengarkan Skeber di hari ini. Sampai berjumpa di Skeber hari berikutnya. Dan terima kasih juga semua Sutresno Budoyo yang sudah mendengarkan siaran dari siang sampai hari ini, sampai malam ini nggih. Sutresno Budoyo, matur nuwun. Dan juga siaran wonten dalu menika dilanjutkan bersama Mas Gilang Sutowiyoso. Saya Betty Damayani pamit, sugeng midangetaken bangun deso, tanam ketelo rambat di lahan pasir. Dan untuk lagu penutupnya adalah Jula Juli, sugeng midangetaken.

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Shilam Sema.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti.
5: Permisi Kak, ini menunya. Mau langsung pesan?
6: Saya mau cekakung 1, sayur lodeh, cat tauge, ikan bawal goreng 2, tempe, tahu goreng, ayam bakarnya 3 ya.
7: Eh, kok banyak banget pesannya? Kan kita cuma berdua.
6: Gak apa-apa, lapar nih. Aduh.
7: Kenapa? Ini masih banyak loh yang dipesan.
6: Sudah kenyang.
7: Nah kan, lain kali kalau pesen makanan secukupnya, jangan sampai membuang makanan.
8: Ambil dan pesan makanan secukupnya agar tidak menjadi sampah makanan.
9: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng. Mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro Sutresno Budoyo wonten ing giaran Bangun Desa. Wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan tanaman ketela rambat utawi telo rambat ing lahan pasir wonten ing Bantul. Sutresno Budoyo wonten ing Bantul, lahan pasir saged kita panggihi lan kathah wonten ing tlatah Bantul. Lahan pasir wonten ing kawasan pesisir kidul Bantul menika kalebet gersang rumiyin lan boten saged dipun tanemi. Sak menika saged dados lahan produktif. Inggih menika wonten ing sakiwa tengenipun Pantai Gua Cemara, sisih kilen Pantai Samas. Sami dipun manfaataken warga sakiwa tengen kangge olah tetanen. Inggih lahan menika sak menika sami dipun tanemi ketela utawi telo rambat, ugi wonten cabe, kates lan tanduran sanes-sanesipun. Hasil panenan taneman menika sami dipun budidayakaken kangge nyekapi kabetahan gesang para warga. Inggih salah setunggalipun inggih menika nanem ketela rambat utawi telo rambat. Semoga kita pidhangetaken sesarengan wawan rembak kula Titik Renggani kalian poro petani lahan pasir inggih menika Bapak Juwari.
1: Dengan Pak Juwari ini.
2: Nggih, Bu.
1: Pak Juwari, kaitannya bertanam ataupun menanam ketela rambat.
2: Iya. Yeah.
1: Ya bisa diceritakan proses dari
2: awalnya. Menanam,
1: ya awalnya.
2: Iya. Yeah. Pertama-tama kita menanam ubi jalar di lahan pantai atau di lahan pasir, pesisir ya. Itu kita terutama memakai pupuk dasar yaitu pupuk kandang. Kalau nggak pakai pupuk kandang di lahan pasir itu tidak bisa tumbuh dan tidak bisa subur. Nah, terus itu kita setelah menyiapkan lahan, terus kita beli bibit atau mencari bibit ubi jalar. Nah, ubi jalar itu banyak jenisnya. Ada yang ubi ungu, ada ubi madu, dan ada lokalnya. Setelah itu kita sudah bercocok tanam atau lahan sudah kita siapkan, kita langsung beli atau cari bibitnya itu. Setelah kita beri pupuk kandang itu lebih baik juga dikasih pupuk ponkap dasarnya itu. Setelah itu nanti kita motong bibitnya itu, kita leremkan atau ya sekitar
1: didiamkan
2: dulu 2 malam atau 1 malam biar tumbuh akarnya itu kecil-kecil, itu baru kita tanam. Nah, setelah itu tinggal kita menunggu beberapa hari dan nanti kalau misalnya gulmanya itu banyak sudah kita hilangi. Nah, itu kita bersihkan. Setelah itu nanti sekitar lihat perkembangan. Kalau nanti udah subur itu tidak buru-buru kita pupuk.
1: Oh gitu. Berarti iya. Pemupukan belakangan ya?
2: Iya. Bukan susulan Bu, bukan susulan. Setelah itu soalnya nanti kalau toh itu terlalu subur susah buahnya.
1: Oh malah susah buahnya.
2: Kita terlalu sulit untuk membalik-balikkan itu loh Bu.
1: Oh gitu.
2: Soalnya nanti kalau udah merambat.
1: Iya.
2: Itu otomatis kalau tanahnya basah itu tumbuh serabut-serabutnya itu tiap ruas itu pasti ada serabutnya. Nah itu nantinya mempengaruhi buah ubi jalannya itu, soalnya kemakan itu Bu. Jadi poknya dari dasarnya itu tidak bisa agak besar kalah di itu di tangga-tangga itu di ruas-ruas itu.
1: Oh gitu.
2: Lagi itu kita bolak-balik kan.
1: Oh gitu. Tapi itu sudah ditanam belum itu Pak?
2: Udah
1: ya?
2: Udah merambat kok.
1: Pokoknya udah merambat gitu ya?
2: Oh, udah merambat.
1: Itu udah sekitar usia berapa itu?
2: Iya, sekitar 20 sampai 10 bulanan.
1: Oh gitu.
2: Oh, itu udah kalau dasarnya tadi bagus, udah insya Allah udah subur banget itu. Nah, setelah itu nanti gulma tidak ada, kita tinggal bolak-balikkan aja. Setelah itu terus kita nanti tinggal pertumbuhan, mulai akar itu membesar atau menjadi buahnya itu, ubinya, nah itu nanti kita pupuk lagi.
1: Nah, pupuknya apa Pak pakainya?
2: Konka.
1: Konka itu ya. Konka. Ada pupuk lainnya?
2: Enggak. Selama ini enggak.
1: Selama ini enggak pakai ya.
2: Ya, cuma dasar tadi harus pakai pupuk kandang.
1: Oh, seperti itu. Gitu. Terus selanjutnya?
2: Ya, kita tunggu aja. Nanti yang penting kalau sudah subur, kita tinggal bolak-balikkan aja.
1: Ya, gitu.
2: Itu caranya kalau itu aja. Kan nempel lagi. Itu tunggu lagi tuh.
1: Oh, begitu nempel tumbuh
2: iya,
1: akar lagi gitu ya.
2: Caranya ini basah.
1: Oh, gitu.
2: Lahannya basah.
1: Berarti kalau kaitannya dengan lahan pasir, kaitannya dengan pengairannya bagaimana, Pak?
2: Itu kalau di sawah, Bu. Kan ada beberapa tempat ya di sini.
1: Ya, kalau misalnya di sawah.
2: Di sawah seperti itu.
1: Ya, kalau di lahan pasir?
2: Kalau di lahan pasir nanti penyiraman atau musimnya itu biasanya musim rendeng. Penghujan.
1: Oh, gitu. Pas ya. Musim penghujan itu.
2: Kita mau masuk musim penghujan, kita siapkan lahan lagi.
1: Untuk penyiapan lahan sendiri, kalau lahan pasir sama lahan yang beda, apa yang bukan pasir, misalnya di sawah gitu, beda ya Pak ya caranya?
2: Itu kalau di sawah kan bedding, Bu. Buat beddingan.
1: Beddingan itu, ya. Tapi kalau di lahan pasir?
2: Cuman impu.
1: Oh gitu.
2: Iya, ada yang datar bisa, ada yang diimpu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oh. Itu bedanya yang datar sama yang diimpu itu seperti apa itu?
2: Itu agak enakan kalau diimbu itu Bu, untuk memeliharanya.
1: Oh,
2: kan
1: cara,
2: ada spasinya.
1: Untuk merawatnya aja yang lebih mudah ya. Tapi kalau untuk hasil
2: biasanya
1: sama.
2: Baik yang diimbu.
1: Oh, gitu. Baik yang itu ya. Oke.
2: Okay. Ya gitu. Dan setelah nanti umur sekitar 2,5 kalau ubi madu 2,5 bulan sampai 3 bulan itu sudah berani dipanen.
1: Sudah berani dipanen gitu ya. Tapi biasanya kalau yang di lahan pasir itu hasilnya cenderung besar-besar atau kecil-kecil begitu, Pak?
2: Itu tinggal nanti pengairannya.
1: Tinggal pengairannya?
2: Juga pupuknya.
1: Oh, gitu.
2: Biasanya kalau di...
1: Perbandingannya bagaimana, Pak? Bisa disampaikan kalau untuk pemupukan itu, perbandingannya biar hasilnya juga maksimal? Dan pengairannya seperti apa?
2: Itu kok kita kurang ngalu ya. Kurang biasanya kalau di lahan... Tegalan itu ya Bu, di lahan pasir itu kan harus pakai pupuk kandang itu. Pupuk kandang kan lebih banyak lebih bagus gitu aja lah.
1: Gitu. Dan berarti pupuk kandang sama ponka juga sama atau bagaimana?
2: Enggak, nanti ponkanya tinggal untuk perkembangan aja.
1: Oh perkembangan aja, tapi di awalnya dengan pupuk kandang itu ya?
2: Iya.
1: Awalnya untuk penyiapan lahannya?
2: Iya, pupuk kandang. Gitu.
1: Terus itu panen usia berapa itu?
2: Paling 3 bulan, Bu. 3 bulan sampai 4 bulan itu udah.
1: Oh gitu.
2: 3 bulan paling udah.
1: Kalau saat panen ada sesuatu yang perlu diperhatikan gitu Pak, misalnya karena itu nanti akan bisa buat bibit lagi kan?
2: Itu biasanya kalau bibit ubinya itu kan kalau di sawah itu beli dari selarong Bu.
1: Oh gitu bibitnya.
2: Lebih bagus kita beli dari tanah liat, bibit dari tanah liat
1: terus
2: daripada
1: ditanam,
2: dari pasir.
1: Baru ditanam di lahan pasir.
2: Iya,
1: gitu.
2: Tapi di lahan pasir itu cukup panenan dari sawah tadi.
1: Oh gitu.
2: Sawah udah panen dan udah musim hujan, kita langsung naikkan ke pinggir pantai.
1: Terus kalau yang di lahan pasir hasil dari ketela itu perbedaannya dengan hasil yang lainnya seperti apa Pak?
2: Kalau lahan pasir itu kurang bobot, kurang berat itu loh.
1: Oh gitu.
2: Bobotnya kalah.
1: Tapi kalau rasa dari segi
2: rasa sangat jauh.
1: Lebih
2: kalau
1: enak.
2: Lahan pasir itu panennya umpamanya direbus pagi.
1: Iya.
2: Nanti sore itu malah keras lagi.
1: Oh gitu.
2: Iya. Kalau di lahan sawah itu biasa aja, cuman enggak pernah tapi punal itu loh.
1: Oh gitu. Terus kalau dijual kemana nih Pak? Para petani lahan pasir?
2: Biasanya kalau di sini banyak yang di pasar-pasar itu juga Bu. Tapi kebetulan petani yang ikut mengelola di wisata sini itu bisa di jual di ini dijual, pasar tradisional di Gua Cemara.
1: Itu per kilo sampai pernah sampai tembus harga yang paling tinggi berapa itu Pak, atau terendah berapa?
2: Ya itu kalau di wisata ini paling tidak 5.000 sampai 12.000.
1: Oh, tinggi juga ya.
2: Tapi kan itu kelas-kelasan, Bu.
1: Oh, kelas-kelasan. Ya. Berarti dipilih nanti itu ya kalau ya, mau dijual.
2: Yang paling besar. Mm-hmm. Terus tengah-tengah itu.
1: Iya.
2: Yang paling kecil.
1: Oh, gitu. Ya. Tapi cenderung ini enggak, kalau lahan pasir kadang kalau kita lihat tela rambat itu kan kadang-kadang boleh enggak gitu itu, apakah nah, di lahan pasir gimana?
2: Sama saja, Bu. Tapi kan itu cenderung kalau udah terlalu lama.
1: Oh, kalau jadi
2: paling
1: lama,
2: tidak
1: ya.
2: Iya. Sampai 4 bulan sampai 5 bulan itu bisa.
1: Biasanya seperti itu ya. Berarti kalau untuk bibit lagi Pak, bibit lagi itu bisa enggak atau harus tetap beli di luar atau bisa kita membibitkan sendiri?
2: Bisa, Bu. Bisa.
1: Oh, sangat itu yang bisa. Dipilih yang seperti apa?
2: Itu yang tuh tunasnya itu.
1: Tunasnya.
2: Oh, gitu. Itu kita mudahkan lagi. Kita remajakan.
1: Gitu. Oh, ciri-cirinya tunas yang dipilih yang seperti apa?
2: Iya, yang enggak keriting kan banyak yang keriting juga itu.
1: Oh, gitu berarti.
2: Bule yang juga ada.
1: Oh, iya. Berarti yang dipilih yang enggak keriting gitu ya. Terus apa mungkin tunasnya yang besar atau yang kecil yang dipilih?
2: Ya mantap yang besar ya, Bu.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya, soalnya kalau di lahan pantai panas sedikit kan enggak begitu kuat. Yeah. Kalau kecil.
1: Gitu. Jadi itu bisa buat bibit gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, bisa.
1: Gitu.
2: Tapi kalau di lahan yang bagus di sawah itu. Kita eman-eman kalau nggak beli dari itu sarang itu.
1: Terus kalau kaitannya dengan hama ataupun penyakit Pak, kalau ketela ada penyakitnya nggak?
2: Penyakitnya itu hama Bu yang ada. Hama itu ke apa? Kepiting atau apa itu? Pok pering itu loh. Itu ada gitu. Juga itu nyerang batangnya terus nantinya kan.
1: Berarti
2: rontok
1: daunnya. yang diserang batangnya ya itu.
2: Batang.
1: Oh gitu.
2: Setelah batang rusak nanti kan terus ke bawah.
1: Oh gitu. Jadi semuanya ini ya.
2: Harus juga pengantisipasi untuk penyemprotan.
1: Terus antisipasinya disemprot apa itu Pak?
2: Ya insek aja.
1: Insek aja gitu insek. Ya. Oke. Tapi dari sekian yang ditanam sama petani-petani lahan pasir itu banyak yang berhasil atau enggak itu Pak?
2: Banyak sekali yang berhasil, Bu.
1: Banyak yang berhasil ya. Berarti kaitannya dengan penyakit ataupun hama itu juga bisa diatasi dan tidak ada gitu, hampir enggak ada gitu ya.
2: Ulat juga itu, ulat gaya itu kan biasanya juga ada itu.
1: Oh, gitu.
2: Tapi itu semprot satu perkara aja udah.
1: Oke.

0: Keuletan utawi kaprigelan ugi dipun betahaken anggenipun nanem taneman wonten ing lahan pasir. Amargi media tanam lan ugi kawontenan sakiwa tengenipun kadosta angin, wonten daerah mriko ugi langkung kathah. Babagan toyo para petani sami ngupati damel sumur wontening papan-papan lahan pasir supados gampil anggenipun nyirami taneman. Hasil kathah sak sampunipun panen dipun gatosaken ugi kalian para pendamping ingkang ngampingi para petani supados saged nanem kanthi sae lan asilipun ugi maksimal. Menika pangandikanipun Bapak Sumartono.
1: Iya, Sumartono Ibu.
2: Sebagai
1: diminta menjadi ketua tani Tani Raharjo Dusun Patihan Desa Gading Sari Kecamatan Sandin Kabupaten Bantul. Sedusun kami itu ada dua kelompok Ibu. Mm-hmm. Ada dua kelompok yaitu Tani Raharjo dan yang satu Tani Baru. Mm-hmm. Nah, tetapi yang paling aktif adalah ada di Tani Raharjo. Kalau yang gabung ke kelompok Tani Raharjo itu 85. Ya, banyak, tetapi kan ada warga yang tidak gabung ke kelompok tetami, kelompok tani, tetapi dia juga aktivitasnya adalah di pertanian. Oke. Gitu ya.
2: Keuntungannya ikut kelompok tani sendiri seperti apa Pak? Bagi para petani, biar misalnya petani itu ada yang tidak tergabung dalam kelompok tani ya.
1: Iya.
2: Keuntungannya apa sih ikut kelompok tani?
1: Oke, terima kasih. Jadi gini Bu, yang namanya kelompok adalah kan kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai tujuan atau misi yang sama. Nah, padahal kan yang membangun di suatu wilayah itu kan harus kita istilah berkelompok, harus berkumpul atau bertemu karena untuk memusyawarahkan kemajuan di suatu wilayah itu kan harus kita bertemu gitu. Jadi kelompok tani kami itu alhamdulillah juga solid. Kemudian karena kelompok tani kami mempunyai garapan di lahan pasir yang cukup luas, artinya lahan kelompok kami itu membentang menghadap ke pantai itu 1400 meter, cukup panjang karena 1 kilo lebih. Yang paling mengalami terbanyak kegagalan dari teman-teman warga kami adalah pada musim, faktor musim Bu. Contohnya pada saat ini seharusnya di bulan-bulan kemarau tahun 2022 ini kan sebetulnya masuk kemarau, tetapi mengapa di bulan Juni ini masih cukup deras, artinya curah hujan cukup lebat sehingga teman-teman yang sedianya menanam

0: Ubi jalar di sawah pun sempat kebanjiran. Yeah. Ya, padahal yang ada di pantai itu ada persiapan untuk hortikultura, tetapi bukan ubi jalar. Nah, disinilah sedikit agak menjadi kendala. Ya, tidak sedikit, tetap kebanjiran yang ada di sawah menjadikan kegagalan daripada penanaman ubi jalar yang ada di tahun 2022 ini. Jadi masyarakat banyak yang mengalami penanaman gagal di tanaman, khususnya di ubi jalar. Pertemuannya rutin setiap malam Rebo Legi, berarti ketika di Selasa Kliwon itu malamnya. Nah, malamnya kan Rebo Legi, jadi kita lapanan, Bu, artinya 35 hari itu rutin. Nah, di situ acaranya adalah yang paling rutin kegiatan-kegiatan yang dari kelompok tani. Artinya setidaknya itu pembukuan-pembukuan dari simpan pinjam, karena kelompok kami tergolong banyak sekali dana yang dikelola. Tahun sebelum 2010 dana kelompok tani kami kan ada 100 juta 20, itu kas daripada kelompok tani yang disimpan pinjamkan ke anggota. Jadi berbagai sumber kegiatan itu bendaharanya, sehingga bendaharanya itu banyak. Ada bendahara PMUK, ada bendahara PAT, ada bendahara istilahnya umum, sehingga bendahara itu melibatkan 6 personil karena ada wakilnya.
1: Panyengkuyung saking pemerintah Kabupaten Bantul lumantar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, ijin meniko Bapak Joko Waluyo ngandaraken.
2: Ya, Pak Joko, ini kaitannya dengan para petani di lahan pasir. Tadi sudah saya wawancara dengan beberapa para petani. Ini dari dinas sendiri seperti apa dalam mendampingi ataupun membimbing, membina para petani-petani lahan pasir ini, Pak?
3: Yeah, terima kasih, Bu Titi. Jadi gini, kita lahan pasir itu kan salah satu bentuk optimalan untuk peningkatan produktivitas Kabupaten Bantul. Apalagi kita punya program ke depan, kita maksimalkan untuk pemanfaatan itu dengan berbagai komoditas sesuai dengan lokalitas tempat. Nah, untuk lahan pasir di sini itu kan nanti kita sebagai dari dinas pembina itu kan memberikan beberapa inovasi-inovasi, dan kita memberikan bantuan nanti pun dalam masalah pupuk kandang. Kebetulan di Bantul juga ada beberapa kandang kelompok yang kita lebih kurang ada 500 kandang kelompok untuk ternak sapi potong. Nah, itu harapan kami nanti ada kolaborasi antara kelompok tani yang ada di lahan pasir dengan kelompok ternak yang ada di Kabupaten Bantul. Jadi nanti ada bentuk kerjasama untuk pupuk kandang nanti dari kandang kelompok, petani sini yang memanfaatkan. Jadi harapan kami nanti di Bantul tidak ada sejengkal tanah yang kosong untuk tidak ditanami tanaman pertanian, tapi harapan kami sejengkal tanah tetap bermanfaat untuk peningkatan produktivitas Kabupaten Bantul.
2: Ya. Karena di Kabupaten Bantul sendiri kan lahan pasirnya banyak nih, Pak.
3: Iya.
2: Jadi pengembangan lahan pasir yang belum tergarap dengan baik, bagaimana upaya dari Dinas Pertanian Bantul seperti apa?
3: Lahan pasir yang ada di Kabupaten Bantul sekitar lebih kurang 400 hektar. Yeah. Kita masih sekitar ada 80 hektar yang belum kita manfaatkan, yang belum dimanfaatkan petani. Tapi itu saya dengar sudah ada pemilik-pemilik. Harapan kami nanti kita bisa mengintensifkan untuk pertemuan itu. Kita memberikan pengarahan kepada para petani, terutama kaum milenial, untuk bisa memanfaatkan yang 80 hektar itu. Itu di daerah Poncosari sama di daerah Gading Sari. Ya, nah, itu harapan kami nanti. Nanti kami mungkin membantu lewat dengan, karena itu tanah Sultan Ground, ya. Mungkin kami komunikasi dengan pihak keraton bagaimana tanah itu kita manfaatkan. Kita nanti akan memberikan stimulan untuk pupuk kandang untuk pemanfaatan itu.
2: Oke. Dari tahun ke tahun, hasil dari para petani itu menginformasikan ke dinas sendiri seperti apa? Apakah hasilnya juga dari tahun ke tahun banyak atau mungkin setiap ini ada pengurangan-pengurangan begitu, Pak?

0: Nah ini malah kita meningkat terus Bu, dengan meningkat berbagai terus, komoditas ya. Lokalitas seperti dulu kita kan belum ada bawang merah yang tanam di lahan pasir. Sekarang bawang merah lahan pasir off season juga hasilnya juga cukup bagus. Cabai merah di lahan pasir off season juga hasilnya bagus. Jadi akan mengurangi ini juga dengan peningkatan produktivitas komoditas tertentu di Kabupaten Bantul nanti akan menjadi stok untuk DIY.
1: Dari sisi penjualan sendiri Pak, karena para petani kan kadang-kadang menjual sendiri-sendiri, apakah dari Dinas Pertanian Bantul itu ada kebijakan-kebijakan agar para petani itu juga diuntungkan gitu? Karena kadang-kadang kan pada penjual ke tengkul ataupun ke ini, itu seperti apa?
0: Ya, memang di petani di Kabupaten Bantul selama ini penjualannya belum kita anu, tapi kita sudah kerjasama dengan UPN, kita sudah PKS, nanti akan ada sistem penjual lelang dengan Android. Mungkin tahun ini kita tercapai cita-cita itu, kita sudah kerjasama dengan UPN, sistem penjualan Android berbagai komoditas pertanian.
1: Berarti itu Pak ada penjaminan bahwa para petani itu menjual nanti dengan harga yang
0: tertinggi.
1: Oh gitu.
0: Dan pembeli tidak hanya dari Bantul sendiri, tetapi dari luar Bantul. Baik, kita mencari harga tertinggi.
1: Oh gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada disampaikan lagi yang belum?
0: Ya, kami hanya pesan kepada para petani-petani terutama yang menggarap lahan pasir, monggo kita jangan kendor, kita maksimalkan lahan yang ada, kita sesuai dengan lokalitas tanaman tertentu, cabai ya cabai, ketela rambat juga ketela rambat, yang bawang merah ya monggo, karena semuanya itu untuk peningkatan produktivitas hortikultura.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
1: Bisa ya, Om Safrudin?
0: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
1: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
0: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan
2: Cecer. Ingkong diselahake ing sanding tumpeng, jangkep lan ditoto mutung. Nalika wong-wong wis padha numpuk, Mbah Bareng mimpin donga nyuwun slamet marang kang gawe urip saka kekuatane segoro. Pak Heri lan Pak Jadi nyeleh sajen lan ubo rampe ana njeron prau cilik. Endase kebo uga diselehake ing kono. Nanging gombal mori sing nutupi endas kuwi mau sumilak kemalangin. Motone kebo mentelengi Pak Heri, kaya-kaya arep nutuhake wewadi segoro kang jero. Kanthi ngati-ati, prau cilik dijorokake, dilarung menyang tengahing segoro. Banyu segoro dumadakan surut, wong-wong katon lega. Wengi sak banjure Pak Jadi nyuguhake kopi panas kanggo wong-wong sing setya nyawang segoro. Sajene wis ditampa Kanjeng Ratu, ujare Mbah Bareng mripate sumunar. Leres Mbah, semaure Pak Heri. Langit dalu mliko kebak lintang, garis cemeng cakrawala lurus bidang langit misahaken seganten kalian peteng kanthi tep. Lan durung nganti tembunge rampung diucapake, bumi horek obahe banter, kasusul swara jumlegur soro saka segoro. Lindu, wong-wong padha jerit mlayu salang tunjang. Segoro kidul dadi peteng, banjur keprungu swara gumruduk kaya ewonan montor mabur sing mabur saya cendhek. Toko Cakrawala katon ombak ireng munggul ranggeh mego dadi tembok raseksa sing lumaku kanthi angkuh. Swara sirine mbaung sedawa, bengok-bengok swara. Melayu! Tsunami! Tsunami! Pambengoke Pak Heri sinambi melayu ngalor. Warga uga padha melayu beradat ngalor. Sak banjure kabeh pesisir kidul kelelep tembok banyu raksasa sing lumaku banter kaya malaikat pati. Ajur mumur. Menika Mas.
3: Wah nggih menika petikan cerkak Megatras menika wae nggih Mbak Bening, matur nuwun sangat, wah luar biasa menika nggih. Menapa menika Mbak Bening kok tertarik menika tema-tema kados mekaten Megatras salah satunggalipun menika latar belakangipun dos pundi menika saged pun andharaken? Halo Mbak Bening?
2: Nggih.
3: Kenapa tentunya untuk memilih tema-tema semacam itu atau mungkin cerita Megatras tadi, kenapa itu yang dipilih untuk oleh Mbak Bening itu, kenapa alasannya mungkin menopo menika Mbak Bening?
2: Oh, cerita menika terinspirasi kadang pawartos kan media sosial. Nah, media sosial sempat Mas Niko viral nggih wonten berita Megatras
3: menika ingkang viral gempa menika nggih.
2: Nggih. Nah, pilih sakwijining dinten bakal wonten lindu ageng. Nggih. Nah,

0: kula selesai menyelesaikan skripsi saya nggih.
1: Nggih.
0: Jadi mungkin untuk menulis tidak sekenceng kemarin-kemarin menika, tapi menawi wonten waktu luang kula nulis menika. Nah, niki kula nggih. Megatrust niki kan kapetik saking antologi Kembang Api ing Langit Ngayub Yogyakarta. Nah, menika antologi nipun sebenarnya dereng rilis nanging tembe OTW proses.
1: Tasih proses menika nggih. Nggih.
0: Menika
1: ngaten awet ugi sampun wonten ing semester 8 menika nggih, ugi sampun fokus skripsi menika nggih. Menawi damel buku menika wonten cita-cita mereka mboten, Mbak Bening?
0: Niki.
1: Nggih.
0: Antologi Kembang Api ing Langit Ngayub Yogyakarta niki mangke dados buku antologi cerkak-cerkak kula, Mas.
1: Menika nggih dados buku cerkak seratanipun Mbak Bening menika nggih mangke nggih.
0: Nggih.
1: Mbak menawi menika Mbak Bening pesan terakhir menika nggih untuk teman-teman mahasiswa yang lain, kanca-kanca wirane mugi tentunya yang ingin mulai mengirimkan karya atau mungkin mulai membuat cerkak-cerkak atau mungkin mengikuti lomba-lomba. Kalau dari Mbak Bening sendiri, apa pesan terhadap teman-teman semuanya mungkin ini karena sudah hampir jam 9 malam ini. Monggo Mbak Bening.
0: Pesan saya untuk teman-teman muda, pokoknya jangan malu untuk melestarikan bahasa Jawa sebagai jati diri kita juga sebagai orang Jawa. Ayo bebarengan sinau lan nglestarekake kabudayan Jawi. Saged lumantar basa padinan, tulisan utawi karya sastra, utawi saking kegiatan-kegiatan budaya. Utawi saged saking cara kita berbusana, ngagem kebaya utawi saged lewat makman tradisional-tradisional menika.
1: Tentunya
0: ampun nganti jati diri kita sebagai orang Jawa ilang amarga owah-owahan zaman.
1: Nah itu dia.
0: Kan budaya Jawa menika jati diri kita, bondo sing bedakake kita kalih wong liya. Mangane ayo kanca-kanca, ayo mbuktekake yen para muda Jawa iku keren, modern, nanging ora ilang jawane.
1: Ngaten, tetep modern ning ora ilang jawane, ngaten nggih Mbak Bening.
0: Nggih,
1: leres. Matur nuwun sanget Mbak Bening awit wekdalipun wonten ing giaran pendopo wonten ing dalu menika nggih Mbak Bening. Tentunipun tansah sehat sansaya kathah kenipun nyerat cerkak-cerkak menika nggih Mbak Bening.
0: Amin.
1: Lan istripun semangat skripsi menika. Inji matur nuwun sanget Mbak Bening atuh wekdalipun. Inji sugeng dalu matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Mas Gilang kalian sedaya mawon.
1: Inji.
0: Sugeng dalu nggih.
1: Sugeng dalu matur nuwun. Sutresna budaya mangkaten wau giaran pendopo wonten ing dalu menika ingkang ngrembak Megatras cerita cekak kanggo pangiling-iling sarengan kalian Bening Kristalika Damai Nugraha saking anggota Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Mugi migunani mring sesami pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sutresno Butoe matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresno Butoe wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran mirunggan lagu-lagu Gus Plus Jawi Mi Gus Plus.

0: Dari Mbak Yeni Patuk Yu Muda, Romo Yono Marto Diarjo, Mbah Noye, Bapak Wening, Uki Pak Ruslan Ki Joko Budo, Mas Yuti Kweni, Mbah Jati, Ibu Betari Umo, Ibu Widya Ningsi, Ibu Umi Serandaan, Mbak Andin Yu Muda, Bapak Cingat Yono, Mbah Yono, Pak Pur Kenteng Rejo, Bapak Tupar, Pak Sarjo, Kang Giono Kalasan, Sio Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gilang, Sugeng Makarya, Sio Sugeng Dalu, Njih. Matur nuwun lagunipun Kodok Numpak Jaran ya nyi. Matur nuwun Rama Narto Indra. Campur uya. Ji, salah simpun menika wonten Ibu Ningsih Wonosari menika Sugeng Dalu Mikos Plus Sugeng Dalu Mas Gilang ji. Lagunipun Katresnan. Wah nggih. Kintun-kintun salam katur sedaya pamidangat Mikos Plus wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngasuh. Katur Mas Gilang mugi tansah sehat, amin, rezeki lancar, sukses dayanipun. Matur nuwun sugeng tugas. Antas paripurna mangke nggih Mas Gilang, nggih Bu Ningsih, matur nuwun, matur nuwun. Panten campur. Salajengipun ugi menika wonten Pak Kasiono nggih sugeng dalu Pak Kasiono.
1: Mikus Plus sugeng dalu Mas Gilang Sutowiyoso, Pak Kasiono Mbulawen. Nggih. Kintun salam katur Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Sri Utami wonten sak Wetan Kabut Isi, Ibu Jo Karang Mojo, Ibu Wagianti Wareng, Ki Rukun Werdo, Romo Mariono wonten ing Mejeng Wetan, Ki Seto Jalan Timoho, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tupar Kulon Progo, Pak Sagio Kretek, Sokatur Sedoyo Poro Sucno, Mikus Plus sugeng dalu sugeng midang taken lagunipun derek Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun, Pak Kasiono kalau wajib matur nuwun sangat sampun kepada nyawiji. Jadi sudah senang budaya kata dakar lagun rumin jadi buat yang heran Mikus Plus dalu meniko. Tadi kata dakar tiga lagu meniko jadi sudah senang budaya wonten Hono Coroko kalah cengakan Gadis Ayu lanuki Omah Gubuk. Tetap punya visi buat neng kiaran mirungkan lagu-lagu ke-11 perempat era ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Lolo mbak, kok bakar-bakar sampah bisa bikin polusi udara loh ini?
1: Ini tuh sampah plastik bu, ya saya bakar aja. Kalau sampah dapur sih, itu bisa jadi kompos.
0: Kan di kampung kita itu ada bank sampah toh mbak. Udah setorin aja sampah plastiknya, biar didaur ulang. Nanti bisa jadi uang loh mbak.
1: Oh iya bu, kalau gitu ayo bantuin saya bu.
0: Ih, ada maunya ini.
2: Endaing Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayujo Kartos.

0: Sutresno Budhe tasih wonten ing atur giaran mirungkan lagu-lagu Ges Plus Jawi Mi Ges Plus Lumantar program Mampatar Ringa Jakarta. Sampun katuraken kalau wau wonten kodok numpak jaran ugi wonten ojo nelongso lan ugi ora bisa turu. Nggih Sutresno Budaya menika kula wasaken malih kang tasih rawuh lumantar WhatsApp Nggih Sutresno Budaya. Wonten Mbah Ijem menika sugeng dalu Mbah Ijem.
1: Halo, sugeng dalu Mas Gilang.
0: Nggih, sugeng dalu Mbah Ijem.
1: Mikus plus.
0: Nggih.
1: Niki Mbah Ijem babatan piyungan.
0: Monggo, monggo.
1: Badhe nderek gregengaken.
0: Nggih.
1: Acara menika lagune mbok pilih wonten Bapak Tani.
0: Bapak Tani nggih.
1: Nek mboten wonten nggih sak wontenipun.
0: Nggih, menawi tasih wonten wekdalipun nggih.
1: Badhe kintun-kintun, kentune kagem Bu Sri Utami.
0: Nggih.
1: Sagio.
0: Ngaten.
1: Mbah Suro Trisik.
0: Nggih.
1: Terus Pak Di Paimen nanten gua.
0: Ngaten.
1: Pak Untung Raharjo.
0: Nggih.
1: Terus Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu. Terus Pak Di Dalino nanten ning Semoyo.
0: Ngaten.
1: Terus
0: sinten malih.
1: Agem sedaya kemawon.
0: Nggih, sedaya kemawon. Matur nuwun Mbah Ijem kalau pun nggih. Salajengipun ugi menika sugeng dalu Bunani Bajuri titip salam kagem Ibu Mami Sartika Bu Sri Ponagung, Bu Dwijaya Bu Yayu sedaya Yayu Eyang Sas Putarmi Bu Endar Ibu Widyaningsih. Mbak Didut, Mbak Kristin, Ibu Lydia, Bu Asih Gopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Ibu Agianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusiro. Spesial kagem Mbak Giok ngeluar Magelang, matur nuwun tambah Mbak Anggun J, Bu Nani Bajuri. Sugeng dalu Mi Kes Plus Mas Gilang, Bapak Asari Mantingan menika nyuwun lagu Lingsir Ngulon J, Pak Asari. Kintun salam kagem Ibu Sri Utami, Bu Dwijaya, Bu Yayu Kweni, Bu Salama, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusiro, Yumudo, Bapak Jingadiono, Mbak Wakit Keron, Mas Rian Bayak, Mas Soleh, Lanugi, Bapak Bambang Sutarno, Mbah Nawi, Mami Sartika, Mbak Gio Kajoran, ngeluar Lanugi Agem Sedoyo Kemawan, matur nuwun. Ibu Pipit menika sugeng dalu Mas Gi, lagune Kembang Enceng-enceng. Lagi mbuh iki Mas, lho mbuh pripun? Kinten kagem sedaya kemawon Mas. Spesial nggo Mas Gil. Bye, sehat selalu. Matur nuwun. Sugeng dalu Mas Gila Sutawiyoso ndherek ngregengaken acara Mikus Plus lagunipun ndherek mawon sedaya remen ndherek kintun kagem sedaya sutresna acara Mikus Plus. Matur nuwun saking Mas Gunet menika nggih. Mbah Gunet, jih, matur nuwun Mbah Gunet, sehat selalu Mbah Gunet. Katurakan langkung rumiyin menika wonten katresnan lan ugi sayur asem.

0: Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Mengenal bahasa Jawa. Unggah-ungguh dalam bahasa Jawa. Menurut Bau Sastro Purwodarminto, bahasa Jawa yang digunakan di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya mengandung pendidikan sopan santun berperilaku yang disebut unggah-ungguh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Endang swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran uyon-uyon mono suka wonten ing dalu menika kula sampun katuraken nggeling gending mega mendung kalajengaken ladrang ambangun pelok 6 nggih Sutresno budaya. Lan matur nuwun dumateng panjenengan sedaya Sutresno budaya ingkang wonten ing dalu menika tasih kepareng nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon monosukon dalu menika yang tasih rawuh lumantar WhatsApp menika wonten Pak Wening menika nggih sugeng dalu Pak Wening
3: giaran uyon-uyon monosukon
2: inggih
3: Pak Wening
2: monggo
3: nggih menika gendhingipun sedaya namung nderek sedaya sakit kita laras kita nikmati supados menyentuh jiwa karena menawakan rasa syukur mententrem nggih. Lumantar gending sing riken sumanding marang Gusti. Andherek atur salam wonten pinjenipun Rama Narto Indra wonten Bekasi, Bapak Asari kala wonten.
2: Nggih.
3: Lagen Ibu Sri Utami ugi Bapak Heri Subagio, Bapak Tujo Subagio kalian Ibu Bapak Eri Sarjana maksud lho nggih, Pak. Lajeng anu menika yang Sasmito, lajeng Ibu Dwijo, Mbah Noyo, Bapak Haji Ngadiono, lajeng Pak Darijo, Gisgeng Dalu, ugi Bu Agianti, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Sumiati, Bu Sri Saya Bu Yayu, ugi Mbah Buyut nggih, Julu Gendong, Mbah Hijem lan sedaya kemawon mugi-mugi ingkang mirengaken dalem sastu kelenggan rasa kormen suka bingahing penggalih.
2: Inggih.
3: Matur nuwun Mas Gilang.
2: Sami-sami matur nuwun Pak Wening kalau wajih matur nuwun sangat ingkang sampun kepareng nyawiji lan ugi tantan sami dangetaken wonten ing giaran uyon-uyon mono suka wonten ing dalu menika. Salajengipun ugi menika wonten Pak Kasiono menika nggih sugeng dalu uyon-uyon mono suka sugeng dalu Mas Gilang Sutawiyoso kula Pak Kasiono wonten ing Bolawen kintun salam katur Ibu Tutik wonten ing Jaga Yudan ugi wonten Ibu Sri Utami Wetan Kampus ISI Ibu Dwijo Karangmojo Ibu Agianti Wareng Mami Sartika wonten ing Minggir ugi salajengipun Mbah Noyo Kirukun Werdo kiri sisito Bapak Sagio wonten ing Kretek ugi wonten Bapak Supoyo Pak Tupar Ibu Sutarmi ugi wonten Mbak Yeni Patuk lan kisah katur sedaya para Sutresno uyon-uyon mono suka sugeng dalu sugeng laras gendhingipun nderek Mas Gilang Sutawiyoso mengaten matur nuwun nggih matur nuwun Pak Kasiono wonten ing Bolawen menika nggih matur nuwun nggih Sutresno budaya lan gending yang bukasan ing mangke menika raji ing gending badhe katuraken wonten ing giaran uyon-uyon monosuko dalu menika saking keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta badhe katuraken nunggeling gending sumedang kebar lan ugi kalajengaken ladrang gunjang ganjing leto lan ugi kalajengaken pangkur jenggling Mengkasi rajeng gending gending Jawi wonten ing giaran Uyon Uyon Monosuka wonten ing Dalu menika. Sutresno budaya sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

0: ngene iki lho.
1: Ditambahi apa, Pak?
0: Aku ki marang tuwa ngene iki ora butuh imbalan. Aku mau turu digugah panut, aku kelingan kok kene iki.
1: Wah, alah.
0: Padhe, tangi padhe.
1: Jare aku kon mangkat dhisik terus aku ngetiging gulane marang sare to.
0: Ha iya, aku padhe tangi padhe anu. Ki ditunggu anu ibu.
1: Ibu sapa?
0: Ibu muni ibu ngono panut.
1: Oh gak dudu aku.
0: Ora utuh. Utuh kowe iki sapa jagati? Nek
1: simbok kok dadi ibu.
0: Are aku mbasake ora pedhe are aku. Nek muni simbok ora kasar to, ibu.
1: Padune ngono ana ibu liyane.
0: Ha iki. Wis yaene kok ndang ngungkap kaya ngono le ngapura.
1: Ora yaene kae wong jenenge wong kok.
0: Wong kira ya nek gek dong sakral ki ngedohke marang tingkah laku sing ora becik.
1: Wong urip ki ora ajek e.
0: Nek aku tak ajek ki
1: kok. Iki ora saiki hok ya akeh.
0: Nek aku ora ora. Aku ki mergo entuk kawruh saka Harjo ki aku ora piye. Ayo gek nembang.

Gending Utan Mas laras pelok patet barang. Gending Utan Mas mujutaken gending pakurmatan toto upacara temanten gagrak ngayuh Yogyakarta. Gending Utan Mas katabuh kangge meratandani pungkasaning toto upacara temanten ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawilujengan saha pikantuk rejeki ingkang agung.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Mengenal tokoh pewayangan.
2: Pandu. Pandu. Dalam bahasa Sanskerta berarti pucat. Dan kulit pandu memang pucat kekuningan. Ia merupakan pemanah yang mahir. Pandu mempunyai dua istri, Kunti dan Madri. Pandu yang digambarkan berwajah tampan ini merupakan ayah dari Pandawa V.

Sahabat budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program Ma4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara,

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jasuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

tepatnya dari Ingel Tuributo Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang Sutrisno Butoyo. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Jordan Talaksoro, di hari Selasa. Tidak terasa, ini adalah hari Selasa yang keempat ya, di bulan September ini, Sutrisno Butoyo. Dan masih menyisakan satu hari Selasa lagi, di tanggal 29 atau Selasa yang kelima. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Pagi hari ini sudah siap seperti biasa, Perempat RRI dari pukul 5 pagi hingga nanti pukul 24.00 akan menemani ragam aktivitas Anda. Dimulai dari pukul 5 pagi ini, segera akan kami hadirkan untuk Anda program Babakan Niti Kapecian Buddha bersama dengan penyuluh agama Buddha Bapak Saryanto. Kita akan dengarkan bersama tema bahasan Sirnanging Panandang Kanti Kasunyatan Catur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

Para sutresna budaya, penderitaan menika estu saben tiang mesti ngalami. Lahir, tua, sakit, mati, berpisah dengan orang yang dicintai, berkumpul dengan orang yang dibenci, tidak tercapai segala cita-cita, menika setiap manusia menika ngalami, sedanten tiang ngalami. Nanging batin manungsa menika saged menderita, ngraosaken duka menapa mboten menika gumantung cara lenompo napa dipun tolak. Yen dipun tampa kanthi kawicaksanan estu menika namung sawijining kasunyatan urip. Ananging yen kita tolak, nggih menika penderitaan bakalipun muncul. Engkang angka kalih nuninggih sebab duka. Dados penderitaan ingkang kita alami menika wonten sebabipun. Nopo sebabipun kita menika ngraosaken duka? Wujud-wujud duka menika saged ndamel raos kita menika dukita, sedih, menderita. Menika amargi kita nduweni tanha utawi keinginan rendah. Kepengin sedaya ingkang gumelar wonten ing urip kita menika kepingine sing seneng-seneng, kepingine sing apik-apik, sing becik-becik. Nalika ingkang muncul menika sing boten becik, banjur kita menika nduweni keinginan kudu. Iki kudu kelakon, iki kudu kecekel, iki kudu tak gayuh. Tanha menika rasa kepingin sing ora mung kepingin nanging wis ana genggeman boten dipun culaken. Iki kudu kelakon. Nalika ora kelakon batin menika protes. Nalika kelakon batin wedi yen bakal ilang. Dadi kita nandang sengsara nalika duweni, lan kita uga bisa nandang sengsara nalika wis duweni amargi wedi kelangan. Menika ironis. Kita nggoleki kebahagiaan kanthi nyekel barang, wong, status, pengakuan, lan ugi pengalaman. Nanging sansaya kenceng kita nggenggem, sansaya kuat rasa wedi kelangan. Mula wonten pitakon ingkang sae menarik. Kapan rasa cukup iku bakal teko? Apa nalika duwe 10 utawa 100 utawa 1000 utawa nalika kabeh wong ngalem bono awake dhewe utawa nalika ora ana siji wae sing ora seneng marang awake dhewe. Apa ana titik nalika pikiran bakal ngomong wis cukup? Niki sing kedah kita deleng. Boten kedah langsung dijawab nanging cekap dipun renungi. Para sutresna budaya, panandang sebabing panandang ingkang kados kula aturaken kala wau ingkang angka 3 nunggih sirnaning panandang. Kita menika kedah anggadhahi keyakinan bilih sedaya panandang lan ugi sebabipun panandang ingkang sampun kita mangertosi, kita kedah anggadhahi keyakinan yen panandang ingkang kita lampahi menika bakale sirna, bakale rampung,

dari Inge Leluri Butoy Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutrosno Butoyo, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon, Uyon Enjing. Gending Soron di pagi hari ini segerakan kami hadirkan untuk Anda dari Gending Krawitan, Laras Lindro, Patet 6, Kagarap, Soran. Sugeng, Midangetaken.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sebanyak 115 balita di Kabupaten Kulon Progo menerima bantuan gizi melalui program Injourney AirPods Pangan Berdaya tahun 2026. Program inisiasi dari PT Angkasa Pura Indonesia Persero Bandara Internasional Yogyakarta YIA ini diselenggarakan sebagai bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung peningkatan status gizi balita serta mempercepat penurunan angka stunting di wilayah sekitar bandara. Pelaksanaan program ini ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh General Manager Bandara Internasional Yogyakarta, Muhammad Tamrin. Muhammad Tamrin menjelaskan, program ini merupakan bagian dari implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan TPB, pilar sosial prioritas TPB 2 tanpa kelaparan. Beralih ke informasi lain, kompleksitas ancaman bencana di Indonesia terus meningkat. Bencana hidrometeorologi maupun geologi dapat terjadi secara bersamaan sehingga kesiapsiagaan pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, standar operasional prosedur atau SOP, dan dokumen pengurangan risiko bencana. Tantangan utama justru terletak pada bagaimana berbagai instrumen tersebut dapat diterapkan secara efektif ketika ancaman terjadi, dan pemerintah harus segera menentukan langkah. Pakar kebijakan publik UGM, Dr. B. Faula Kusumasari mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai kebijakan yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana. Namun persoalan masih muncul pada tahap implementasi agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan perlindungan bagi masyarakat. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Injang seterusnya Butoyo. Apa kabar? Sehat ya? Ketemu lagi gak bosen toh di hari Selasa. Cepat banget kayaknya waktunya seterusnya Butoyo. Ini adalah hari Selasa keempat ya. Berarti udah hampir akhir bulan. Ya udah akhir bulan lah ini, bukan hampir lagi. Ya elah, baru aja mulai kemarin tanggal 1 udah tanggal 22 aja nih seterusnya Butoyo. Itulah kenapa orang bilang time is money, waktu adalah uang. Karena bagi sebagian orang, waktu itu sangat berharga seterusnya Butoyo. Telat dikit aja, kecepatan dikit aja, itu ujung-ujungnya merugikan dia banyak banget. Makanya hargai waktu yang ada, karena kita gak pernah tahu kapan nanti ada waktunya, ada masanya, kita akan mengingat yang kemarin-kemarin udah lewat. Nah, bangun pagi bersyukur, karena banyak orang yang gak bisa bangun pagi loh seterusnya Butoyo. Nah, punya pekerjaan, walaupun membosankan, walaupun kecil gajinya disyukurin. Karena banyak orang di luar sana yang berdoa juga pengen punya pekerjaan seterusnya Butoyo. Bersyukur juga kalau misalnya makannya walaupun itu-itu aja, ngebosenin. Ingat di luar sana banyak, mau makan aja susah seterusnya Butoyo. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa syukur itu penting, ya kan? Inilah kultum pagi hari ini bersama dengan Ustadz Jordan ya. Enggak, ini untuk pengingat saja seterusnya Butoyo. Mungkin ada yang merasakan hal yang serupa tadi kayak kata-kata saya. Semoga bisa menjadi pengingat bahwa, oh iya, kita harus bersyukur ya. Itulah bedanya orang yang bisa menikmati hidup kalau ada kata syukur di dalamnya. Wih, udah cocok menjadi jadi tukang khotbah saya nanti ya. Pagi hari ini seterusnya Butoyo, yuk saya mau ajak Anda untuk menambah imun. Kita mau tes seberapa fasih Anda dalam berbahasa Jawa seterusnya Butoyo. Saya meyakini bahwa walaupun orang Jawa tinggal di Jawa, belum tentu juga bahasa Jawanya itu bagus. Kenapa? Ya mungkin karena gak kebiasain aja gitu ya kan. Atau mungkin karena ada faktor-faktor lain, kebiasaan bahasanya Inggris ke Inggris gitu ya kan. Ya, bisa jadi nih. Yuk coba ya, pagi hari ini saya cuma minta tolong buat Sutrisno Butoyo yang fasih berbahasa Jawa, tolong diterjemahkan dalam satu kata bahasa Jawa aja, satu kata aja. Karena kalau kata-kata di Jawa itu kan satu kata maknanya bisa ganda, bisa lebih dari dua, bisa berbeda dan lain sebagainya gitu ya. Coba saya kasih tahu kalimatnya, tolong diartikan dalam satu bahasa Jawa aja. Kata-katanya begini atau kalimatnya begini. Bicaramu tidak bisa dipercaya. Nah, kira-kira kalau dalam satu kata bahasa Jawa, apa itu namanya seterusnya Butoyo atau penyebutannya? Bicaramu tidak bisa dipercaya, itu bahasa Indonesianya. Nah, sekarang coba diubah dalam satu kata bahasa Jawa, kira-kira apakah yang bisa mewakili dari kalimat atau kata-kata bicaramu tidak bisa dipercaya? Monggo, tak tunggu ya. WA 0895 0144-1066, voice note gak lebih dari 1 menit ya. Buat yang mau telepon silakan tak buka di 552219. Kita cek bicaramu tidak bisa dipercaya. Halo, bisa dipercaya gak ini?
1: Halo, bisa dipercaya 100% beras murni dan standar origin.
0: Oh, ini murni ya, gak ada penambahan zat apapun ya?
1: Oh, tidak ada, murni wati ada di sana.
0: Oh, ya coba kalau bicaramu tidak bisa dipercaya, satu kata dalam bahasa Jawa.
1: Apa
0: yo? Alah kepiye toh?
1: Lamis.
0: Lamis.
1: Gombal.
0: Oh, lah satu aja kok dua.
1: Yo wis. Sorry, di cancel sih. Ya. Sorry, sik gombal. Lamis.
0: Lamis, siap. Catet. Matur nuwun.
1: Selamat pagi.
0: Yeay, matur nuwun Bu Yanu ya. Halo Sugeng Isuk mari getuk.
2: Getuk.
0: Bicaramu tidak bisa dipercaya. Bicaramu tidak bisa dipercaya.
2: Getuk.
0: Tidak bisa dipercaya.
2: Daniel malu yang gue mau. Oke.
0: Ini cocoknya buat jenengan pak, kan Tony Boster atau Waton Muni do bosnya banter.
2: Daniel malu ya barangnya cocok gue.
0: Nah, nek gue meng apa Joyo Endo, nek gue.
2: Sulaya kok.
0: Bicaramu tidak bisa dipercaya Mbah Noyo.
2: Gue tak ngambil Pak Sipaimin ngarep Mbak Sipi. Iya neng salam sekolah Pak Naryo Purbosari.
0: Ya salam. Pengen
2: banget kalau jenengan lagi.
0: Moh aku.
2: Pak Naryo lagi.
0: Moh.
2: Mau.
0: Pokoknya nek ngene duit aku gelem.
2: Oh iya, gelem juga. Eh pasti paimin ayo. Plintat-plintut.
0: Oh, ki loro plintat-plintut ki.
2: Ya plin-plan.
0: Oh, plin itu Indonesia nek plin-plan ki.
2: Apa iya?
0: Lah iya to.
2: Lah lo ya apa plintat-plintut.
0: Lu jarene fasih bahasa Jawa. Yang lain apa?
2: Ya mencela-mencela ya loro.
0: Ya wis rapopo lah nek ngono
2: kuwi. Ya ya.
0: Ya.
2: Ya wis ngono ya.
0: Matur nuwun.
2: Selamat bersama perempat merdeka.
0: Merdeka. Lanjut lagi. Halo, sugeng esuk bicaramu tidak bisa dipercaya.
3: Namanya?
0: Namanya Bu Dwijo. Namanya Bu Dwijo.
3: Dapat.
0: Dapat ki ngapusi to, Bu?
3: Ya ora kenep. Oh, ya waton.
0: Oh, apa Bu jawabannya?
3: Waton.
0: Pakai guyon enggak?
3: Ora. Oh. Dari

0: pesawat matur.
1: Ngaten deh, Mak. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Nggih. Halo.
0: Sami-sami matur nuwun, Bodo Ijo. Sugeng esuk matur gethuk.
1: Sugeng endang matur dia. Ah, ati sawlaku alhamdulillah.
0: Iki. Temane cocok kangge panjenengan. Bicaramu apa? Tidak bisa dipercaya.
1: Apa nak tulen duwe ne? Anu wis ngono karo kowe.
0: Ofit nah iki. Temane centak goleki men aku iki ya iso melu mbales ngono kuwi.
1: Aku nek dendam karo mendengar ya aku bae tetap bersyukur.
0: Nah, syukur.
1: Kudu bersyukur aku bayangke payah katanya nak buang tau jero jebulane mamah ya ora iso.
0: Yo dimut to, Mbak.
1: Pokoknya yes, kudu bersyukur sih penting wes. Ibadah makan bergizi, sayur dan buah, olahraga.
0: Wah, entuk MBG to?
1: Ora yo bergizi dewe.
0: Oh, jarene mau.
1: Jaga ke MBG.
0: Oh. Ndak stunting kok. Jawabannya apa, Mbak?
1: Sing nang buriku ndak serak, nggo kepelan tangan, nggo pipi wis kempot klaplak Mas Ciloko.
0: Nah, apa jawabane?
1: Jawabane satu kata toh?
0: Iya, no.
1: Mitro.
0: Mitro? Oh, lagi ngerti aku. Oke, siap.
1: Biasanya buat Mas Momo untuk Jordan Tolak Saru tetap semangat. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Dadah.
0: Matur nuwun, Mbak Ana. Sugeng esuk matur gethuk.
2: Sugeng esuk matur gethuk.
0: Lah, kok lemes ki ya apa iki?
2: Ya, gak lestani.
0: Baru bangun.
2: Kerinan iki, Tuan.
0: Walah, ana apa to, Pak, kok semalam?
2: Tadi malam sampai malam.
0: Ngapain?
2: Udah dijak luru iwak
0: lho. Walah, udah malam kok yo enggak istirahat malah yo, pergi.
2: Yo ngetutke wae itu.
0: Ah, ngetutke apa yo pengen?
2: Enggak.
0: Oh.
2: Mati semoga.
0: Nah, coba Pak Rimbang, bicaramu tidak bisa dipercaya.
2: Tu takoni mati semoga kok ora Jawa.
0: Kira-kira apa bahasa Jawanya? Satu kata saja.
2: Apa ya? Nek Cidrogi ngapusi ya.
0: Nah.
2: Ya Cidrogi apa ya Mas?
0: Monggo. Bebas pokoke.
2: Wis teko kuwi wae.
0: Cidro? Oke. Apa
2: kalau kleru ya? Wah, iso gerak iki.
0: Minum dulu.
2: Iya.
0: Siap.
2: Terima kasih Nak Jodan.
0: Sami-sami Pak Rimbang. Matur nuwun. Lanjut lagi. Halo, sikeng isuk matur gethuk.
3: Halo, sikeng isuk matur gethuk.
0: Siapa sih ini?
3: Podo penyiar karo pendengar iki.
0: Bicaramu tidak bisa dipercaya.
3: Ya, penyiar karo pendengar e podo. Iya toh.
0: Enak aja madak-madak.
3: Iya ora apa-apa, ya kudu gelem podo
0: kok. Loh, kok meksa e?
3: Iya kudu dipaksa toh. Sing penting cukup sehat yo.
0: Sehat, jenengan ge sehat toh.
3: Mau nih dia ya salam bae minggu iki.
0: Udah berangkat?
3: Udah, nah aku jawabane goroh, penyiar karo pendengare podo.
0: Waduh.
3: Nuwun ya, Mas.
0: Sami-sami.
3: Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipok santai aja ya. Halo, juga ngesok mana gethuk.
1: Halo, matur gethuk. Ah,
0: pas iki. Tidak bisa dipercaya ini.
1: Oh, aku masih percaya ini omongannya memang legalis ya.
0: Kaya sengkuni. Sengkuni ledaletin. Ah, nek baris ngarep dhewe.
1: Omong ora kena dipercaya
0: ngene. Oh.
1: Ngapusi wae.
0: Sopo?
1: Penyiar.
0: Wo, gombat-mbatan iki penyiare iki mengan.
1: Ya tujuane ya kuwi.
0: Sing ngenai tujuan kaya ngono sapa?
1: Ya sing ngomong.
0: Sehat you?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, jawabannya apa?
1: Oh, nggih sok iki sing jalan-jalan kok ana doi sehat
0: ngono. Ambok pisan-pisane mlaku nganti bingung ora iso mulih ngono kuwi lho.
1: Wis, ayo wong wilayah e.
0: Oh ya, elok enak e, wis apal e.
1: Ya. Muriku selak nunggu
0: ngimesake. Ya.
1: Ledalete ya.
0: Ledalete.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maro gethuk. Halo. Loh kok ketawa siapa ini?
0: Lah iki lek gawe soal iki kok yo pas.
1: Hah?
0: Lek gawe soal iki kok yo pas lho dirimu iki.
1: Pas apa maksudnya?
0: Yo pas kuwi mau ora iso dipercaya.
1: Siapa?
0: Ya aku rukun.
1: Bicaramu wes, tidak bisa.
0: Awan aku jawab goroh wae.
1: Ah, tidak bisa dipercaya ini. Jawabannya enggak bisa. Nggih, matur nuwun. Jawabannya tidak bisa dipercaya. Halo, si Gengge sama Gethuk. Oh, pakai iki ngeblayer apa ya iki?
0: Lagi rodo.
1: Oh, piye? Udah dapat WA belum?
0: Wes.
1: Wes. Wah. Iki rajin ya.
0: Penggemar.
1: Oh, ya ana penggemar sing menggemarkan penggemar iki. Ya ampun. Oh, kok aku meneh sing disalahke. Kene iki ra ngerti apa-apa lho njuk langsung disalahno.
0: Aduh. Aku tak melu jawab.
1: Ya.
0: Ya kuwi rada greges-greges titik nang ya mlaku pencet-pencet ngono.
1: Itu lho wis ditawake arep tuku ke obat apa ora tumbaske.
0: Aku obatnya gampang kok.
1: Obatnya 100.000 pira.
0: Saya kita tanggal tua dilin kan gak arep anu meneh.
1: Sing ngarani tuwek ki sapa?
0: Tuyuk ngono kok.
1: Tanggal ki padha kabeh kok marani tuwek nom.
0: Ya wis Mas ndak mesake buriku aku jawab Mbak anu mau muni mitra ngono to.
1: Ya.
0: Mbak, sapa Mbak Ana mitra?
1: Kanggo Handayani ora, mitra Handayani.
0: Mitra ki tanggoku. Lah aku tak jawab prokol wae.
1: Hah?
0: Prokol.
1: Prokol.
0: Yo kakean ngomong ora ono anu.
1: Kuwi obat nek kuwi.
0: Wis kuwi bae. Wis yo Mas yo.
1: Ya.
0: Selak arep siap-siap.
1: Selak arep balas WA iki wisan. Halo Sugeng Esuk maro Gethuk.
2: Halo Sugeng Injang Mas Yorda.
1: Ya, tidak bisa dipercaya monggo.
2: Goroh dawa duro.
1: Gimana Pak Muji sehat?
2: Alhamdulillah jenengan iki.
1: Sampun ngunjuk obat dereng, Pak.
2: Dan nek pun sudah makan.
1: Oh ngaten. Nggih.
2: Tenek makan minum obat sehari 3 kali.
1: Aduh aduh sehari 3 kali udah kayak apa itu ya?
2: Ya wis pokoke kate pucer.
1: Oh.
2: Nggih. Gorong tawi gorong Mas Jaran dangatan salam.
1: Kula catet. Matur nuwun Pak Muji. Sami-sami. Inje, matur nuwun. Lanjut lagi. Halo Sugeng Esuk matur Gethuk. Halo.
3: Sugeng Esuk matur Gethuk Mas Yordan contone jawaban.
1: Oh, njuk langsung nuduh-nuduh penyiar. Halo.
3: Halo.
1: Kok penyiar yang dituduh itu siapa sih ini?
3: Asing gawe pertanyaan kan penyiar.
1: Lah iya. Oh, ini masih simbah-simbah ini. Siap tak catat Mbak Nawe. Matur nuwun. Ya, siap.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
3: Ngayahi tugas ngantos paripurna sehat walafiat lancar segini.
1: Amin. Matur nuwun Mbah Nawi saking Borobudur. Sugeng esuk padha Gethuk.
4: Sugeng.
1: Wah. Kok le ngomong ngono kuwi?
4: Itu.
1: Kok disentak iki?
4: Men kaget kan.
1: Oh, saiki wis ora halus meneh. Le matur. Wah. Iki saplok amor sapa ya ngene iki ya?
4: Amor. Ya.
1: Dolan karo sapa wingi kok wis ngene iki le omongan. Mesti ning kono kuwi to?
4: Heeh.
1: Ayo, tidak bisa dipercaya to?
4: Heeh.
1: Apa bahasa Jawanya?
4: Cidro.
1: Cidro?
4: Cidro ki ya goroh ya ngapusi kuwi.
1: Oh, awak umeng cidro wae iki.
4: Lah ya.
1: Ngono kuwi biasane.
4: Lah iya kaya.
1: Oke, siap. Yah, tak catu. Oke. Matur nuwun, Kang Gilas. Sugeng esuk maru Gethuk.
5: Esuk maru Gethuk.
1: Wah, saking Tanjung Pinang iki lho wis jian.
5: Jan.
1: Kok ya ora jeleh to ya.
5: Ora lah.
1: Ketoke ning Tanjung Pinang iki kurang hiburan po ya radio iki.
5: Kok ngerti aja lho.
1: Enggak ono sing kok ngene prompate yo gak kowe ngene to, Pak.
5: Ya kan senengan kok.
1: Lah ya makane pindah ning kene. Ayo Mbah Mus, bicaramu tidak bisa dipercaya Mbah Mus.
5: Celometan.
1: Celometan.
5: Iya.
1: Niku bahasa wetanan apa ya?
5: Iyalah.
1: Oke, siap.
5: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Matur nuwun Mbah Mus. Sugeng isuk maro gethuk.
6: Sugeng isuk, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Dan Isuk-isuk santapan rani.
1: Ora santapan, selantapan.
6: Lagi-lagi Barbie terus bahas kefasihan. Kita kira pasti bahasa Arab.
1: Ora.
6: Bahasa Jawa.
1: Ora, kuwi iki jane iki siraman rohani sik mau esuk pindah. Ini kok gerok ya, Mbak?
6: Iya, udah seminggu iki gerok.
1: Walah, kenapa ya?
6: Salah makan bu biar kamu dengan aku juga.
1: Ora, ki kurang makan kui gitu.
6: Aja, aku terono ya.
1: Mergolek kurang, jadi makannya kleru.
6: Kui. Ya, aku mau lo diteri bener kleru.
1: Wah, kudu nyumbang dong nek ngeteri.
6: Wah,
1: lah kui. Lah iya jarane kon ngeteri ya, kudu nyumbang iki.
6: Ya, saya tuh ngeteri sampean sunatan menewe. Neng ngeteri Aulia Rafi kesuwen.
1: Gusti.
6: Apa Aulia Aulia?
1: Aulia. Aulia anak sapa Aulia? Monggo Mbak Siti jawabannya.
6: Uprus.
1: Hah? Uprus.
6: Uprus.
1: Oke. Siap.
6: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Lanjut lagi. Halo, si Geng Iso Madu Gethuk.
7: Geng Iso Madu Gethuk.
1: Ah, bicaramu tidak bisa dipercaya.
7: Sama penyari.
1: Ah, embel.
7: Bel
1: gedes. Lek ngomong dhuwur ah bel.
7: Ayo bel gedes.
1: Bel. Aduh Uti, Uti kok senengane ketawa terus ta ya pagi-pagi iki.
7: Ya itu tadi ngapusi to ngomong om dul, omong doang.
1: Bel. Bel
7: gedes.
1: Jawabannya apa Uti?
7: Ya ngapusi wae lah.
1: Ora bel.
7: Belgedes.
1: Sing nemokke basane iki sapa ta ya Belgedes iki. Gusti Allah. Ya matur nuwun Uti. Ora iso mandek to iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kapok ora iso mandek. Halo sing esuk mari gethuk.
8: Ngapusi.
1: Ah, bel.
8: Wis suwe ra telepon yang dihapusi.
1: Ah, bel gedes.
8: Sehat Mas Dirjan.
1: Sehat Pak De Kemen, jenengan nggih sehat to?
8: Mbah Noyo ki ngapusi e.
1: Ancen bel kok
8: kuwi. Arek ngenteni yang ngampiri tak anteni tekan kene ora teko-teko jenenge mek ngapusi nggih Mbah.
1: Nah, wis
8: dikak. Pas akhir man ki sok ora tau ngapusi.
1: Nah,
8: pas tidur iku tetep.
1: Ngono kuwi lho.
8: Sip to. Ngapusi wae Mas jenengan okay. Iku.
1: Wah, kok jek kula sik ngapusi.
8: Ala sinten penyiare panjenengan kok?
1: Ya bahasane ora penyiare sik ngapusi.
8: Amene ndobos ya rapik ya wis ngapusi
1: mawon matur nuwun. Matur nuwun Pak De Kemen, sugeng esuk maru gethuk.
9: Halo.
1: Halo. Ah, embel.
9: Gumbel.
1: Aduh, kabarnya gimana Pak Kumis?
9: Ya, sehat selalu.
1: Sehat selalu. Ini suaranya setelannya emang kayak gini ya, Pak?
9: Gimana?
1: Ya ini lemes kayak gitu, enggak banter gitu.
9: Apa iya?
1: Kurang seru ngono lho.
9: Urung sarapan nih.
1: Wah, mesti lho apalane urung sarapan. Mengko nek siang durung makan siang. Yang penting sehat ya, Pak Muladi.
9: Iya.
1: Biar
9: sehat.
1: Betul. Selalu. Harus sehat biar bisa nanti ke sana itu lho.
9: Untuk hiburan ya harus senang-senang
1: lah. Lah iya. Jawabannya apa Pak Mul?
9: Aku jawab ngedebus.
1: Ngedebus?
9: Iya.
1: Oke.
9: Siap.
1: Baik, tak catat.
9: Terima kasih.
1: Matur nuwun.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Isuk Mado Getuk.
10: Halo Sugeng Isuk Mado Getuk.
1: Sembel pokoknya.
10: Bel kecil. Bel tut.
1: Bel tut ki apa meneh?
10: Jasare kamu enggak bisa dipercaya. Kampret.
1: Kenapa Budhe enggak melu main ketoprak to, Dek? Padahal ya bagus lho wisan.
10: Lah, dundang melu kok marang teko-teko kan ngerek.
1: Tapi bener ya, nek mau dal diundang mau lho ya.
10: Mau.
1: Ah.
10: Terus apa didapok jadi apa?
1: Saya penting ora pas babakan adegan gandrung, ndak marake ribut monggo.
10: Aku pengennya jadi suminten edan.
1: Oh, lu kok lakonnya apa? Kabeh suminten edan ya?
10: Ora apa-apa kan iso medune nggon penonton kae. Golek saweran.
1: Oh. Wis diperhitungke ta iki?
10: Lah iya. Lah iya nggo kuliah dandan ngono.
1: Ayo. Itu siapa itu? Halo.
10: Anu yang kena enggak masuk iki.
1: Oh, enggak boleh ya. Ya ampun. Dimarahin, Dek.
10: Anu ini lho si Om ki ganggu aja.
1: Oh, lho yang nelpon situ kok.
10: Ganggu Jiji mau main ini.
1: Oke, Jiji.
10: Jangan buat Kakak Olip ya, Om.
1: Iya, makasih. Jawabannya apa, Budhe?
10: Jawabannya kampret.
1: Nek bengi kae ono akeh. Siap.
10: Lah kabeh wis dijawab ya wis kampret
1: kuwi. Oke, matur nuwun. Yeh, matur nuwun Budhe Wagianti. Kita jeda dulu sejenak seterusnya Budhe, nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Madogado.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Pos akeh tulodo, pos akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online, dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri, yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Sutra Sabudoyo, lagi rame masalah pungli di Yogyakarta, khususnya di kota Jogja ya Sutra Sabudoyo. Ini dampaknya sangat buruk banget untuk image pariwisata di kota Yogyakarta dan juga di Yogyakarta secara keseluruhan provinsinya begitu ya. Nah, oleh karena itu, karena terjadinya di kota, ini Pak Wali Kota Hasto Wardoyo menghimbau kepada kita semua, masyarakat, untuk aktif melaporkan segala bentuk dugaan pengaduan pungutan liar dan praktik premanisme loh ya. Salah satunya lewat aplikasi Jogja Smart Service maupun agenda temu warga setiap hari Rabu pagi, seterusnya butuh ya. Besok pagi tuh sampai jam 9 dari jam 7 atau jam 6 kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini beliau menegaskan bahwa Pemkot itu sebenarnya juga sudah rutin menerjunkan satgas pengawasan ke berbagai sektor pelayanan publik, perizinan sampai penataan parkir digital tanpa bergantung pada inspeksi mendadak semata gitu ya. Nah, seluruh bentuk pelanggaran ini dipastikan akan ditindak tegas sesuai sanksi hukum yang berlaku demi menjaga keamanan dan juga ketertiban di kota Yogyakarta. Luar biasa nih seterusnya Bu Toyo. Semoga udah nggak ada lagi yang model-model begini. Pernah kena juga misalnya Anda, ya laporin aja seterusnya Bu Toyo. Nggak usah takut gitu karena sudah disediakan tempat untuk melaporannya. Akan ditindaklanjuti, dikaji, dan akhirnya nanti seperti apa tindakan yang harus diberikan kepada orang-orang yang merugikan orang lain itu. Wih, ini WA-nya banyak banget nih seterusnya Bu Toyo. Saya baca cepat aja ya. Pertanyaannya tak ulangi lagi, bicaramu tidak bisa dipercaya. Kalau cukup satu kata saja dalam bahasa Jawa, apa ini? Seterusnya Bu Toyo ya. Kita cek dulu, ini yang sudah gabung lewat WA, ada Mas Adi, jawabannya bel. Pak Untung, jawabannya ngapusi. Bu Mami, leda-lede. Mas Said Ahmad, jawabannya ngapusi. Ibu Min, jawabannya leda-lede. Mas Teo, jawabannya ngapusi. Mbah Lan, Tawak Bantul, omongannya leda-lede. Pak Joko Kadilopo, ngetuprus katanya. Mbak Giman, jawabannya dobos. Ada Ibu Mugi dikasihan dobos. Jawabannya Mas Guru Kadipiro, jawabannya pret. Pak Agus Pasto, jawabannya lamis. Pak Toding Luar, jawabannya embel, ngapusi sama bohong Indonesia ya. Pak Marsudi, gedebus katanya. Pak Pri atau Mas Pri, jawabannya ngapusi. Bu Pipit tadi sudah ya. Ada Pak Untung Raharjo, jawabannya leda-lede. Pak Sri Harjono, jawabannya prut. Ada Uti Diah, jawabannya ngapusi tadi sudah. Mbak Anggun, pembohong. Loh, ini bahasa Indonesia nih, pembohong ini. Udah kerja ini, oke. Ada Mbak Wakiran, bohong katanya. Pak Frans di Wonosari, jawabannya ngapusi. Mbak Suro, jawabannya pret. Ada Kang Dirjo di Bantul, gedebus. Pak Badai Tritomo, cuma mencela-mencela. Budaya-budaya, jawabannya leda-lede. Ada Pak Rusdianto, gedebus jawabannya. Mbak Purwanti, jawabannya pembohong. Ibu Wit Soroben, jawabannya dobos. Ada Abah Sarjiman, jawabannya dobos. Bu Esti, jawabannya dobos. Ibu Sutini, jawabannya munafik. Wah, munafik Indonesia nih Bu. Bu Ningsih, jawabannya apa nih? Ngoyoworo, oke. Pak Damaskus, jawabannya mbel. Pak Untung Samigalo, jawabannya dobos. Pak Tejo, jawabannya mbel. Ibu Sarmiaton, jawabannya lamis. Nini Tiwuk, jawabannya ngoyoworo mas. Oke, Ki Juwaraya, jawabannya dobos. Mbak Fina Ayu, jawabannya gedebus. Pak Sudarmono, jawabannya apa nih? Ngapusi. Ibu Partina, jawabannya apa nih? Gedebus. Ada Kang Aji Sanden, jawabannya lecek. Lecek gitu ya. Ada Pak Barno, jawabannya dopok. Dopok ini baru dengar saya ini. Ibu Sumaryati Anggit, jawabannya ngapusi. Ada Pak Asari di Mantingan, jawabannya ora kena digugu. Wah, ini bukan satu kata ini ya. Satu kalimat nih. Mbak Jo, jawabannya goroh. Mbak Cindy, jawabannya ngapusi. Mas Arif, jawabannya citro. Bu Widyaningsih, jawabannya goro. Mbak Mulya Nogotirta, jawabannya bohong. Ibu Susmi, jawabannya bel. Pak Budi Santoso, jawabannya dobos. Bu Sugiyarti, jawabannya apa nih? Esok dele sore tempe, leda-lede. Pak Indra Sutapa jawabannya gedebus atau gorong. Mbak Farani jawabannya ngapusi. Ini siapa nih? Pak Bambang Sutarno jawabannya ngapusi. Ada Pak Widodo jawabannya ndobos. Ibu Sri Maharani di Australia katanya jawabannya apa nih? Goroh. Dari Pak Minarso kopek ya, kopek pundong jawabannya gedebus. Pak Sunaryono jawabannya mblegedes. Pak Soeharto jawabannya leda-lede. Oke, kita ke voice note dulu ya. Ada Pak Ferry di Gunung Kidul.
2: Gedebus.
1: Oke, Kang Min.
3: Sugeng isuk waduk gaduk sugeng enjang Mas Jodan tak suruh
1: okay. Kulo
3: Kang Min saking jodjalan kulo terima tadi. Mungkin-mungkin kita tancap pindahan kesehatan
1: lah,
3: Mas. Lancar Mas. Saat telepon kulo jawab, kulo kirim salam kagem Pak Depaimen, tukang tambal ban pojok sekolahan Triwidadi lan Pak Depaimen ningguo. Jawaban kulo yang menika pembohong. Matur suwun. Salam budaya.
1: Matur nuwun, Ibu Rami.
4: Sugeng enjang Mas Jordan saking Bu Rami mati badin jawab dobos. Matur nuwun, salam budaya.
1: Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi Mas Kloricu.
5: Pagi Mas Jordan, geng tugas. Satu kata niku nek wong Jawa anu Mas Jordan menimbel ngeten niku. Nek wong sing Jawa mbel gedes, mbel dut ngeten niku. Nggih Mas Jordan, matur nuwun.
1: Siap.
5: Kondangan Magelang niki. Quran matur nuwun.
1: Siap, hati-hati.
5: Salam sehat.
1: Lancar acaranya Mas Kloricu. Pak Kasiono.
6: Matuk gaduk sugeng injing Mas Jordan kelompok Satyono Mbulawen badhe ngaturaken jawaban menika kalian jalan-jalan pagi. Miturut kula menika namanipun ngapusi mengkaten Mas Jordan injing berkat dalem matur nuwun.
1: Matur nuwun. Lanjut lagi ada Mbah Imah.
7: Mencela-mencela lita-liti Mas Jordan iki bayi mameti kulon proko.
1: Siap.
7: Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Lanjut lagi ini siapa ini? Gak ada namanya. Kita coba ya.
8: Omongane ora kena diugemi. Ngapain Mas Jordan?
1: Pak Sinten gak? Kok gak ada namanya nih? Pak Wiono, MBR jawabannya. Bu Hana, jawabannya apa nih?
9: Sugengnya sama Tukatu, sugengnya sama Jordan.
1: Inji.
9: Di Merangin Kidul, cerita diliman mas jawabanku ngetebus. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
9: Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Mbak Glendi.
10: Sugeng injing mas. Niki celup jalan
1: sama.
10: Mbak Glendi akan jawab. Cakak aus mawon. Plin plan omongane mboten kena dicekel limas.
1: Siap.
10: Pun katane kemawon Mbak Lendi. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Setunggal meleh nggih. Waalaikumsalam. Bu Arini.
11: Wilujeng enjing Mas Jordan.
1: Nggih.
11: Sugeng makaryo nggih ngantos mangke paripurna. Salam sehat kagem keluarga mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Kula nderek jawab niku goroh utawi ngapusi. Matur nuwun. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Matur nuwun. Kita buka teleponnya lagi monggo 0274540333. Bicaramu tidak bisa dipercaya. Halo. Halo. Siapa ini? Halo? Halo Pak, kok nggak jelas suaranya Pak? Waduh Pak, ngapunten ini suaranya malah kayak kemasukan suara apa gitu, nggak jelas ya. Halo Sugeng Esok, mana geduk? Kecil banget suaranya ini loh.
12: Oh besar.
1: Ya deket gitu loh.
12: Ya deket ini.
1: Loh kok makin kecil suaranya?
12: Kecil loh.
1: Nah, deket loh. Nah ini baru besar.
12: Nah.
1: Senengane ini loh. Wih ya.
12: Oke.
1: Ah, jawabannya apa ini?
12: Lewat, lewat.
1: Oke.
12: Matur nuwun.
1: Sami-sami, Pak Puji. Sugeng isuk maru getuk.
13: Manduk, manduk.
1: Lah ini, Romo segala Romo. Gimana Pak Romo, Pak Romo, Pak Ngadiono, sehat?
13: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
13: Monggo. Untali Ronari nih.
1: Sopo tau mau? Senengane nggo Dani lho sih.
13: Omongane ra kene dipercaya iki tegese gedebus.
1: Gedebus?
13: Oh wis sing cocok ya gedebus kuwi.
1: Kaya siapa ya, Ma?
13: Ya kaya siapa ya?
1: Ah, kaya siapa ayo.
13: Kaya penyiar apa ya?
1: Senengane ngono kuwi lho. Oke, siap. Ya.
13: Ora kok.
1: Nggih, matur nuwun Rama. Sami-sami. Lanjut lagi sugeng isuk manuk gethuk.
2: Isuk-isuk manuk gethuk iki mesti masuk.
1: Pak Sunardi kemana aja?
2: Ya, di sini saja.
1: Oh, gitu. Ini ibuku enggak masuk-masuk kenapa ya ibuku ya?
2: Ya. Ada saja.
1: Mangga, Pak.
2: Saya jawab.
1: Ya, monggo Pak Sunardi.
2: Esok dere sole tempe mira kena
1: dikuku. Siap, kulo catet. Matur nuwun. Sami-sami, matur nuwun Pak Sunardi. Sugeng iso mar gethuk.
13: Cok, sugeng.
1: Wah, ini lama enggak masuk kemana toh, Mo?
13: Lama enggak masuk.
1: Kemana? Loh, masuknya pas enggak jam saya kok. Ini kayaknya lagi sentimen apa ya?
13: Asale dobon. Ayo, dobon lah.
1: Oh, enggak yo. Bicaramu tidak bisa nih.
13: Ayo dobon.
1: Ini ibu sehat toh?
13: Sehat.
1: Alhamdulillah.
13: Dedek
1: sehat, Mo. Doanya pokoknya. Monggo, jawabannya apa, Mo?
13: Monggo apa, Mo?
1: Seiki. Iki beda cerita arahe lho iki.
13: Ya. Dobos wis.
1: Lek ngomong lek dobos wis peng 10 iki. Nggih, matur nuwun Ramalan Ibu.
13: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari gethuk.
14: Sugeng esuk bakul gethuk.
1: Aduh, gimana stres enggak mau masuk.
14: Niki saking disabar.
1: Wah, ora iso ora ngandel.
14: Iya, ora ngandel piye.
1: Ora sabar nek iki.
14: Kangene karo Mas Sabar penyiar.
1: Wah. Mas iki marake ujian kesabaran setiap hari.
14: Iya, aku wis mengikuti sampai sekarang.
1: Oh gitu ya?
14: Hari ya.
1: Luar biasa.
14: Dari tadi. Jadi hampir 50 menit.
1: Wah,
14: baru masuk.
1: Baru
14: dibuka telepon.
1: Oh, bukan baru dibuka, baru bisa masuk. Nah, monggo Bu jawabannya.
14: Badin jawab. Taget.
1: Monggo.
14: Jawaban kula ya. Dua kata neng artine satu ini.
1: Apa
14: mencela
1: itu?
14: Mencele.
1: Mencela mencele. Oke, siap baik kulo catet.
14: Kemawon Pak Jordan talak seru.
1: Sami-sami. Sugeng enjing Bu Sriwi, matur sembah nuwun. Halo sugeng isuk madu gethuk.
15: Halo.
1: Loh, siapa ini?
15: Anak tawon.
1: Anak tawon arane apa, Lek?
15: Heeh.
1: Sehat to, Lek?
15: Alhamdulillah sehat nih loyo awake.
1: Lho, kenapa to nek bendino tak takoni mesti loyo ae iki.
15: Oh, ngaso.
1: Aduh kok pedot ki piye to Lek Gono? Sugeng isuk madu gethuk.
16: Halo, sugeng enjing Mas Jordan.
1: Nah, ini lo Lek Gono yang ini. Kabarnya gimana?
16: Mas, sehat, bahkan sehat sedoyo.
1: Gitu. Betul Pak Min, monggo.
16: Pokoknya jawabannya ini melu-melu kancane nek Jawa niku wong senengane goroh ora kena digugu.
1: Kaya sapa?
16: Wis pokoke kaya aku barang iki kok.
1: Salam kembali. Matur nuwun Mbak Min. Lanjut sugeng isuk manuk gethuk.
15: Patuk gathuk.
1: Wis ora
15: tok petuk.
1: Siapa ini?
15: Panjatan.
1: Panjatan sinten?
16: tak sikit.
1: Oh, kemana aja jenengan kok lama enggak masuk? Enggak
16: kayak angel mlebu kok aku lho kok ndoro mbok wetok. Wong mlebu ngene Jordan kok angel tenan
1: yo. Ora iso.
16: Yo sabar.
1: Sing liyane do iso masuk kok jenengan sendiri enggak bisa. Iya
16: tenan aku sih.
1: Bicaramu tidak bisa dipercaya.
16: Nah, itu Mas Jordan ngedebus. Parang
1: matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Sigit. Oh, njuk masuk ngonekke penyiar sugeng esuk matur getuk.
16: Sugeng esuk matur
1: getuk. Aduh. Wis.
16: Sehat Mas Yuda.
1: Sehat. Ini siapa Dele, sih? Loh. Master to ini. Nggih ta?
16: Kula alon alon yang bisa dititen.
1: Ayo raiso wis apal wis raiso dikecoh saiki.
16: Syukur.
1: Padakan.
16: Padakan sapa?
1: Padakan sapi. Mangga jawabannya apa, Master?
16: Jawabane nek kula kok lecek.
1: Oke.
16: Okay.
1: Oke, okay, siap. Baik. Matur nuwun. Nggih, pun cukup teleponnya. Sekarang geser WA lagi. Ini ada siapa nih? Kita baca lagi Pak Eko Mulyono jawabannya bel. Ada Pak Nugrahanto jawaban dobos, Mbah Gemuk jawabannya ketebus. Pak Bardan jawabannya citro. Ini siapa ya? Dari absen mawon G, waktu telepon gak punya sugeng tugas ngantos paripurno sinten kok gak disebutin namanya. Uminarti di Magelang jawabannya gedebus. Pak R. Sigit tadi sudah ya. Ada Pak Min Suratno jawabannya absen 5. Ah, sugeng sama ada gedok. Jawabannya gedebus. Ini juga gak ada namanya. Siapa sih ini? Pak siapa? Sebutin namanya dong. Romo Yuwono absen ya. Ada Bu Wakimo jawabannya gedebuk katanya. Pak Amin di Sewon jawabannya gedabrus. Pak Agung Sutrisno jawabannya koto markoto. Maksudnya begini. Bu Bekti Serandaan jawabannya gambleh. Bu Sugiyati Sugiyarti jawabannya beltut katanya. Pak Tulano Wirabrajan jawabannya gembus. Walau kok gembus. Ada Bu Yuliana Widiyati jawabannya gedebus. Jarek jawab Fred. Oh, Prat maksudnya ya. Ini siapa nih? Pak Widodo. Oke, matur nuwun. Ada Pak Sutrisno di Gamping, jawabannya embel. Oke, kita ke voice note lagi. Ini baru ya nih, gak ada namanya. Siapa nih? Kita dengerin bareng-bareng.
17: Sugeng enjang matuk gatuk, sugeng enjang Om Jordan.
1: Iya.
17: Kula Hafiza saking Lereng Sumbing Temanggung.
1: Oh.
17: Asing derek jawab.
1: Iya iya Hafiza.
17: Menawi coro Temanggung, Temanggung namine gedebus. Matur suwun Om Jordan.
1: Oke.
17: Aku mau persiapan ke sekolah dulu.
1: Iya. Hati-hati ya genduk, lancar sekolahnya cantik. Matur nuwun dari Temanggung lo ya. Ada siapa lagi nih kita dengerin? Enggak ada namanya juga.
18: Sugeng esok matuk gatuk. Matur dan sugeng enjang. Ibu Mujiarto Player.
1: Oh nggih.
18: Jawab dobos.
1: Siap kula catet. Matur nuwun Pak Suryo.
19: Manuk gatuk, manuk kota masuk Mas Jordan. Jawabannya ya, ngetebus. Sehat semangat, salam budaya.
1: Lestari budayaku, Mami Sartika.
20: Sugeng esok manuk gatuk Mas Jordan. Bagus.
1: Inje.
20: Mami Sartika masuk. Salam kasih sayang dulu buat semua saja ya Mas. Penyari sehat, pendengari sehut. Sehut walandong.
1: Sehut walandong.
20: Rezeki lancar. Lu tak melun jawab piku basane Jawa menclam-menclam ngoten mawon boten iso di kuku. Matur nuwun
1: sami-sami Mami Sortalo. Ada Mbak Saridi absen. Pak Suhardo Raharjo jawabannya leda-lede. Oke, cukup ya seterusnya butuh. WA voice note sudah saya baca dan sudah saya putarkan. Teleponnya juga udah cukup ya. Udah banyak banget yang gabung ini seterusnya butuh ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jawabannya apa? Jangan ditanyakan. Wong saya minta jawaban kok ya malah disuruh kasih jawaban. Itu gimana? Oh, satu lagi ada Yusirup. Kok ya keren-keren toh ya. Kita dengerin dulu voice note yang mesak kayak gini.
21: Assalamualaikum Gus,
1: yeay.
21: Absen Gus.
0: Kula tetap mantuk, mimbrai semasuk, gitu aja ya Gus.
1: Siap.
0: Selamat, selamat pagi, selamat siang, selamat.
1: Selamat siang piye.
0: Assalamualaikum.
1: Kebetulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bingung ya sirup ki. Oke, terima kasih Sutrisno Butoyo. Mohon maaf yang belum bisa bergabung lewat telepon lagi ataupun juga lewat WA karena waktu yang terbatas. Kalau gitu saya Jeran Talak suruh pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan ya Sutrisno Butoyo, karena ini lagi musim bikin orang gampang sakit flu dan juga sakit batuk itu ya. Makanya dijaga kesehatannya. Mohon maaf pada kata-kata kurang berkenan, ini untuk hiburan saja. Kita ketemu lagi di Mato Gato selanjutnya hanya di Perempat RRI, ngeluluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah!

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Yogyakarta kini memperluas jangkauan sistem peringatan dini banjir di sepanjang aliran sungai. Meski tidak menambah unit sirine baru pada tahun ini, penyebaran informasi kebencanaan yang sebelumnya mengandalkan radio komunikasi dan sirine di 36 titik EWS, kini merambah ke jaringan seluler hingga pesan instan. Langkah ini diambil agar informasi debit air dari hulu dapat langsung diterima oleh masyarakat di kawasan bantaran sungai secara cepat dan efisien. Beralih ke informasi lainnya, memasuki usia 14 tahun pelaksanaan Undang-Undang Keistimewaan, Pemda DIY menegaskan komitmennya untuk mengarahkan seluruh kewenangan keistimewaan agar berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Melalui rangkaian acara bertajuk Memetri Keistimewaan yang digelar di berbagai kabupaten dan kota sejak pertengahan Agustus kemarin, nilai-nilai keistimewaan dihadirkan secara nyata melalui penguatan ekonomi masyarakat, pameran budaya interaktif, serta penyediaan layanan publik inklusif secara langsung. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.